0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah jam berapa nih? Oh, jam 7. Jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih di Kabar Jakarta bareng sama Bang Arif sama Mpok Nova.
2: Masih ada Mpok Nova.
1: Ada dong. Ya, buat Abang Po yang mau ikutan ngobrol sama kita berdua, langsung aja telepon 021-350-4510.
2: Yeah.
1: 0812-1124-928.
2: Kaos kaki ayah tadi dari rumah.
1: Ngapain kiri dua-duanya?
2: Kagak, Bang. Tadi dari rumah mah bisa dipasang. Nah, sekarang kenapa kesempitan? Kan belum makan, Bang. Ayo.
1: Biasanya kalau yang kakinya bengkak asam urat.
2: Amit-amit ya, ah.
1: Lah kan aja gak bilang kaki empo bengkak.
2: Iya.
1: Ayo cuman bilang.
2: Cuma aneh gitu loh tadi pas di rumah. Nah, kaosnya sampai sini.
1: Sama lagi kaos kakinya yang gak ada gambar beruangnya.
2: Iya, ini kan kaos kaki ini, Bang. Kaos kaki viral.
1: Tahun kapan
2: yang 10.003.
1: Itu deh di rumah ayah udah sampai melar-melar karetnya, Po. Udah dari kapan tahu
2: tuh. Ini kan ayah belinya lusinan, Bang. Nah, ini lu baru tuh belinya lusinan, Bang. Selusinan itu cuma berapa ya kemarin? Enggak sampai dah ini.
1: Kalau di tempat ayah kalau yang kayak gini selusinnya 12, Po.
2: 12.000.
1: 12.
2: 12 biji emang. Iya, benar. Kan selusin 12.
1: Iya.
2: Sokodi 20.
1: Pake nanya lagi selusin berapa?
2: Harganya.
1: Oh, harganya.
2: Setengah lusin 6.
1: Harganya?
2: Harganya ini. Kayaknya enggak sampai gocap dah, Bang. 10 12 itu. Makanya ayo beli. Kan murah. Cuma 3 kali pakai udah ini.
1: Kan ada tuh yang dekat stasiun tuh, dekat-dekat stasiun.
2: Oh iya,
1: itu yang harga kaos kaki 10.003.
2: Iya, bener.
1: Apak banget. Pernah gitu. Pernah nih ayo beli sekali beli ya. Maksudnya terpaksa beli gitu emang kan lagi butuh. Kok murah ya gitu ya 10.003. Beneran apak kok baunya, Po. Ya Allah. Habis itu kaos kaki yang sekali pakai buang lah bener.
2: Kayaknya ya.
1: Dicuci juga enggak hilang apaknya.
2: Ini juga begitu, Bang. Ini ini untung enggak sekali pakai 2 apa 3 kali lah, 4 kali lah.
1: Bau apaknya awet banget kan lagi.
2: Emang bisa? Maksudnya itu udah kaos kaki bekas orang apa?
1: Agak tahu, enggak ngerti dari apaan bahannya, pokoknya baunya enggak enak dah. Itu pokoknya ada
2: tuh. Yang itu daerah Lenteng Agung tuh banyak.
1: Kalau ini depan stasiun ada no Tanah Abang.
2: Oh, kalau tempat air tuh yang 10.000 itu mah 10.004, 10.003 tuh kan. Karena
1: di mall juga ada tuh kayak gitu. Pokoknya apak dah baunya, ayo enggak bakalan beli. Itu kalau enggak terpaksa banget beli tuh kagak dah.
2: Enggak beli dah.
1: Mendingan beli kemarin ada tuh di toko
2: apa?
1: Toko olahraga yang gede banget tuh, yang warna biru,
2: kan?
1: Itu dia lagi ada promo kaos kaki 3 pasang gocap.
2: 3 pasang gocap. Mahal tuh, Bang?
1: Ya murah lah.
2: Kalau mah ayah mah mahal. Ayah biasa beli 1 kaos kaki goceng.
1: Emang pengeretan. Bukan emang. Bukan mahal, emang koret.
2: Kan ayah bilang, Bang, hidup ayah mah sesuai dengan isi kantongnya ayah. Kalau ada yang murah kenapa beli yang mahal? Emang orang ini nanti kalau kita pakai baju yang mahal, orang tahu gitu baju kita mahal harganya 40 jutaan.
1: Tahu, orang tahu. Bang Arif, kemejanya
2: kagak semua orang tahu, Bang. Kalau kemeja mereknya di mana?
1: Ada di belakang.
2: Nah, emang digini nama orang, Bang, lihat baju kemejanya.
1: Tapi kan orang tahu.
2: Kecuali ikat pinggang yang kemeja. Abang tuh yang mereknya H.
1: Tapi orang tahu ini kemeja mahal.
2: Kagak juga. Abang kan tinggal Tanah Abang, palingan Tanah Abang.
1: Mohon maaf nih kalau kalau lakinya empok mungkin kagak pernah pakai barang-barang beginian, jadi empong kagak tahu. Kalau orang yang suka pakai barang-barang beginian pasti tahu ini.
2: Iya, di antara 1000 orang yang pakai barang begituan cuma 2 orang, 4 orang kali.
1: Karena mahal, makanya pakai dikit. Kalau yang pakai banyak itu namanya seragam partai.
2: Ayo mah timbang dipakai tiap hari. Ayo, laki ayo mau beli baju. Mi beli baju nih yang harganya 500.000. Timbang lu pake baju tiap hari 500.000, kagak usah, mendingan traktir gua makan-makan.
1: Oh gitu. Akhirnya jadi pupuk tuh makanan. Kita angkat telepon dulu deh yuk. Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Pagi Bang Arif, Ponopa.
2: Pagi Bang Wardi.
1: Bang Wardi. Bang Wardi.
3: Aduh. Ya.
1: Punya temen gak, tetangga, saudara atau siapapun gitu yang gayanya.
2: Nah, coba ayo tanya.
1: Ekonomi sulit.
2: Bang Wardi, baju kemeja paling mahal harganya berapa?
1: Boro-boro ke meja dia, orang ke bangku aja susah.
3: Kenapa bang?
1: Punya baju ke meja atau punya baju pakaian yang harganya mahal?
2: Harganya paling mahal berapa kalau beli baju?
3: Kemarin saya dibeliin sama itu bang, sama kawan saya baju kemeja, nggak tahu harganya berapa.
1: Oh, dibeliin. Oh. Yang beli sendiri gitu nggak ada?
2: Nggak ada. Sama dong kayak Aye. Aye mah sering dibeliin orang juga tuh. Pagi ini Aye dibeliin sarapan sama orang.
1: Iya benar. Baik banget tuh orang.
2: Iya.
3: Orangnya apa namanya, salam dong dengannya, salamnya salam baik.
2: Ya tuh, salam ya, baik.
1: Waalaikumsalam.
2: Nah tuh.
3: Oh, Bang Arif ya. Oh, Bang Arif orang.
1: Iya dong.
3: Iya dong.
2: Tapi kan memang juga begitu ya bang ye. Kalau ada gratisan ya, ngapain kita bayar ya bang ye?
3: Bayar.
2: Iya. Sah dulu dah. Salam kompak kita berdua bang Wardi.
1: Tos dulu.
2: Tos dulu dah.
1: Asoy.
2: Tos dulu. Asoy. Nah, apa lu bawa di mari? Kagak bisa lu bawa di belakang apa?
1: Emang lu pikir nih meja-meja makan?
2: Iya. Oh lu pamer gitu, lu beli pamer makanan, lu liatin ke CCTV.
1: Biar orang-orang tahu kalau Sinta beli makanan. Jadi hari ini kita sarapan dibeliin sama Sinta. Terima kasih Sinta. Cuman Ain yang bayar. Dia ngebeliin doang. Iya.
2: Bang Wardi.
3: Ya, temanya jadi apa lupa.
2: Iya, temanya kita ada orang yang ekonominya sulit, gayanya elit atau gaya elit ekonomi sulit.
1: Itu.
3: Woi, mantap ya.
2: Mantap dong.
3: Enggak ada, Po.
2: Oh, enggak ada. Tetangga Bang Abang Wardi kagak ada.
3: Soalnya tetangga saya kaya-kaya semua, Po.
1: Masya Allah.
2: Oh, Masya Allah. Oh, berarti benar-benar keren, orang kaya gitu ya.
3: Orang kaya.
2: Oh, bukan kaya dipaksa gitu ya.
3: Bukan kaya dipaksa.
2: Iya dah. Mm-mm. Kita mah kalau tetangga kita kaya, kita bersyukur ya, Bang, ye. Betul. Kagak irian, ye.
1: Benar. Karena kalau irian jauh, Bang.
2: Iya, itu Irian.
3: Iya. Ada namanya Gang Ekonomi. Jadi tetangganya kaya-kaya semua.
1: Gitu.
2: Alhamdulillah, Masya Allah. Kan ade tuh kalau tetangga kaya, dia yang sesak nafas. Kalau kita mah kagak ya, Bang.
1: Enggak.
3: Sama, saya juga
1: kita enggak. Mah nih modelannya kalau ada tetangga kaya kita porotin.
2: Aye banget itu mah.
1: Buat apa kita punya kalau ada tetangga kaya enggak usah kita yang kaya, kita porotin aja.
2: Iya. Kita jangan iri, jangan iri dengki.
1: Justru kita harus tahu caranya memanfaatkan tetangga kita yang kaya.
2: Nah, itu.
3: Jangan ada penyakit kata orang SMS. Apa kan ada kan penyakit SMS?
2: Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang.
1: Iya.
2: Iya. Padahal kan kalau punya tetangga kaya banyak manfaatnya buat kita ya, Bang.
1: Itu dia.
2: Ya alhamdulillah. Ini baru orang kaya beli mobil. Nah, tuh dapat duit dari mana beli mobil gitu kan.
3: Hanya ada SMS dulu kan, penyakit SMS. Oh,
1: gimana?
2: Bang, SMS siapa ini, Bang?
1: Gitu ya.
3: Mantap.
2: Iya dah. Berarti di sekitaran Bang Wardi enggak ada ya?
3: Tahu saya sih nggak ada, nggak tahu kok tempat lain.
2: Oh, alhamdulillah. Berarti tetangga-tetangga Bang Wardi hidup dalam realita ya, Bang ya.
3: Kita
2: hidup dong
3: realita.
2: Iya. Oke deh, mantap.
1: Oke dah. Makasih Bang.
2: Makasih Bang Wardi.
3: Oh ya, selalu penopang mengaruh juga.
2: Amin, doa yang sama.
1: Iya.
2: Yuk.
1: Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Jadi Bang Wardi itu hidup di lingkungan yang sehat, Bang.
1: Karena orangnya pada nge-gym.
2: Iya, tiap hari.
1: Lingkungannya sehat. Kita ke Mang Tono nih. Nih, jadi kalau Mang Tono kira-kira tetangganya, saudaranya, keluarganya, temennya ada.
2: Oh, bukan. Mang Tono sendiri yang kayak gitu, Bang.
1: Emang iya begitu?
2: Iya.
1: Itu coba tanya, Mang Tono apa iya emang benar?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar-dengar katanya kemarin Mang Tono ditelepon sama presiden katanya. Mau diangkat jadi staf khusus.
2: Widih, bagian apa?
1: bagian utang piutang.
2: Bang Tono,
1: yang bagian nagi-nagi.
2: Ape? Alhamdulillah.
3: Arif sehat.
1: Alhamdulillah. Iya.
3: Jaga ringkas kata-kata pandang mah Pak Bang Arif lah, jaga ringkas terus.
1: Apa tuh?
2: Ape tuh? Yang ada mah jajami harja.
3: Jaguar ringkas itu gagah kuat.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Iya. Kalau istri solehud berarti kalau laki soluat.
1: Kamu kenapa?
2: Kan soleh dan kuat.
1: Oh iya, yeah. Betul.
2: Gitu ya, Mang.
3: Temanya apa tadi, apa namanya, yang kaya dan yang kaya miskin gitu.
2: Hah? Saya orang kaya, saya orang miskin.
1: Itu.
3: Jadi kalau tetangga saya mendengar tema langsung.
2: Nah, iya kagak napa-napa daripada panjang Mang Tono ngomongnya.
3: Mengenai tetangga.
2: Iya.
3: Ada yang begitu, benar kata Bang Wardi di sini. Kalau tetangga saya justru orang kaya, gayanya kayak miskin.
2: Widi.
3: MBG mau yang bulanan mau ngambil coba
2: dah. Oh malah. Oh, ada bae iya. Gitu ya. Orang kaya berlagak iya. Jadi orang miskin gitu ya.
1: Iya.
2: Oh. Iya, iya, iya. Padahal dia punya mobil, punya motor gitu ya.
1: Betul.
2: Mobilnya 2, motornya 3.
3: Ye. Kan ada cerita temennya Pak RW tuh.
2: Iya.
3: Nah, Pak RW kan kenal. Saya katanya Pak ngajuin si Bapak tuh dapat MBG, dapat sumbangan yang 600 tuh sebulan.
2: Iya,
3: Bapaknya. Lah yang ngambil anaknya suruh pakai BMW ke sana.
2: Oh masya Allah.
3: Semua orang-orang yang ngambil. Ya ini siapa ini katanya?
2: Astagfirullahalazim.
3: Yang ngajuinnya Pak RW nggak enak katanya, saya Pak Tono katanya ngajuin buat kakeknya, buat bapaknya. Ini mak anaknya yang ke sana yang ngambil berkerenceng, berkemas-kemas bawa mobil.
2: Waduh.
3: Pada diliatin orang
2: kan. Iya.
3: Nah, jadi seperti itu ke Bali. Jadi ada yang memang kaya tapi belaga miskin. Jatah orang miskin pun apa
2: diembat. Namanya
3: sumbangan segala macam mau gitu.
2: Padahal udah berkecukupan ada. Malah lebih ya Mang Ye. Oh yang kayak gitu ya, memang banyak juga
1: jadi
2: sih Bang.
1: Itu jadi malah dia kufur nikmat namanya.
2: Emang banyak juga sih realitanya di masyarakat kayak gitu Bang.
1: Tapi ada juga yang yang gara-gara kesalahan sistem. Orang kemarin nih Pok, ada orang nih Pok. Ibu hamil, udah 7 bulan hamil, dia masih ngojek. Cuman gara-gara namanya dia masuk ke desil 7, akhirnya dia enggak dapat bantuan. Karena namanya dia salah masukin di sistem. Ada orang yang kerjanya apa masuk desil 10, boro-boro desil 10, kita tiap tanggal 10 aja duit udah habis
2: kan. Ya Allah.
1: Itu Pok.
3: Ada yang kayak gitu. Bener Pono Pak, kalau Mang Tono gayanya tiap hari bermobil terus,
1: gaya
2: Mang Tono kan bener kata Aye, Mang Tono mah gaya elit ekonomi sulit.
1: Bener, malah enak jadi Mang Tono.
2: Iye.
1: Bawa mobil kemana-mana tiap hari, nggak mikirin bayar pajak, nggak mikirin servis bulanan, nggak mikirin.
2: Iya bener, padahal punya mobil ya, bawa mobil.
1: Bawa mobil
2: tiap hari. Bawa mobil tiap hari, bener. Bawa mobil bukan berarti
1: punya. Pakai ditegesin lagi dia Mang Tono. Kan kita makan enggak usah negesin, orang juga tahu yang ngerti gitu. Pakai ditegesin lagi sama dia.
3: Kita mobil ganti. Aduh, baru lagi Pak Tono mobilnya. Iya,
1: Bang. Masya Allah.
2: Iya. Emang ayah orang kaya ya, Mang ye.
3: Iya,
2: sebenarnya
3: atas nama siapa kagak?
2: Iya dah. Iya.
3: Kayaknya kan orang kaya segitu bermobil mulu.
2: Oke dah kalau gitu dah. Iya deh Mang. Yang penting kagak ngutang dah.
3: Ya kagak, jangan ampe dah.
2: Amit dah.
3: Mulai dah.
2: Iya dah, makanya hidupnya apa ada aja ya Bang ya.
3: apa adanya, ada apanya lah boleh.
2: Iya, itu juga boleh. Ada apanya juga boleh.
3: Kalau yang zaman dulu bukan begitu, kan, Pak?
2: Apa itu?
3: Apanya dong?
2: Apanya dong? Apanya dong?
1: Yang bodong gitu ya. Yang bodong.
2: Ade.
3: Lagunya Titik Puspa ya?
2: Iya, benar. Titik Puspa, benar.
1: Oh, Titik Puspa.
2: Iya. Almarhumah Titik Puspa. Oke deh Mang Tono, hati-hati di jalan.
3: Oke Tono, Pak.
2: Ya.
3: Selalu harap sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin. Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mang Tono.
2: Kalau di tempat Mang Tono malah kebalikan katanya.
1: Apanya?
2: Yang tadi di tempat Mang Tono tuh pada kaya-kaya semua.
1: Oh iya. Tapi kalau orang beneran kaya justru gayanya makin sederhana tau.
2: Iya, kalau tadi
1: biasa aja.
2: Iya sih.
1: Iya kan?
2: Bener.
1: Makin kaya orang tuh gayanya makin biasa aja.
2: Nah iya bener sih.
1: Iya kan?
2: Orka biasanya yang itu bang.
1: Ini old money.
2: Apa itu bang?
1: Orang kaya emang udah dari zaman dulunya.
2: Oh iya benar. Kalau orang kaya baru
1: tengil.
0: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya. Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
3: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Ih, rame banget hari ini ya di kantor nih. Ada apa sih?
2: Iya kan hari ini ada audisi ya, Bang?
1: Hari ini sudah dimulai nih audisi apa, Planet Remaja? Bukan.
2: Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI.
2: Yeah.
1: Untuk yang Jakarta hari ini udah dimulai audisinya ya.
2: Iya, ini adalah rangkaian acara ulang tahun RRI ya, Bang ya.
1: Iya, ada RRI Fest juga, acaranya banyak banget, Bang Mpo. Kalau yang penasaran ada apa aja, lihat aja di sosmednya RRI dah ya.
2: Iya, betul.
1: Banyak banget acaranya, ada donor darah besok.
2: Besok iya benar.
1: Iya kan?
2: Yang belum sempat.
1: Ini belum ada adlib-adlib. Jadi
2: iya benar ya. Kagak ada.
1: Untung aja penyiar inisiatif.
2: Iya benar-benar. Jadi besok tuh ya yang biasa donor, yang misalnya programnya kemarin harusnya terus udah kelewat. Nah RRI itu udah buka tuh besok.
1: Daftarnya juga udah bisa sih harusnya ya.
2: Iya. Udah Bang, gimana? Udah bisa daftarnya.
1: Daftarnya karena kuotanya terbatas kan ya. Kalau nggak salah cuma sampai berapa sih, 100 sampai berapa gitu.
2: Iya 100 orang.
1: Iya kan?
2: Hanya 100 orang ya kuotanya. Jadi buruan. Kemana Bang daftarnya, Bang?
1: Ini juga makanya saya lagi lihat contekannya nih. Makanya tumen nih nggak ada adlib-adlibnya nih.
3: Ya? Apa ayah copot dulu yang elit kali?
1: Oh iya kali, ada lomba cat. Tapi ini mau buat internal kali ya.
2: Ntar dulu, ayah lihat dulu deh SW-nya Tante Feli. Tante Feli. Mana tuh? Nah nih, alhamdulillah langsung nemu tuh, Bang. Tuh
1: ini darah.
2: Nah ini. Lah tapi dikasih lagu.
1: Ada Zumba, RRI Fest.
2: Oh iya, ada Zumba juga ya.
1: Itu ya kan. Jumbanya di ini auditorium.
2: Iya, itu kapan Bang Zumba?
1: Hari Kamis tanggal 3.
2: Hah?
1: Oh iya.
2: Iya hari Kamis. Nah, kalau donor darah besok ya. Kalau yang mau ikutan buruan, mudah-mudahan kotanya masih ada, bisa menghubungi ke nomor 0811 7972 7912.
1: Iya.
2: Karena kotanya hanya untuk 100 orang aja.
1: Iya. Dari jam 8 sampai jam 12 siang ya, Bang Po. Kalau bisa datang lebih awal.
2: Iya.
1: Dan jangan lupa sebelum donor sarapan dulu biar kagak lemas.
2: Iya. Konfirmasi dulu ya.
1: Iya.
2: Nanti datang-datang aja ternyata kotanya udah penuh, Bang. Kan kasihan juga.
1: Betul, konfirmasi dulu, daftar dulu baru kalau sudah terkonfirmasi sudah terdaftar.
2: Iya, benar.
1: Baru datang.
2: Iya. Catat gitu. Lagi deh nomornya 0811 7972 7912.
1: Itu donor nomor darah. WhatsAppnya sono bukan sebelah.
2: Enggak tahu ya.
1: 912 kan?
2: Enggak.
1: Bukan.
2: Bukan. Ini mau WhatsApp pribadi kayaknya.
1: Nomor siapa ya?
2: Tante Feli kali ya. Ya, gitu
1: itu
2: ya.
1: Itu dia. Ada juga Jumba nih besok hari Kamis tanggal 3.
2: Itu lomba, Bang.
1: Enggak, ini terbuka buat
2: Jumba bersama.
1: Jumba.
2: Sehat bersama.
1: Iya.
2: Oh, Bang Ari
1: ada
2: perlu
1: juga Jumba ikut. Fans ya, barengan sama penyiar Pro4 Jumba Fans.
2: Oh. Jumba Fans?
1: Iya.
2: Kapan?
1: Kapan aja terserah mau datang ke sini bebas. Kalau Jumba Fans mah sama Pro4 mah bebas tiap hari mau datang.
2: Allahu Akbar.
1: Itu dia.
2: Iya dah.
1: Iya. Terus apa lagi tuh? Banyak dah pokoknya dia Bang Po ya. Yang pokoknya hari ini bakalan dimulai ini selama 3 hari rangkaiannya audisi Bintang Radio RRI Jakarta.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Langsung. Berapa hari Bang? 3 hari ya?
1: Audisinya 3 hari, enggak usah banyak-banyak, kita punya kerjaan lain.
2: Oh, audisinya 3 hari. Terus nanti baru lanjut ke babak berikutnya.
1: Babak berikutnya yang tahap audisi
2: tingkat nasionalnya di mana?
1: Mana ya? Lengkatnya saya juga bilang tadi begitu. Adlibnya belum ada ini. Ini makan karena inisiatifnya penyiar aja. Tolong dong pimpinan diapresiasi nih kalau ada penyiar yang inisiatif begini ngasih.
2: Iya benar. Belum ada di meja kita ini.
1: Nggak
2: ya.
1: Ada ini.
2: Biasanya tuh udah dari.
1: Nggak ada dari seminggu.
2: Iya. Lalu, sebelum keluar SK tuh udah ada di mejanya kita ya. Ntar
1: lu ya SK-nya belum.
2: Iya benar.
1: Nah, kita mau kita baca.
2: Iya. Kita baca apa coba?
1: Kita bacain WhatsApp ya, kayaknya banyak nih WhatsApp-nya masuk. Yang mau nelpon aja deh sekarang. Ya, ngomongin soal ini gaya elit ekonomi sulit nih. Hah? Iya.
2: Iya.
1: Dari tadi di situ.
2: Oh, ada di situ dari tadi. Oi, kirain.
1: Makanya kita senggol-senggol.
2: Kertas-kertasnya kagak ada nih yang kita baca apa?
1: Enggak ada, adlib.
2: Heeh. Enggak ada etlip, Bu.
1: Radio enggak nyala di situ.
2: Oh, radio.
1: Enggak ada.
2: Kok bisa?
1: Kok ada beliau.
2: Oh, gitu. Jadi kalau ada beliau itu dikecilin.
1: Ah, muternya yang lain kali.
2: Iya, kali dah. Iya. Oh, ada yang ono. Oh gitu.
1: Itu, coba kita omongin, pasti nggak dengar.
2: Iya benar-benar. Oh iya deh bang, ya udah cukup tahu. Oke deh bang, lanjut.
1: Kita nanya sama abang Po.
2: Ya.
1: Gaya elit ekonomi sulit. Ada nggak sih di sekitaran abang Po yang gayanya kayak begitu tuh? Iya. Gayanya elit ekonomi sulit.
2: Iya. Iya kan? Kalau di tempat ayam mah banyak.
1: Kalau ngopi maunya di coffee shop.
2: Iya yeah, benar. Gak
1: doyan tuh kopi saset.
2: Iya yeah, benar.
1: Gak mau tuh diajak nongkrong di Warmindo.
2: Iya yeah, lagu-lagunya yeah. Paling tidak Kopken.
1: Iya yeah, Kopken. Kopi Nako.
2: Iya yeah.
1: Kopi Tuku.
2: Iya yeah.
1: Kore.
2: Ayo tuh sering. Ayo tuh ya, bukan sering sih bang. Ayo ada teman gitu bang. Beneran dah. Kan sering ngajak Mbak, kita nongkrong yuk, maminya Jihan nongkrong yuk. Ya ujung-ujungnya yang bayar siapa? Ayo juga.
1: Lah emang kudunya begitu kan diajak nongkrong bukan ditraktir.
2: Oh,
1: namanya
2: iya.
1: Yang ngajak.
2: Tapi kan dia
1: orang kalau kagak pernah nongkrong begini nih.
2: Iya sih.
1: Namanya bener. Diajak nongkrong.
2: Iya.
1: Ya bayar masing-masing.
2: Iya memang ayo kagak pernah nongkrong sih.
1: Nah,
2: ya udah. Ya kan biasanya yang ngajak yang bayar, Bang.
1: Enggak gitu konsepnya.
2: Oh, enggak
1: kita
2: gitu.
1: Ajak nongkrong bareng yuk gitu.
2: Oh.
1: Bayar sendiri-sendiri. Kecuali emang
2: enggak. Ini mah bukan bayar sendiri-sendiri, ayah yang bayar.
1: Lah iya, bayar sendiri-sendiri.
2: Kagak, dia juga ayah yang bayarin.
1: Nah, kalau itu temennya enggak tahu diri namanya.
2: Oh, makanya kata ayah, kok dia yang ngajak ayah yang bayarin.
1: Wah,
2: gitu.
1: Wah, dia mesti numpang ngopi
2: Iya.
1: Kurunya begitu kalau namanya nongkrong ya bayar masing-masing lah.
2: Besok ayah lihat beda lagi temannya nongkrong.
1: Oh, karena dia ngajak yang mau bayarin lagi.
2: Oh, gitu kali ya.
1: Iya, gitu. Karena kayaknya udah enggak kena nih sama Mami Jihan.
2: Kalau gayanya nongkrong tuh asik banget, Bang. Tasnya
1: Kenapa tasnya?
2: Ayah kan cuma bawa tas kresek doang ya bang ya.
1: Waktu itu kebetulan warnanya apa ya? Bawa yang warna apa?
2: Ayah merah.
1: Warna merah.
2: Abis beli ayam waktu itu.
1: Kalau merah biasanya buat daging ya bang.
2: Iya.
1: Kalau yang bening buat telur sama beras.
2: Iya. Jadi mungkin lihat tas ayah juga kali bang isinya daging, ayam. Ah bisa nih ajak nongkrong.
1: Padahal itu boleh nebus dari KIP ya.
2: Iya. Kagak pernah dapat gituan. Kalaupun dapat ayah kembaliin bang, beneran.
1: Ya Allah.
2: Bukan haknya kita ya enggak sih.
1: Banget,
2: karena kita kan dapat gaji bulanan.
1: Ya bener,
2: udah dapat gaji bulanan, dapat dari laki juga.
1: Iya.
2: Kalau ada yang begitu itu bukan haknya kita.
1: Ayah enggak, oh udah lama enggak ngerasain gaji bulanan, Po.
2: Kok gitu, Bang?
1: Iya, orang enggak digaji cuma diupah doang.
2: Oh, itu namanya upah ya.
1: Upah. Kalau gaji itu kan ada gaji pokok.
2: Buru pabrik dong, Bang.
1: Hah?
2: Buruh pabrik.
1: Buruh pabrik aja ada gaji pokok, ada tunjangan, ada uang lembur, ada BPJS, ada apa gitu.
2: Kalau abang kagak ada.
1: Itu upah doang. Bukan gaji itu namanya.
2: DL.
1: Derita lu.
2: Ya dah. Poasih.
1: Poasih katanya apa itu poasih?
2: Apa itu? Yang mana bang? Atas bawah?
1: Lalu ini aja belum kita baca yang ini nih.
2: Mana?
1: Mas Ramat Tursani.
2: Baca deh.
1: Kalau gaya yang gayanya elit ekonomi sulit ada sih bang, nggak jauh lah dari sisi lokasi maupun kekerabatan. Bahkan yang bilang mau ambil ini itu sekian, nanti saya ganti uangnya sampai waktunya atau udah berapa lama sekalipun tetap aja nggak diganti, nggak dibayar. Apa yang seharusnya jadi hak saya itu udah nggak sekali dua kali, tapi ya udah kalau niat kita baik nanti kita dapat balasan baik juga ada ke diri sendiri. Entah kapan lewat apa siapa mana yang dalam bentuk yang bermacam-macam juga dan nggak selalu dalam bentuk yang semula. Oke,
2: siap. Nah kata Bang Arif kalau ketemu orang kayak gitu taburin bunga.
1: Iya. Kalau ketemu orang yang kayak gitu, ya kan berjanji pengen ini pengen itu, nanti dibayar deh, ya bulan depan. Kalau nggak dibayar juga taburin bunga tuh orang.
2: Iya.
1: Sama siram air mawar abis itu.
2: Iya benar. Udah kayak gitu aja bang.
1: Biar dia insap.
2: Biar dia bener. Astagfirullah langsung gitu pasti. Amit-amit lu gitu katanya kan.
1: Ya, kalau dia marah protes gini, jawab aja gini. Gue pikir lu udah mati. Abis kalau ditagih hutang nggak bayar-bayar nggak ada kabarnya. Gitu. Biarin nggak apa-apa orang kayak gitu boleh tersinggung nggak apa-apa biarin kita bikin dia tersinggung biar dia tahu.
2: Kali ya bang ya kayak gitu aja ya.
1: Pokoknya kalau ada orang nih.
2: Orang punya jual utang. Jual mawar di mana? Kan di kuburan, Bang. Ah,
1: iya, dekat kuburan ya.
2: Masih iya.
1: Sama air mawar yang dibotolin tuh.
2: Iya.
1: Iya, udah cukup satu kantong aja bunganya sama air mawar sebotol udah. Pokoknya kalau ada teman kita yang utang enggak bayar-bayar, kita taburin bunga sama siramin air mawar
2: udah. Ya udah, besok bawa dah.
1: Bilang aja kalau dia marah, bilang aja gua pikir lo udah mati.
2: Oh,
1: gua teleponin enggak diangkat, gua WhatsApp enggak dibalas,
2: iya.
1: Gua tagih utang enggak lo bayar-bayar.
2: Iya, ketemu ngelak mulu gitu kan ya.
1: Makanya.
2: Ya udah dah.
1: Ternyata masih hidup, bayarlah utang lo.
2: Gini. Wah itu bagus itu ya. Itu salah satu cara Abang Po
1: buat
2: nagih utang.
1: Orang yang nggak tahu diri.
2: Iya. Gitu. Taburin mawar sama.
1: Salah, taburin kembang. Kembangnya bukan kembang mawar.
2: Oh, taburin kembang sama air mawar.
1: Deh, itu dia.
2: Gitu aja dah.
1: Ada Mpok Asih di Cawang, dia bilang apa tuh?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sekitar rumah saya sih emang orang elit semua, bukan elit ekonomi melilit. Kecuali di keluarga saya, elit singkatan cari kerja itu susah, harus ada singkatan. Dari mana singkatannya? Cari kerja itu susah, harus ada pengalaman ya. Tapi semua itu kita syukurin aja. Walau ekonomi naik turun, yang penting kita sehat, bisa makan sehari 3 kali, walau cuma sama tempe tahu. Itu aja ceritanya.
1: Makan tempe sama tahu bukan cuman. Tempe sama tahu tuh bagus protein.
2: Iya.
1: Kita pinter. Kalau makan cuma sama garam baru cuman.
2: Iya.
1: Gitu. Saya aja kemarin makan sama stik enggak cuman.
2: Enggak cuman ya. Enggak ada cumannya.
1: Stik keju tapi sisaan lebaran kemarin.
2: Aduh, masih ada Bang?
1: Ada.
2: Ya Allah.
1: Dari sisa lebaran. Benar-benar
2: datuk.
1: Ada telepon masuk, kita sapa yuk. Selamat pagi, kabar Jakarta.
4: Kabar yang gini, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Ada siapa nih?
2: Ada siapa nih?
4: Ya Allah.
1: Iya.
4: Ini pada berantem masih berdua ya.
2: Hah?
1: Siapa?
2: Enggak, kita mah kagak berantem. Nah,
1: orang kita lagi ngobrol.
4: Jangan berantem, biasa aja. Enjoy.
2: Ya, ayo taburin mawar juga nih sama air mawar.
1: Abang belum pernah dikepret pakai air mawar ya Bang ya.
2: Bang Hasan.
4: Iya.
2: Ayo taburin kembang juga sama air siram sama air mawar ya.
1: Biar abang tahu ras, ah.
4: Belum mati ya? Ditaburin kembang.
1: Lah emang kagak boleh?
2: Emang gak boleh?
1: Kalau mandi kembang kan ada orang mandi kembang.
4: Tengah malam jangan kau lakukan.
2: Itu makanya
4: mengharap maaf dari
2: Net, nah. Cacahan Dika.
4: Selamat pagi Ponopo Blamlam yang cantik di Jakarta.
2: Selamat pagi Bang Hasan yang biasa-biasa aja.
1: Gua tahu nih, dia kalau udah muji-muji gini ade maunya pasti dia nih. Udah langsung aja to the point, ade perlu apa udah langsung deh. Langsung biasa aja ade perlu apa langsung to the point dah. Biar enggak usah basa-basi. Ya.
2: Apa? Ya
4: kan, tadi saya udah dibacain sama Pono apa tadi itu.
1: Apanya?
4: Biasa ini tuh.
2: Yang mana?
4: Bukan miliknya mah jangan.
2: Oh iya benar.
4: Kalau bukan miliknya jangan.
2: Kalau bukan haknya, kalau bukan miliknya.
4: Iya, bukan haknya, bukan hak
2: kita. Iya.
1: Iya kalau bukan hak kita kan cukup, ada hok.
4: Cukup upah aja.
1: Hah?
4: Cukup upah juga udah cukup.
2: Sama dong kayak Bang Arif.
1: Itulah. Kita mah.
4: Kalau natural lah padanya.
1: Iya makanya kita mah namanya juga laki bayaran gitu mah.
4: Tapi keadaannya ditagih sana sini.
2: Iya benar. Ngomong di warung kopi, ngomong ini, ngomong itu gitu ya Bang ye. Tapi
4: ditagih melenyon.
2: Iya benar dah.
4: Ilmu ngilangnya ada. Lek, ngilang sini.
2: Iya, keturunan kali Bang ada ilmu ilangnya.
4: Itu biasa.
2: Iya.
4: Ini lingkungan ayam mungkin semua menopa.
2: Oh ada.
4: Waduh.
2: Waduh. Banyak di lingkungan Bang Hasan yang kayak gitu.
4: Musim-musimnya Bang Emok.
1: Oh, Bang Emok. Iya betul.
2: Bongkar. Bang Emok apaan, Bang?
1: Bang keliling, Bang. Bangke kalau kata bilang Bang keliling.
2: Bangke.
4: Tempat saya kan tempat sampah tuh.
2: Iya.
4: Ini orangnya nih. Wes Bang Hasan dikasih tahu. Daripada ngumpet lo. Ngerjain orang.
1: Oh iya.
4: Maghrib.
1: Iya benar. Enggak tahunya
4: ini saya tahu jangan maghrib ada di sini.
1: Enggak tahunya ngumpet di urukan sampah ya, Bang.
4: Iya. Kan sampah ya. Ya kan gimana setan ya?
1: Ih makanya.
4: Maghrib. Aduh.
2: Oh, banyak di tempat Bang Hasan yang gituan.
4: Banyak banget.
2: Ya Allah.
4: Jadi utang sini, tutup sini.
2: Minjem sini. Oh, gali lubang tutup lubang ya, Bang ye.
4: Minjem sini. bayar sini betul-betul. Kagak ada servis. Tapi rumahnya udah disita juga masih bayar.
2: Iya Allah. Enggak
4: kapok.
2: Enggak kapok-kapoknya.
4: Ujung-ujungnya minta gila ada yang udah repot banget udah panggil ngurus. Ini mah utama bayar bukan ambil pengurus.
1: Oh, bayar. Betul. Oh, emang dulunya begitu. Gitu,
2: iya benar.
4: Utama bayar bukan ambil pengurus gitu. Bayar utang mah. Repotin pengurus yang direpotin.
1: Ya harusnya mah sadar diri gitu ya.
4: Iya makanya.
2: Iya dah, makanya kan ayah bilang.
4: Sampai gini po.
2: Apa itu?
4: Apa dipercaya sama orang?
2: Apa?
4: Bini ayah mau diperalat, pinjem nomor, pinjem KTP-nya.
2: Oh, nanti. Jangan bang.
1: Ini bahaya.
2: Jangan coba-coba dah kalau gitu.
1: Begitu.
4: Gue kadal, lo gak dikadalin. Gue udah model begini mah udah. Ya.
2: Iya benar. Masak buaya dikadalin ya bang ya.
4: Iya. Itu lagu basi alasan buat ngurusin Pak Udlah buat kiplas kalau tetek bang. Lah gue kadal.
2: Iya benar.
4: Sebelum lu hidup gue udah duluan.
2: Iya benar. Jangan dah bang, jangan coba-coba minjemin data diri kita ke orang.
4: Makanya itu.
2: Apalagi ini KTP. Kemarin
4: aja saya sampai terberontak ke PLN Kadakas ini di Bunar. Jadi istri saya ada yang menggunakan
2: KTP-nya.
4: Dulu waktu istri saya masih janda itu belum nikah sama saya.
1: Iya.
4: KTP-nya ada yang pakai pemasal listrik 2.200. Iya saya emang gelap. Diklarifikasi. Nah, oleh orang desa aja sih, operator desa sama pendamping PKH tuh. PLN sama istri saya.
1: Iya.
4: Gitu. Tolong klarifikasi ini nama aslinya bukan ini nih. Buat pengeboran air bersih di daerah Cigudeg. Banyuwangi Cigudeg.
1: Enggak dengar ya.
4: Ya saya emang kelapa itu.
2: Budak
4: 2.200 itu bukan aduh.
2: Iya benar.
4: Bantuan saya mogok gara-gara ini.
1: Terus gitu.
4: BPJ saya nanti diberhentikan gara-gara ini, tolong klarifikasi gitu.
2: Bapak
4: istri gitu. Kemarin kok tanggal 24 kemarin. Saya klarifikasi itu.
2: Baru kelar.
1: Beres tuh.
2: Baru selesai udah kelar.
4: Selesai.
2: Udah, jadikan itu pembelajaran ya, Bang ya.
4: Nah, itu.
2: Iya dah. Oke dah, yang penting bergayalah sesuai dengan isi kantong.
4: Nah, bergayalah dengan keadaannya. Utang di warung, sepeda ke wajah.
2: Oh iya benar. Eh kirain kok tumben dia nongol pagi-pagi.
4: Iya begitu.
2: Iya benar.
4: Orang uang keliling udah masuk aja udah jam 7.
2: Iya dah. Oke deh, yang penting bukan Bang Hasan deh ya Bang ya.
4: Bukan, saya kasihan itu.
2: Iya, udah biarin selama dia kagak ganggu kita dah.
1: Benar.
4: Gitu.
2: Kalau dia ganggu abang ya tadi itu.
1: Bacain ayat kursi,
2: bawa kembang, terus siram sama air mawar.
1: Iya Bang.
2: Udah, gitu, selesai.
4: Iya. Tamboyanya
2: gitu. Iya.
1: Udah, pokoknya gitu. Kalau ada yang begitu, ingat bawain kembang sama air mawar.
2: Iya benar. Kalau enggak mempan bacain ayat kursi.
1: Iya.
4: Nah, banyak meja.
2: Jangan. Oke deh Bang. Mas Arman makasih ya. Yuk.
4: Ya. Tugas di lantai 6 Medan Merdeka Barat. Selamat pagi sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Po. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Bang Emponcang Cinyababe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 8.
1: Abang Pos Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat menargetkan normalisasi saluran sepanjang 387 meter di Jalan Cempaka Putih Barat 4, RT 07 RW 03 Kecamatan Cempaka Putih selesai pada akhir September mendatang. Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Sudin SDA Jakarta Pusat Citrin Indriati mengatakan, pekerjaan yang dimulai sejak 9 Juli lalu itu saat ini sudah mencapai sekitar 141 meter. Sebanyak 11 personel pasukan biru dan 1 alat berat dikerahkan untuk memperbesar saluran menggunakan beton U-ditch. Normalisasi ini dilakukan menindaklanjuti pendapat warga karena saluran sebelumnya menyempit dan dipenuhi lumpur sehingga kerap menimbulkan genangan saat hujan. Setelah normalisasi selesai, aliran air diharapkan lebih lancar dan resiko genangan di kawasan tersebut dapat berkurang.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kain cual mentok dikembangkan pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka, Belitung sebagai potensi budaya dan penggerak ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Bangka Barat, Yusde Rahman, mengatakan kain cual memiliki nilai sejarah dan identitas budaya masyarakat mentok. Pemkab Bangka Barat mendorong pengembangan kain cual melalui ekonomi kreatif, pariwisata, serta pelatihan bagi para pengrajin. Pengembangan tersebut diharapkan bisa menjaga kain cual tetap lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah bakal menaungi Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Selasa 1 September, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
3: Sementara menjelang siang hari cuaca bersahabat, ini masih akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
1: Dan juga kondisi cuaca ini akan bertahan terus pada sore hari dan seluruh wilayah Jakarta juga diperkirakan masih akan tetap cerah.
3: Dan pada malam harinya cuaca cerah akan menyelimuti wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
1: Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 27 sampai dengan 36 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 37 sampai dengan 82%. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
4: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
3: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
4: Ya elah simpok mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
3: Wah, bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
4: Nah, itu dia. Datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
3: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
4: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
3: Wah, berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
4: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
3: Oke deh bang.
5: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makan tuh emang enak ya bang.
1: Iya.
2: Apalagi kalau gratisan ya. Ya Allah, Masya Allah. Pecelnya luar biasa, pedes.
1: Terima kasih Mpo Nova.
2: Makasih Bang Ari, tadi udah bilang makasih.
1: Emang apa sih orang mau bilang terima kasih, makanannya udah dihabisin.
2: Oh iya.
1: Jadi gak bikin orang kapok.
2: Ntar bilang lagi kagak ada terima kasih-terima kasihnya.
1: Emang harusnya begitu.
2: Tadi kan udah bilang.
1: Udah.
2: Iya, makasih Pak Pres gitu. Gak denger sekali. Kok kagak ada yang denger sih, gue bilang gitu kan.
1: Iya. Emang harus banget tapi.
2: Iya.
1: Reuni
2: siapa? Kayaknya.
1: Iya.
2: Kenapa berjarak gitu ya? Nah tuh
1: iya.
2: Masih ada kan safnya kudunya dirapatkan. Ape bang?
1: Ini ngapain sih nih kita nih?
2: Gak ada.
1: Nih ay curiga nih kayaknya nih WhatsAppnya nggak di broadcast dah.
2: Iya ya.
1: Iya kan? Coba kita cek nih. Wah, handphone kita mana? Gak ada lagi.
2: Gak ada sama kita.
1: Awah. Mana? Sinta.
2: Come here please.
1: Mana Sinta nih? Enggak denger lagi dia. Enggak ada sih.
2: Eh, padahal radio ada loh. Hidup di belakang?
1: Enggak ada orangnya tapi.
2: Bawah kali.
1: Enggak tahu dia rebahan kali gimana.
2: Oh, ya udahlah Bang.
1: Pak Lutfi selamat pagi, Pak Lutfi monitor. Siap, terima kasih Pak Lutfi.
2: Iya. Sehat selalu Pak Lutfi. Oke dah.
1: Tadi Mpo Asih udah cerita di katanya Mpo Iren. Nah, kalau dia bilang katanya kalau saya kebutuhan saat ekonomi lagi sulit tapi banyak yang masih memaksakan hidup ala elit, keluargaku penghasilan cukup pas-pasan.
2: Apa tuh?
1: Mana ya?
2: Kita masukin Google Translate aja dah kayaknya. Biar ditranslatein, Bang. Ya kan?
1: Iya.
2: Ya.
1: Arahnya kemana sih dia?
2: Ya udah, Bu Iren pokoknya terima kasih dah, udah berpartisipasi.
1: Iya.
2: Bang
1: Haris sarapannya.
2: Bang Haris.
1: Sehat banget nih pagi-pagi.
2: Nasi merah tanpa baca-bacaan.
1: Iya. Gak ada baca-bacaan.
2: Takdir miliknya Allah, tapi doa dan usaha milik kita. Cakep. Engkau menyusahkan orang lain, Allah pun akan menyusahkanmu. Maka sebaiknya jadilah orang yang berbuat kebaikan untuk orang banyak. Allah akan memudahkan segala urusanmu.
1: Paham?
2: Paham.
1: Paham.
2: Paham. Apa tuh bang?
1: Allah takdirkan yang terbaik untuk kita. Amin.
2: Amin.
1: Kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik terhadap kita. Belum tentu.
2: Alhamdulillah katanya. Berkawanlah dengan orang yang baik, maka engkau akan mendapatkan kebaikannya.
1: Nah, kalau ini benar. Kalau yang tadi kita berbuat baik sama orang,
2: orang belum tentu baik sama kita.
1: Belum tentu baik sama kita.
2: Iya, benar. Apa tuh? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Oke, ini kita bacain WhatsApp. Status WhatsApp-nya Bang Haris kita bacain. Ini Bang, bagus tulisannya, luar biasa nih.
2: Luar biasa.
1: Itu dia ya, kita ngapain sih kita? Apa-apa yang mau ikutan teleponnya masih dibuka line teleponnya 021 350 4510. Ya, atau kalau telepon WhatsApp di 0812 112 4928. Zaman sekarang nih Abang Po ada istilah gaya elit ekonomi sulit.
2: Bener.
1: Ada gak sih di sekitaran Abang Po orang yang gayanya kayak begitu tuh?
2: Iya.
1: Ya, gayanya elit ekonomi sulit.
2: Iya, bener.
1: Langsung aja telepon sekarang nih, kita hitung sampai satu nih.
2: Satu.
1: Nah, masuk.
2: Nah, baru satu.
1: Iya.
2: Uni Linda ini mah.
1: Ibu Umi.
2: Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Pandang.
2: Hai.
1: Panjang umur.
2: Pandang.
3: Oi.
2: Hey. Hey.
1: Pandang gimana nih Pandang nih? Punya enggak teman, tetangga, saudara siapa gitu yang gayanya elit kayak orang kaya tapi ekonomi sulit?
3: Banyak.
2: Banyak.
1: Coba kita urutin
2: satu-satu. Ya,
1: iya,
3: enggak perlu dikatain gitu mah udah
1: enggak.
2: Oh. Tapi kayak gimana tuh? Kayak gimana gayanya?
1: Contohnya.
2: Contohnya kayak apa?
3: Contohnya.
2: Ya.
3: Kerja enggak. Kita malu bilangnya, tetangga kau kesinggung. Enggak ada-ada.
2: Oh, gitu. Oh, kerja kagak, tapi gaya sok-sokan gitu.
3: Iya.
2: Oh. Mendingan kayak Pak Endang ke kebon ya, Pak Endang ya, jelas ya.
3: Iya, tiap hari.
2: Ya.
3: Yang nabi mas, assalamualaikum,
1: assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Iya dibayar kagak?
2: Oh. Banyak tuh tempat pandang banyak.
3: Ada aja ya, bukan banyak, ada aja.
2: Oh, ada aja. Tadi katanya banyak.
3: Ya sekarang lagi musim teman juga gitu.
1: Oke, tapi kalau misalnya ada tuh tadi orang yang utang gitu ke pandang, tapi ke pandang. Orang utang tapi nagihnya malah ke pandang bukan ke orang itu gitu. Sinta.
2: Sini.
3: Ada yang gitu, Ge.
1: Ada.
3: Iya.
2: Oh, ada juga.
1: Oh, tapi bukan ke
3: yang diperses, yang golfernya kalau enggak punya utang.
1: Oh iya, padahal mah pandang enggak tahu menau ya.
3: Iya, dia umpamanya itu ada.
2: Iya,
3: benar gitu.
2: Oke dah.
1: Kira-kira pandang, kalau menurut pandang gimana caranya ngadepin orang yang kayak gitu tuh, yang gayanya elit ekonomi sulit. Kalau tadi kan sama Ponopa udah dikasih tahu tuh.
2: Suruh, ada tipsnya.
1: Taburin kembang ame siram pakai air mawar.
2: Enggak mempan juga bacain air kursi. Iya.
3: Gitu mah jangan Bang Arif.
2: Kenapa emang?
1: Apa sih? Makanya jangan pandang punya cara enggak kalau menurut
2: emang enggak boleh apa kita siram sama air kembang dianya?
3: Ya enggak, doanya cakep mah boleh. Iya.
2: Lah itu kan kita kagak doa.
3: Iya.
1: Kita mah cuma nyiramin air kembang.
2: Iya, loh. Kita cuma nyiramin air kembang, mudah-mudahan dia wangi.
1: Iya, biar wangi namanya.
2: Biar wangi.
3: Iya, gitu sih boleh.
2: Oh, iya, boleh. Ya udah.
3: Kan baliknya sekali wangi, lu ke mana kalau sekali itu udah matang. Kali itu udah kemana tahu itu jangan.
1: Gitu ya.
2: Oh gitu ya udah. Iya. Tapi kalau pandang ngadepin orang kayak gitu udah biarin.
1: Jangan aja.
3: Iya.
1: Jadi kalau
3: doa mah yang baik-baik aja kalau sama juga gitu.
1: Berarti kalau misalnya ada orang punya utang nagihnya ke pandang, pandang bayarin.
3: Enggak.
1: Enak kalau gitu mah.
2: Hah? Ada
3: yang gitu,
1: ada juga yang gitu modelannya. Iya ada juga yang kayak gitu.
3: Ada.
2: Tapi kan nggak dibayarin kan?
3: Enggak, dicariin. Bukan kita yang punya utang mah.
2: Iya, ayah tahu bukan Pak Endang. Lagian Pak Endang utang apa? Coba. Rumah dah punya. Motor nggak bisa bawa. Mobil apalagi.
3: Kita mah jalan aja tiap hari bawa roller gerobak.
2: Nah tuh terus makanya utang apa coba? Gak mungkin kan Pak Endang utang panci?
3: Iya, masing-masing utang mah ada aja.
1: Ada.
3: Semua orang.
2: Oh namanya hidup ya Pak Endang ya?
3: Iya.
2: Gak dilarang juga kok utang.
3: Iya.
2: Asal
3: iya.
2: Dibayar.
1: Iya. Kalau sekarang saya minjem cepet dulu sama Pak Endang bisa?
3: Kita mah jarang mau gadutin nyoba. Nanti kapan-kapan kita punya.
2: Oh ya udah dah.
1: Ya udah.
2: Kapan-kapan kita tagihin lagi minjem cepek ya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Ayo cepek aja dah.
3: Ulin apa nopo kali aja kemarin.
1: Tuh ulin sana. Bentar lagi mau panen apa nih Pak? Bentar lagi Pak.
3: Nanti 2 bulan lagi
2: pokoknya. Ape?
1: Rambutan 2 bulan lagi.
2: Oh iya, mau dah.
3: Iya.
1: Ntar kita bawain ponopa ya. Ke tempatnya ya, pandang yang saya bawa ponopa maunya di apa ya, di kardus apa dikarungin aja.
3: Karungin aja.
1: Iya sip.
2: Kagak nape-nape yang penting ayah nyampe sana dah.
1: Iya, entar saya bawa, ponopa nih, saya karungin ya kan.
2: Rambutannya kan?
1: Ponopa.
2: Oh, bukan rambutannya.
1: Enggak usah.
2: Ya udah dah.
1: Rambutannya dikardusin.
2: Oh, bukan dikarungin.
1: Enggak, ponopa dikarungin.
2: Ayah dikarungin.
1: Iya.
2: Ambil rambutannya.
1: Iya. semutin. Oke deh pandang. Makasih ya pandang ya.
3: Dari pagi kita.
1: Ayo Allahu Akbar. Iya sabar atuh. Gantian.
3: Jadi belum tuh Kong Dani belum.
1: Wah, Kong Dani udah duluan
2: tadi jam 6. Udah tadi Kong Dani.
3: Iya. Bang Hasan udah.
1: Iya.
3: Wardi udah.
2: Wardi udah juga.
1: Iya.
3: Ya masih kena banyak nih.
1: Banyak kayaknya betul.
2: Iya.
3: Udah aja.
2: Iya. Oke, Pandang. Gitu.
1: Makasih
2: ya.
1: Pandang.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pandang di Cilengsi, Cipenjo.
1: Iya. Cipenjo Cilengsi.
2: Cilengsi Cipenjo.
1: Cipenjo Cilengsi.
2: Cipenjo Cilengsi.
1: Cipenjo nama desanya.
2: Cilengsi
1: nama kecamatannya.
2: Oke dah. Baik, ya. Nanti 2 bulan lagi kita ngambil rambutan.
1: Ambil rambutan ke rumah pandang.
2: Iya.
1: Ingat tadi apa?
2: Dikarungin.
1: Dikarungin.
2: Iya. Siapa?
1: Ponopa.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana Bang Po? Selamat pagi buat Kak Hung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah, yang katanya ngomongin soal tema nih. Kayak gak ada orang kaya, tidak ada orang yang sok bergaya elit padahal ekonomi sulit. Maksudnya di sana. Ya kalau di Lamandau mungkin gak ada, kalau di tempat lain ada barangkali.
2: Di mana?
1: Di tempatnya Kak Hung Jo, di Lamandau. Kayak tidak ada, mungkin kayaknya tidak ada.
2: Kung Jo aja kagak lihat kali.
1: Iya kali benar. Kami di sini bergaya apa adanya, sesuai kondisi kami. Lagian kalau punya gaya yang berlebihan, mereka akan merasa malu sendiri, karena tidak sesuai fakta yang dia punya. Jadi budaya malu masih kental di tempat kami. Oke Bang, terima kasih. Itu pengamatannya Kak Kung Jo. Selamat bergaul. Oke.
2: Afif. Semenap.
1: Alhamdulillah baik Bang. Iya. Padahal kita gak nanya kabar.
2: Oh gitu doang?
1: Iya, makasih.
2: Oh jawab gitu aja?
1: Udah gitu doang.
2: Oh absen.
1: Absen, ya udah.
2: Uni Linda tuh.
1: Puterin jangan nih.
2: Puterin aja lah.
1: Iya dah.
2: Kasih
1: apa kata Uni kita dengerin ya?
2: Iya.
3: Bang Ari, Nova tuh ini berdua.
1: Iya.
3: Biasanya sendiri-sendiri. Ada tuh tempat Uni tuh orang kaya ya. Lagunya kayak orang miskin banget. Apa-apa gak punya. Kalian udah punya semuanya loh Bang Arif. Mbak Ninova.
2: Apa?
3: Ya, salam buat semuanya ya. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau di tempatnya Uni Linda terbalik.
2: Iya, sama kayak
1: ada orang kaya, kaya banget nih.
2: Iye.
1: Tapi belaga kayak orang gak punya.
2: Iya. Sama ceritanya kayak ini tadi.
1: Yang mana?
2: Kayak siapa tadi? Bang Hasan. Siapa?
1: Bang
2: siapa tadi ya?
1: Itu Pak Bu Ana, bukan?
2: Bukan yang tadi katanya.
1: Siapa sih? Mang Tono, bukan?
2: Oh iya, Mang Tono.
1: Kalau yang Uni Linda tadi gitu, orang kaya, banyak duit, tapi belaga kayak orang gak punya.
2: Sama kan Mang Tono juga gitu, kata Mang Tono. Biar dapat bantuan bulanan, biar dapat apa lagi?
1: Biar pokoknya dapat segala macam
2: bantuan lah.
1: Betul. Gitu. Itu kan jadinya orang kufur nikmat, iya enggak? Dikasih rezeki banyak malah begitu. Kalau yang ini kan, kalau yang Uni Linda kayaknya lebih ke emang dia pengen low profile aja kali. Barangkali menghindari pajak.
2: Ya, bisa jadi, bisa jadi.
1: Iya kan? Itu takut dikejar sama orang pajak kali. Agak miskin aja gue gitu.
2: Iya benar.
1: Siapa tahu.
2: Ternyata di bawah tanah ada mobil 4 gitu kan.
1: Ternyata ada brankas.
2: Iya, ada ruang bawah tanah Bang.
1: Iya.
2: Tempat dia nyembunyiin mobil.
1: Betul. Di bawah tanahnya tuh dia buat inian, bikin telur asin. Kan kalau telur asin kan dipendem.
2: Tapi kalau yang gitu Bang. Kalau koruptor yang ketangkap tangan tuh kudu diperiksa bawah tanah kali ya Bang ya. Ada ruangan kali Bang.
1: Iya
2: kan?
1: Iya benar.
2: Ya biasa kan cuma kantor-kantornya doang. Ruang-ruang pribadinya doang.
1: Betul,
2: gitu kan ya.
1: Betul.
2: Coba deh ke bawah dah.
1: Kita kelitikin Pok.
2: Apenye?
1: Pakai bulu ayam.
2: Oh siapa?
1: Itu koruptornya. Kita iket tangan sama kakinya.
2: Ya,
1: Kita kelitikin pakai bulu ayam.
2: Terus?
1: Ampe dia modar.
2: Ampun gitu.
1: Enggak
2: korupsi lagi, enggak korupsi lagi.
1: Iya gitu.
2: Ya enggak mungkin kali Bang.
1: Enggak
2: bisa. Dikitikin sama manusia aja dia tetap aja gitu, apalagi dikitikin sama bulu ayam.
1: Sekali-kali coba pakai bulu hidung.
2: Iya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagu.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Pos Gudinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara menggelar walk-in interview secara bersamaan di 6 kantor kecamatan pada Senin kemarin. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian Job Fair Jakarta Utara yang sebelumnya berjalan secara daring dan tatap muka sejak 19 sampai dengan 28 Agustus lalu. Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi Sudinaker Transgi Jakarta Utara, Muhammad Yasil Farabi mengatakan, semangat mencari kerja cukup tinggi dengan jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 3.000 orang. Melalui kegiatan ini, para pencari kerja bisa langsung bertemu perusahaan dan mengikuti proses wawancara di lokasi. Warga yang belum sempat mendaftar sebelumnya juga tetap bisa mengikuti walk-in interview dengan mendaftar melalui aplikasi Karir Kerja dan membawa berkas lamaran yang diperlukan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana dalam kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Dua ahli dari IPB University diturunkan untuk memeriksa dampak kebakaran terhadap tanah dan lingkungan pada Senin kemarin. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun mengatakan, sampai tanah tumbuh dan sisa kebakaran sudah diambil, maksud kami sampel dari tanah tumbuh dan sisa kebakaran sudah diambil untuk diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bagian dari pembuktian untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita sampai juga di jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya sebentar lagi kita bakal tersambung ke narasumber obrolan komunitas. Ya, obrolan komunitas pagi hari ini kita mau ngobrol sama siapa sih ini Po Nova?
1: Ampe
0: lupa gitu.
1: Maaf ya, Pok. Enggak apa-apa, Bang.
0: Namanya,
1: udah biasa.
0: Namanya ini pekerjaan di luar kebiasaan
1: emang nih, Pok. Iya, udah biasa. Ame Akil Mulki Syarial. Abang baca dah itunya.
0: Agil.
1: Mulki.
0: Syarial.
1: Yeah. Head
0: of
1: Community.
0: Partnership.
1: Salam
0: Aid.
1: Salam Aid. Ya udah gitu aja dah pokoknya.
0: Apa itu? Kenapa jadi gitu bengong?
1: Udah tersambung belum? Belum ya.
0: Jadi belum.
1: Udah Bang.
0: Oke dah kalau gitu.
1: Kalau gitu kita sapa dulu.
0: Kita ulang dulu.
1: Belum
0: disiapin ini.
1: Oh, itu belum disiapin.
0: Oke.
1: Ya udah, hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Bang?
0: Pagi hari ini kita bakal ngobrol nih di obrolan komunitas barengan sama Bang Agil Mulki Syahrial, Head of Community Partnership dari Salam Aid, Abang Po.
1: Ya.
0: Temanya adalah menggalang kekuatan untuk kemanusiaan.
1: Wow.
0: Abang Po nih, kalau yang mau tanya, ya, boleh ya langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928.
1: Oke, di ujung telepon udah tersambung kita sama Bang Agil.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Agil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Bang Agil ini adalah Head of Community Partnership dari Salam Aid, benar ya?
1: Iya.
2: Iya.
0: Benar kan? Nanti apa dia ragu-ragu jawab?
1: Iya.
0: Jawaban ini.
1: Apa tuh, Bang?
0: Iya. Kita pengen tanya nih, ini Salam Aid ini apa sih sebenarnya, Bang Agil?
2: Ya, jadi Salam Aid ini lembaga kemanusiaan yang memang kita lahirnya basicnya dari teman-teman gerakan komunitas, kemudian jadi gerakan pendidikan juga di jaringan sekolah alam gitu.
1: Oh, berarti ini sebuah penggabungan komunitas di jaringan sekolah alam.
0: Oke.
2: Betul.
1: Tapi intinya apa itu, Bang?
0: Kegiatan sosialnya apa?
2: Intinya kita lembaga kemanusiaannya. Secara kegiatannya banyak sih, hampir semua isu gitu ya, baik lingkungan, kemudian kebencanaan, pendidikan, kemudian apalagi kesehatan gitu.
0: Oke. Dari kapan ini Salam Aid ini ada, Bang?
2: Kalau kita mulai itu dari 2017. Awal mulanya dari bencana gempa Lombok dulu. Nah, kemudian dari peristiwa tersebut banyak orang yang kita gerak apa gitu di lingkungan sekolah dan komunitas gitu ya. Akhirnya bisa menggalang sebuah bantuan gitu dan bisa memberangkatkan beberapa orang gitu untuk terjun langsung membantu saudara-saudara di Lombok. Baik itu karena kita di jaringan sekolah gitu, di komunitas itu ada orang tua murid, ada guru, ada muridnya sendiri ikut terjun ke lokasi bencana.
1: Oke.
0: Nah, ngelihat kondisi sekarang ini nih, Bang, kondisi sosial ya, baik di real life atau juga di media sosial, itu kan macam-macam informasi mengenai kebencanaan, banyak orang juga, banyak pihak juga yang membuka donasi ketika terjadi bencana. Ini kan sebenarnya sebuah tantangan juga buat lembaga kemanusiaan untuk menunjukkan kredibilitas dia bahwa dana yang disalurkan lewat lembaga tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan memang benar disalurkan
1: memang sampai
0: kepada yang membutuhkan. Nah, kalau dari Salam Aid sendiri gimana tuh, Bang, teknisnya, Bang?
2: Ya, alhamdulillah kita sampai sekarang ada tim relawan yang turun ya. Di pertama di NTT itu ada dua tim turun. Itu turun sejak hari kedua kejadian. Gitu. Sabtunya kejadian, minggunya udah di sana. Kemudian tim yang satunya lagi ada di kebakaran hutan Kalimantan, itu kita nerjunin perempuan semua. Kita sebutnya Sri Kandi Pemadam Api. Nah, dari aksi langsung itulah kita bisa menggalang kekuatan gitu ya, menggalang donasi, bantuan dari teman-teman sekolah, dari teman-teman komunitas, bahkan juga ada beberapa dari corporate gitu nitip donasi ke kami. Nah, kami alhamdulillah coba mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan di lokasi. Setelah itu biasanya kami ada transparansi berupa report bagi mereka yang menitipkan. Ada yang nitipnya buat obat-obatan, kemudian kita buat pelayanan kesehatan, kemudian di report gitu, kita ada dokumentasi gitu. Dan setiap donasi yang terkumpul di kita sih secara prosedural juga tercatat secara keuangan, kemudian mendapatkan bukti transaksi secara resmi gitu, karena kita sudah berbadan hukum yayasan sejauh ini, alhamdulillah.
1: Okay. Gitu. Oke. Okay. Ini kan penggabungan beberapa komunitas ya, Bang ya. Iya, tapi itu semuanya dalam satu yayasan nggak sih, Bang? Karena ini tadi kan kaitannya dengan sekolah alam.
0: Iya.
2: Jadi di yang gerak bareng sama kita itu ada sekolah, kemudian ada komunitas yang emak-emak gitu. Di sini tuh ada komunitas sama Pelang Salam, emak-emak petualang. Ada komunitas bapak-bapak gitu. Nah itu karena tadi gabungan dari komunitas, maka harus ada yang menghimpun secara legal, secara resmi itu si Salam Aid ini gitu.
1: Oh begitu. Baik.
0: Sementara kan itu mungkin barangkali dari berbagai komunitas juga kan punya kayak semacam agenda sendiri-sendiri nih gitu. Tapi gimana supaya komunitas yang berbeda ini dengan agendanya masing-masing tapi punya satu tujuan buat kemanusiaan. Nah itu komunikasinya gimana tuh, Bang?
2: Nah, kita tuh alhamdulillah karena polanya partisipatif gitu ya, maka setiap mau bikin gerakan atau program atau mungkin juga bantuan, nah ini kita diskusikan bareng. Kemudian misalkan tadi ada kelompok yang support itu kelompok pendidikan dari sekolah, maka kemudian teman-teman dari sekolah karena mereka basicnya dari pendidikan, maka dari donasi yang terkumpul, oh kita pengen di sana ada sekolah alam darurat. Nah makanya sekarang di NTT kita bikin pakai tenda, kemudian bikin aktivitas sekolah alam darurat di sana. Gitu. Kemudian kalau yang komunitas yang mereka concernnya terhadap kesehatan gitu, lalu kemudian kita di sana buka layanan kesehatan.
1: Ya.
2: Nah itu sih kita coba mengakomodir masukan-masukan dari teman-teman komunitas, terutama sesuai dengan basic isunya si masing-masing komunitas.
0: Oke. Tapi Salam Aid-nya sendiri ini base-nya ada di mana sih? Jakarta atau di Depok atau di mana nih, Bang?
2: Kita di Bogor, kita
0: di Bogor.
1: Bogor.
0: Kan gini, kan kalau kalau dalam Islam sendiri kan ada yang dibilang katanya kalau kita mau membantu seseorang, bantulah orang siapapun yang ada di sekitar kita lebih dulu kan gitu. Yang dekat-dekat dulu yang dibantu, ngapain mikirin yang jauh-jauh kan gitu. Nah, kalau di Bogor sendiri isunya apa nih, Bang, yang mungkin jadi sorotan dari Salam Aid yang kemudian juga diimplementasikan dalam program gitu, program bantuan gitu, Bang?
2: Nah, kalau di Bogor kita punya, kalau di lingkungan kita punya program bank sampah, pengelolaan sampah di tingkat sekolah, di tingkat kampung gitu ya. Kemudian, nah kalau yang bank sampah ini ada beberapa kampung yang binaan kita, dari nabung sampah mereka jadi punya asuransi. Kita punya klinik juga, dua klinik di Bogor. Itu setiap hari buka, nggak pakai bayar uang, pakainya pakai bayar sampah yang mereka kumpulkan.
1: Luar biasa.
2: Dua klinik. Kita setiap hari bahkan ada layanan dokter giginya juga.
1: Berarti mereka yang datang bawa sampah yang sudah mereka pilah gitu ya, Bang ya?
2: Betul. Terus kalau yang nabung itu kan nabung nih, dia tabungannya terus kita catat di akhir tahun punya poin sekian rupiah. Nah karena mereka sehat, mereka nggak klaim sebagai layanan kesehatan, terus dapatnya apa? Dapat sembako sama daging.
0: Biasanya pada nukernya. Alhamdulillah.
2: Jadi nukernya di sini pas mau lebaran.
1: Bang,
2: kita tuker dong koinnya, mau jadi apa? Mau jadi daging, Bang, 2 kilo.
0: Mau jadi daging, kebetulan dia kurus badannya. Kalau itu makan yang banyak, jadi daging.
1: Makan jangan sampai diomelin.
0: Kalau sampai diomelin enggak jadi daging.
1: Jadi daging makanannya.
0: Atau jangan lupa baca bismillah.
1: Iya, benar.
0: Kan gitu kata orang tua ya.
1: Berarti ini orang luar siapa aja boleh ikutan ya, Bang ya?
2: Betul. Kita kalau terus kemudian kalau soal kebencanaan kan kita di sekolah-sekolah itu kolaborasi nih, sekolah ngumpulin donasi, kemudian pasti mereka feedback buat kita apa gitu, feedback buat sekolah selain laporan dari implementasi, kita bikin edukasi simulasi bencana di sekolah. Nah, jadi relawan-relawan kita yang tim rescue itu sebagian turun ke lapangan, sebagian dia mengedukasi sekolah. Ini kalau ada gempa di sekolah harus kayak gimana? Nah, kita edukasi lah buat mereka gitu, bikin simulasi evakuasi gitu, bikin simulasi kebakaran di sekolah kayak gimana gitu. Itu bagian dari kontribusi kita di lingkaran terdekat kita nih.
0: Nah, ngomongin kontribusi, barangkali juga banyak orang-orang di sekitarannya Salam Aid yang sebenarnya punya keinginan buat ngebantu gitu, tapi ngerasa kayak dia nggak punya sumber daya gitu ya, nggak punya kekuatan. Mungkin secara ekonomi mereka pas-pasan gitu ya. Ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang bikin mereka merasa ragu nih buat ikut membantu. Nah, gimana Salam Aid sendiri melihat kontribusi-kontribusi kecil dari masyarakat yang sebenarnya pengen ikut support gitu ya, pengen ikut berkontribusi, tapi mungkin mereka ngerasa apa, bisa nggak ya saya, ya saya kan misalnya penghasilan juga pas-pasan gitu, ngasih donasi juga susah. Nah, bentuk kontribusi apa yang bisa dilakukan kalau misalnya ada warga yang pengen banget ikut berkontribusi nih?
2: Siapa kita itu, alhamdulillah kita namanya menggalang kekuatan ya, kekuatan orang kan beda-beda ya, kayak Boboiboy aja kan kekuatannya banyak tuh.
1: Iya lagi, iya benar-benar benar.
2: Nah, kita tuh kekuatan orang beda-beda. Ada yang dia kuat secara finansial, mereka nitip hartanya. Ada yang kuat secara fisik, secara pemikiran, nah dia bisa support secara tenaga, secara pemikiran. Nah, kita tuh pernah bikin gerakan rendang dari Bogor untuk Sumatera.
1: Rendang. Malah kebalik ya.
0: Malah orang orang Bogor
1: yang ngirim rendang ke Sumatera ya.
2: Iya. Kemarin waktu tahun kemarin kan Sumatera, Aceh itu kan besar ya.
1: Iya, benar-benar ya.
2: Nah, kita bikin patungan ngolah rendang bareng 500 kilo kita masak di Bogor.
1: Wow.
2: Nah, ada orang yang jadi gini. Dari rendang itu yang menarik luar biasa patungannya. Ada orang patungan, saya ikut patungan beli dagingnya. Ada yang saya punya duit buat beli santannya. Ada lagi yang minjemin perabotannya.
1: Iya, saya cuma punya pancinya gitu doang nih, gitu kan ya?
2: Betul, bener. Kita tuh sampai ngumpulin penggorengan sama panci sama sama sodet itu ya, buat ngaduknya. Dinamain satu-satu punya siapa?
0: Biar nggak ketuker.
2: Biar nggak ketuker. Lagi mama kan bahaya kalau ribut ketuker perabotan kan. Nah, itu banyak tuh yang gabung jadi relawan, ibu-ibu relawan masak rendang. Ada yang dia minjemin perabotannya, ada yang dia tenaganya. Baru saya ada rendang kan kita masak berapa jam
0: betul,
2: gitu ya. Nah,
0: betul.
2: Nah, itu gantian tuh ibu-ibu, mama gantian ngaduk
0: benar, ya?
2: Rendang. Alhamdulillah 500 kilo kita masak rendang dibawa ke Aceh, ke Sumatera Barat, ke Sumatera
1: Utara,
2: Utara.
0: Mungkin ntar gantian nih, amit-amit misalnya di Jawa Barat ada bencana kayak gitu, nanti orang Sumatera bikin gepuk. Kirim gepuk gitu ya,
1: iya.
0: Ke Jawa Barat gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Kan bisa aja ya. Ya buktinya dari Bogor bisa ngirim rendang ke Sumatera Barat gitu kan.
0: Ya tapi kita tidak berharap itu terjadi sih sebenarnya ya.
1: Sampai ada bencana. Nah, sampai
2: bikin rumah itu atas inisiatif orang di komunitas yang emak-emak petualang, karena ada orang Minang, kemudian dia senang masak rendang. Nah, dia punya resep, biasa bikin rendang dalam jumlah banyak. Nah, mereka inilah ngumpulin ibu-ibu yang lain, kita ngobrol sama Salam Aid, ngobrol lah kita bisa nih kayaknya bikin rendang. Tadinya targetnya dia udah 100 kilo dulu lah, alhamdulillah tuh jadi 500 kilo.
1: Jadi 500 kilo ya.
2: Cara kita cara kita menampung aspirasi partisipasi dari teman-teman komunitas gitu, baik secara kekuatan dia finansial atau harta atau pemikiran dan tenaga. Nah, itu kita akomodir.
0: Misalnya ada Abang Po pendengar kita nih pagi hari ini yang ikut mendengarkan obrolan kita, lalu kemudian mereka juga pengen berkontribusi. Gitu ya, kontribusi apa yang sekarang lagi dibutuhkan oleh Salam Aid atau mungkin dari program yang sedang dijalankan oleh Salam Aid, dan gimana caranya para pendengar nih Abang Po bisa ikutan kontribusi nih di kegiatannya Salam Aid?
2: Nah, kalau untuk kontribusi memang kita alhamdulillah terbuka buat siapapun yang mau jadi relawan. baik di Jabodetabek bahkan di luar Jabodetabek gitu.
1: Oke.
2: Nah biasanya kalau kita lagi ada program, kita mau menggalang bantuan apa nih? Nah kita posting di sosial media kayak kemarin NTT kita mau berangkatin tim yang kedua itu kita nampung donasi obat-obatan sama multivitamin.
0: Oke.
2: Nah orang dari beberapa wilayah di Jabodetabek ngirim nggak tuh dia ngirim paket ke kantornya Salam Ed gitu. Kalau yang buat jauh-jauh biasanya gitu kita kayak kemarin waktu yang Sumatera kita 3 kali berangkatin tronton yang isinya logistik dari warga Jabodetabek. Gitu.
1: Okay.
2: Nah buat yang mau terlibat langsung kegiatan, nah kita juga ada beberapa program reguler di Jabodetabek yang bisa diikutin oleh relawan. Kayak misalkan kita seminggu 2 kali itu buka prasmanan namanya Warung Seribu Cinta. Nah itu gratis buat duafa, kemudian buat pekerja-pekerja di jalan gitu, abang ojol. Kita buka prasmanan, siapapun bisa jadi relawan buat ngelayanin. Siapapun yang butuh makan di situ, biasanya kita ngambilnya spotnya kayak terminal, kemudian lampu merah, kemudian atau datang ke panti atau datang ke depan masjid pada saat Jumatan gitu. Nah itu biasanya kita open relawan tuh buat ikut terlibat melayani.
0: Nah kalau misalnya ada Abang Po juga pengen tahu lebih banyak mengenai kegiatan dari Salam Aid ini, ada media sosial yang bisa kita lihat nggak? Barangkali dokumentasinya, foto atau video dari kegiatan-kegiatan Salam Aid. Media sosial apa yang dipakai?
2: Nah kita investnya memang di Instagram sama TikTok. Bisa di search salam.aid.
0: Salam.aid itu dia Abang Po ya.
2: Iya. Baik, kita lagi sekarang lagi kencangnya di sosmed kita adalah kebakaran hutan Kalimantan. Nah, karena ini yang kita terjunin semua perempuan. Genjet-genjet perempuan ini. Lagi berjibaku di sana.
0: Ya, ini kan dari tadi beberapa kegiatan disebut memang yang mendominasi di lapangan adalah para perempuan gitu ya. Nah, bagaimana keterlibatan mereka bisa sampai kemudian jadi garda terdepan nih, sementara kita tahu perempuan tuh yang biasanya paling rentan
1: gitu ya. Iya, betul. Apalagi ini karhutla loh.
0: Betul, karhutla, bencana, banjir, apa segala macam gitu. Nah, gimana nih bisa para perempuan tangguh ini ada di garis terdepan nih dari Salam Aid?
2: Siap. Nah kita itu selain ada program bantuan, nah kita juga ada program pelatihan buat relawan yang ingin terjun ke lapangan. Minimal mereka punya basic safety untuk dirinya sendiri. Nah itu kita ada beberapa kali kegiatan pelatihan untuk teman-teman relawan. Nah teman-teman relawan yang 5 orang berangkat ini, ini belum lama memang ikut beberapa pelatihan kebencanaan di Salam Aid. Salah satunya kebakaran. Kalau kebakaran memang kita ada simulasi kebakaran pemadaman itu. Ini di 5 bulan terakhir mereka udah 2-3 kali ikut pelatihan, baik yang dibikin di base campnya Salam Aid, ada juga yang kita terjun ke sekolah-sekolah. Sehingga prinsip dasar safety untuk kegiatan outdoor mereka sudah memahami gitu.
0: Menarik kegiatannya ya. Dalam waktu dekat mungkin ada kegiatan apa yang akan dilaksanakan gitu oleh Salam Aid?
2: Nah dalam waktu dekat ini kita mau roadshow ke Jawa Tengah, ke sekolah-sekolah dan komunitas untuk bikin pelatihan edukasi simulasi bencana. Gitu. Betul, karena kan kita tahu ya kalau boleh dibilang Indonesia udah kaya ini, supermarket segala macam ada bencana di kita. Nah, mulai kita punya julukan Indonesia supermarket bencana.
1: Amin amin dah. Iya dah. Tapi itu bukan dalam rangka apa, dalam rangka apa ya Bang ya?
2: Kita sih dalam rangka membangun awareness mitigasi di masyarakat.
0: Membangun awareness mitigasi bencana di masyarakat.
1: Siap
0: ya,
1: kalau gitu dia.
0: Dan kalau mungkin nih ada yang mau disampaikan buat pendengar Abang Po nih, dari Bang Agil ya, terhadap kegiatan sosial atau aksi sosial yang sudah dilakukan bersama dengan Salam Aid, ada yang mau disampaikan secara khusus buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini?
2: Ya, kita sih titik pesan buat Abang Po, terus selalu respect ke lingkungan sekitar dulu gitu ya. Kemudian juga respect pada saudara-saudara kita meskipun berbeda lokasi, tapi namanya manusia tetap punya rasa kepedulian yang sama gitu setiap ada peristiwa kemanusiaan terjadi. Nah, harapannya minimal tadi kita mempelajari apa potensi kita, kemudian juga apa yang bisa kita lakukan ketika ada peristiwa kemanusiaan terjadi di negara kita, di kota kabupaten kita, atau mungkin di lingkungan terdekat kita di kampung. Dan kita bisa berbuat apapun untuk berkontribusi, baik harta, kemudian benda, atau mungkin tenaga dan pikiran kita gitu.
0: Baik. Buat Abang Boy yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai kegiatan dari Salam Aid, tadi akun Instagram dan juga TikToknya @salam.aid gitu ya, @salam.aid. Barangkali juga ada yang mau ikut berdonasi atau mau jadi relawan, menjadi bagian dari kebaikan yang dilakukan oleh Salam Aid, bisa langsung lihat informasinya di akun Instagram dan juga TikToknya @salam.aid. Bang Agil, terima kasih buat waktunya pagi hari ini sudah ngobrol bareng sama kita di obrolan komunitas. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jariah juga ya, kebaikan buat teman-teman dari Salam Aid, dan semoga juga bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan yang sama. Terima kasih sekali lagi, salam buat teman-teman di Salam Aid. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Eh, Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
4: Poyati. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
3: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
4: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
3: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
4: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
3: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
4: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
3: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
4: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
5: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: padahal gue masih gedek.
1: Leha-leha.
2: Ngapa?
1: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
2: Ngapa?
1: Kan semua informasi udah ada di HP.
2: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
1: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
2: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
1: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
2: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
1: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
2: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih ya, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
1: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
2: Cakep.
3: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Ayo untuk mama.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih bareng Aye dan juga Bang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta, Bang Po ya. Bang Arif mana Mpo Nopa? Udah duluan turun ya Bang Po ya. Karena ada tugas di Bintang Radio, Bang Arif mesti kudu turun duluan. Mpo Nopa enggak. Enggak ah, males turun, naik aja. Turun naik ye. Ayo membaca WhatsApp yang masih tersisa ini ya Bang Po ya. Ini dari Bang Afif, tadi cuma jawab pertanyaan Bang Arif. Oh gitu. Bagaimana kabarnya? Ya udah, ayo jawab. Alhamdulillah, kabar saya baik, bukan absen. Oke. Oke, Bang Afif, terima kasih ya Bang Afif ya. Terus juga ada Pak Aep Saifuddin di Karacak Lewiliang Bogor ya. Selamat siang buat Bang Aep ya. Bang Aep ya. Terus juga udah ya, itu yang tersisa ya Bang Po ya. Yang tersisa gabung di kita nih ya Bang Po di WhatsApp-nya. Terima kasih ya Bang Po ya, udah gabung bareng kita di WhatsApp dan juga di teleponnya dari tadi pagi ya Bang Po. Dari pukul 5 hingga saat ini ya Bang Po, 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Makasih banyak untuk semua-muanya Bang Po. Salam sehat, salam berkah untuk kita semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa ya Bang Po ya. Tetaplah tersenyum walau apapun yang terjadi. Dan harapannya hari ini pekerjaan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tuntas nanti sore atau sampai malam nanti, segala macam aktivitas kita lancar ya Bang Po, sesuai dengan target dan rencananya kita. Ayo pamit Abang Po. Makasih buat Sinta, makasih buat Raffi ya. Ayo dan Bang Arif pamit undur diri, banyak maaf Abang Po. Salam sehat, salam bahagia. Keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
17: Ladies and gentlemen,

Robot FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah ngediskon ya Bang Po nih bareng Bang Kojek, Rap Betawi. Lagu opening kita di siang hari ini ya Bang Po, dan barengan aja Jody Tia. Langsung dari Rantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Di Jakarta pun cerita ya Bang Po, dari jam 10 sampai jam 3. Ya, jam 3 kurang dikit sih. Bakal banyak cerita yang bakal saya bagi buat Bang Po di Jakarta punya cerita. Buat Bang Po yang mau bagi cerita juga boleh ya, di 0812 11 24 928. Nanti kita bagi-bagi cerita di mari ya Bang Po, barengan Ayah Jody Tia ya.

0: Pendengar, berbicara tentang tarian di Indonesia, beragam tari mulai dari tari Bali, tari piring, dan lain sebagainya. Kali ini kita berbicara tentang tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Tari Sekapur Sirih merupakan tarian yang disuguhkan kepada tetamu yang datang di acara perhelatan, mulai dari acara pengantin sampai silaturahim. Tari ini memiliki gerakan yang sangat lembut. Tarian selamat datang kepada tamu-tamu yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, berbicara tari Sekapur Sirih tentunya memiliki asal-usul. Tari Sekapur Sirih merupakan kesenian tari selamat datang yang diperuntukkan kepada tamu-tamu besar. Tarian Sekapur Sirih berasal dari Provinsi Jambi, Riau, serta Kepulauan Riau. Selain itu, tari Sekapur Sirih juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib kepada tamu-tamu besar. Asal-usul tari Sekapur Sirih memiliki makna keagungan dalam gerak yang lembut dan halus, menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Selain itu, menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih menunjukkan keramah tamahan bagi tetamu yang dihormati. Tari Sekapur Sirih menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu.
1: Tari Makan Sirih ini adalah merupakan tari penyambutan tamu yang biasanya dilaksanakan apabila kegiatan-kegiatan yang mendatangkan tamu yang diagungkan. Jadi dia disuguhkan dengan tari Makan Sirih. Kalau orang Melayu, tari Makan Sirih yang di dalam tepak sirih itu terdiri dari sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Nah, ini adalah merupakan pelambang dari kesucian hati orang Melayu untuk menghargai tetamu yang datang ke negerinya. Nah, itulah mungkin yang dapat bisa kita ulas daripada tari persembahan atau tari Makan Sirih itu sendiri.
0: Tarian ini biasanya ditarikan oleh pasangan muda-mudi lengkap dengan pakaian khas Melayu, yakni celana, kopiah, dan baju untuk lelaki. Sementara untuk perempuan menggunakan kebaya, selendang, dan hiasan kepala khas Melayu. Seperti lirik berikut ini. Makan sirih ujunglah ujung, aduhailah sayang. Kurang kapur tambahlah ludah. Hidupku ini untunglah untung, aduhai sayang. Seharilah senang, seharilah susah.
2: Kalau menurut saya ya, tarian sirih ini seharusnya bisa dilestarikan. Namun seperti yang kita tahu di akhir-akhir ini, untuk tarian makan sirih sendiri sudah sangat jarang sekali dilestarikan ya. Biasanya dulu setiap hari Jumat itu ada anak-anak baik SD, SMP maupun SMA itu tiap pagi, hari Jumat pagi itu ada melakukan tarian makan sirih. Namun sekarang udah tidak terlalu ditekankan lagi, bahkan digantikan dengan yasin saat ini. Yang perlu saya tekankan adalah untuk tarian makan sirih ini seharusnya tidak boleh dihentikan, karena jika dihentikan maka secara otomatis kebudayaan kita akan terasa berkurang dan bahkan ini akan menuju ke arah kepunahan nantinya. Jadi ya, kita harapkan sebagai masyarakat dan tokoh ya, kita harapkan kalau tari makan sirih ini dapat kembali dilestarikan seperti sediakala.
0: Sementara ini pendengar, tarian Sekapur Sirih memiliki nilai luhur seperti mencerminkan kesabaran, pelestarian budaya, serta kreativitas dalam mengekspresikan keindahan. Tari Sekapur Sirih di Kepulauan Riau sangat diagungkan di masyarakat dan dikembangkan mulai dari sekolah TK sampai universitas, bahkan tari ini sampai ke dunia internasional.
3: Kalau untuk dikatakan go internasional sebenarnya sudah lama, itu kita udah go internasional ya. Karena Melayu itu kan bukan cuma Indonesia saja. Tari Melayu itu sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, bahkan kita tahu di Filipina juga ada kali ini. Dan memang untuk penerapan go internasional kami sangat setuju, dan akan lebih baik jika kita menggunakan sistem sharing di mana mereka bisa mengenalkan budaya mereka ke kita dan kita bisa mengenalkan budaya kita ke mereka. Jadi tidak akan ada gap di tengah-tengah. Jadi mereka tahu kita bagaimana, kita tahu mereka.
0: Selain itu, pantun dalam tari persembahan adalah hal yang sangat mutlak. Berikut pencinta seni Melayu, Bang Yanto, menjelaskan.
4: Nah, ini uniknya pantun dalam tari persembahan itu. Biasanya antara satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan dikit-dikit, tapi filosofisnya sama. Selalu dimulai dengan makanlah sirih, ada yang berpinanglah tidak, tapi ada yang mengenyangkan tidak. Nah, antara berpinang dengan tidak, dengan mengenyangkan tidak, bermakna ada yang kurang di dalam kegiatan, di dalam peristiwa itu, di dalam kampung itu, di dalam masyarakat itu. Sehingga kehadiran para pembesar yang datang pada hari itu mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kekurangan-kekurangan yang dihadapi masyarakat. Nah, jadi dia sebut bahwa mestinya makan sirih itu kan harus ada pinang, harus ada ini. Tapi mereka bilang, makanlah sirih, berpinanglah tidak, kurang pinangnya. Makanlah sirih, mengenyangkan tidak, kan? Jadi tak bisa mereka memberikan sesuatu yang terbaik buat tamu, tetapi sindiran sebenarnya, ingatan sebenarnya untuk para tamu yang datang pada hari itu, bahwa kami bergembira bapak-bapak, ibu-ibu datang, tapi kami ada yang kurang. Inilah yang kami bisa, inilah yang bisa kami sampaikan untuk tamu-tamu yang kami hormati. Nah, disitulah persoalan pantun itu. Kemudian biasanya juga di bait-bait selanjutnya, pantun-pantun yang disampaikan dalam tari persembahan itu akan berubah, akan menyesuaikan, terutama pada bagian yang rentak gembira. Tari persembahan biasanya menggunakan langgam lagu Melayu. Langgamnya langgam Melayu. Jadi di bagian awal terasa agak tempo dengan yang tidak begitu cepat, tapi nanti pas pada saat pemberian penghormatan itu dia lebih riang, sehingga yang menerima, yang memberikan bergembira, riang, ceria. Kemudian yang menerima juga diharapkan bergembira juga, menerima dengan hormat, memberikan dengan hormat, dan menerimanya dengan hormat. Walaupun tidak dimakan pada saat itu, tapi ada filosofis bahwa ketika diberikan, tamu menerima walaupun mereka hanya meletakkan tangannya di atas tepak itu saja. Umumnya tari persembahan ini dibawakan oleh dara-dara remaja putri. Nah, tentu kita pun bertanya-tanya, kenapa ya mesti remaja putri? Apakah boleh bergabung remaja prianya? Nah, zaman-zaman dahulu itu memang khusus dia yang membawakan itu adalah remaja-remaja putri. Karena zaman-zaman kerajaan dulu, kedudukan seorang wanita, kedudukan seorang putri, kedudukan seorang anak gadis itu sangat penting dalam kerajaan, karena dia bisa membuat perperangan, tapi bisa juga membantu perdamaian. Kisah-kisah tentang putri-putri raja yang dari satu kerajaan dengan kerajaan lain ini kita bisa baca bagaimana hebatnya kedudukan seorang putri. Nah, itulah ketika tari persembahan ini sebaiknya memang dibawakan oleh putri-putri nan cantik. Nah, karena itu juga adalah kebanggaan dari satu daerah, yang kemungkinan nanti kalau seandainya ada para tetamu itu kerajaan-kerajaan dari lain yang bisa mempersunting kerajaan ini, pasti paling tidak mengangkat marwah dari kampung itu, si remaja putrinya, keluarganya, dan tentu masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Nah, dalam perkembangannya tari persembahan ini sudah mulai dicampur antara laki-laki dan antara remaja putri dan remaja putranya, dengan gerakan-gerakan yang sudah mulai tampak ada perubahan-perubahan, tetapi tetap tidak meninggalkan filosofis awalnya yang estetis dan penuh nilai-nilai filosofis kesopanan dan etika. Nah, tentu saja para penyelenggara kegiatan mereka juga akan menampilkan hal-hal yang bersifat kemewahan sebagai penghormatan.
0: pendengar, demikian tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Semoga kita semakin mencintai kebudayaan Indonesia, terutama seni tari, dan dapat melestarikannya.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po Jakarta. Aduh, kalau ngomongin Jakarta belakangan ini ya bisa dibilang kayak miris, sedih juga sih ya Bang Po ya. Kenapa emangnya? Apa? Siapa yang bikin sedih Bang? Enggak, bukan orang kok Bang Po ya. Ya bisa jadi mungkin kelakuan karena orang ya Bang Po ya, mungkin keteledoran ya atau apa gitu ya. Karena lagi-lagi dan lagi-lagi ya Bang Po, Jakarta terjadi kebakaran ya Bang Po ya. Semalam, kemarin bahkan bisa jadi ada berapa kali kebakaran ya kemarin ya Bang Po ya, dari siang, dari pagi, siang, dan bahkan sampai malam terakhir itu ada kebakaran di Sawah Besar ya Bang Po ya. Nggak jauh dari mari ya Bang Po, bayangin aja kita ya, waktu itu dekat kita situ di belakang di Abdul Muiz ya, kemarin di Gajah Mada, ini lagi Sawah Besar ya gitu Bang Po. Dan sempat juga teman kita, teman Ayi maksudnya gitu ya, ada di bulan ini juga, nggak ding, bulan Agustus maksudnya gitu ya, di bulan Agustus kosani kebakaran gitu Bang Po ya. Itu karena kedengeran ada suara ledakan kayak ada yang meledak gitu dah di kamar gitu. Nah, jadi kebakaran yang melanda di pemukiman warga di Jalan Kartini 4 ya, belakang Bakmi Singapura Bang Po, RW 05 Kecamatan Sawah Besar, itu nyebabin kepulan asap tebel Abang Po ya, membumbung di area pemukiman padat penduduk di malam hari ini Abang Po. Dan kalau menurut kabar itu tempatnya sempit Abang Po, dan sempat terkendala Abang Po gitu ya. Jadi karena lokasi sempit gitu di dalam gang ya, itu sempat terkendala Abang Po, soalnya kecil gangnya ya gitu. Dan juga alhamdulillahnya warga ya udah bergotong royong Abang Po ngelakuin tindakan darurat ya, mulai dari evakuasi mandiri terutama buat kelompok yang rentan kayak misalnya lansia, dan juga warga pemukiman itu sempat menjauh dari lokasi bahaya gitu Abang Po ya. Dan juga masyarakat RW 05 Jalan Kartini 4 berharap juga sih Abang Po ya, semalam pemadam bisa mengurangi ya si api gitu Abang Po, si jago merah ini biar reda. Dan alhamdulillah bisa ya Abang Po ya gitu, supaya nggak meluas nih Abang Po ke bangunan-bangunan lain kan berabe ya, masalah kan tempatnya pemukiman padat penduduk gitu Abang Po, bisa dibilang ya ntar kalau merembet ke kemana-mana kan bahaya juga, mana orang tidur malam-malam kan kita nggak tahu juga nih. Jadi buat Abang Po kita ingetin lagi, bukan kita bawel, bukan kita gedek ya, gedek sih ada ya, rasa gedek gitu ya, udah diingetin tapi masih tambeng, masih sengke aja gitu kan ya. Jadi itu colokan charger kalau udah kagak dipakai dicabut ya Abang Po, karena walaupun itu nyolok kagak nyolok ke handphone itu masih ada aliran listriknya Abang Po. Kalau misalnya ada, misalnya lagi ngegibrikin tangan abis cuci tangan itu kena air Abang Po, bisa memicu kebakaran korsleting listrik Abang Po, kan bahaya ya. Terus juga kompor ya. Terus kalau misalnya rumah atau kosan ditinggal, kontrakan ditinggal beberapa hari atau beberapa jam gitu, tinggal gawe, ditinggal jualan, segala kelistrikan dicabut dah Abang Po biar aman ye. Soalnya kayak begini juga cuacanya Abang Po, mana panas ya, sepatutnya dari panas juga bikin elektronik kita panas kan bahaya tuh Abang Po. Udah yuk mendingan sama-sama kita bisikin aja dah, kalau kagak bisa diteriakin ya bisikin tetangga kita, itu mendingan kabel-kabel segala macam dicabut dah kalau misalnya udah kagak dipakai gitu, bahaya masalahnya Abang Po. Ini tahun 2026 kayaknya Jakarta ramai banget Abang Po kebakaran masalahnya. Kita jadi yang dengar, kita yang lihat sendiri gedek ya, antara gedek iya, sedih iya. Kebakaran mulu masalahnya, kita di dekat sini di Tanabang 5 kemarin kebakaran 3 kali. Ya untung sih alhamdulillahnya puji Tuhannya kita jauh nih, walaupun deket ya Bang Po gitu. Kita yang ngeliatin langsung gimana proses kebakaran itu kan sedih juga ya, ngebayangin kalau itu terjadi sama kita kan gimana gitu. Surat-surat penting, barang-barang berharga nggak bisa dibawa kabur Abang Po ya. Dan mendingan dilihat lagi sekarang kompor kelistrikan jangan sampai meleng di Abang Po ya, apalagi yang punya bayi nih ya, punya orok nih Abang Po kan
kudu diperhatiin gitu. Yuk sama-sama Bang Po, kita jadi warga jaga warga.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

atur aja kalau udah sayang Abang Po, apalagi kalau sayang sama badan ya, di kesehatan juga harus dijaga dong ya, harusnya Abang Po ya. Mungkin ini juga salah satu yang dipikirin ya Abang Po. Jadi Semeru sama Gunung Gede Pangrango ini masuk 9 daftar 9 taman nasional yang ditutup sementara nih Abang Po nih. Mungkin biar mengantisipasi ya terjadinya karhutala lagi nih Abang Po. Jadi Kementerian Kehutanan ini menutup sementara kegiatan wisata pendakian di 9 taman nasional Abang Po akibat melonjaknya nih kasus karhutala Abang Po, dan juga cuaca yang lagi ekstrim-ekstrimnya Abang Po gitu. Dan dari dua yang tadi tuh yang saya sebutin Abang Po, selain Semeru sama Gunung Gede Pangrango, ada lagi nih Taman Nasional Bromo Tengger, terus juga ada Taman Nasional Kerinci Seblat, ada Taman Nasional Gunung Ciremai, ada Taman Nasional Tambora, Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, ada Taman Nasional Gunung Leser, ada Taman Nasional Lawrence atau Jalur Ilaga Singa Sugapa, dan juga Ugimba gitu Abang Po, yang sementara ditutup Abang Po ya, karena emang lagi maraknya karhutala nih Abang Po gitu. Ini untuk meminimalkan risiko kebakaran yang makin meluas Abang Po, dan juga mempermudah proses pemadaman dan menjaga keselamatan para pendaki nih Abang Po dan juga pengunjung gitu. Nah, kebijakan ini tuh berlaku sampai kondisi cuaca dan juga potensi ancaman karhutala di masing-masing kawasan dinilai membaik dan juga aman kembali gitu Abang Po ya. Kita doain aja dah biar aman ya buat hutan kita, taman nasional kita, biar gak ada lagi ke karhutala deh Abang Po ya. Soalnya kasihan, apalagi bukan pohon-pohonnya aja ngebakar, tapi kan habitatnya sampai kemarin tuh sedih dah ngeliat ada orang hutan yang sesak napas Abang Po, sampai ada video gorila gitu ya yang help human please help kayak gitu. Ya Allah, sedih amat kita amat sama habitat asli hewan-hewan itu ya Bang Po eh. Gitu miris ngelihatnya. Jadi kita juga sebagai warga nih kudu ngejaga deh Abang Po ya, lingkungan kita ya Bang Po, sama Indonesia kita.

0: Abang Po, alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Mangkenye, konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po udah mau jam 11, jam 11 berarti nanti kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM ya. Di Teras UMKM nanti kita bakal sharing-sharing terkait UMKM, dimana mungkin aja ceritanya bisa menginspirasi Abang Po buat jalan usahanya Abang Po nih, biar semangatnya nggak kendor, semangatnya nggak naik turun Abang Po. Namanya juga kita UMKM, kita usaha ya Abang Po ya. Kita merintis dari kecil dulu dah Abang Po ya. Nanti gimana ceritanya, kita tunggu aja habis ini ya Abang Po ya. Di Teras UMKM buat Abang Po nanti mau berinteraksi bisa, bisa via WhatsApp ya 0812 1124 928, dan kita usahain pasti bisa Bang Po maju ya, bisa maju. Ya kudu dong maju, masa mundur kita ya.

0: Verite jam 11.
1: Abang Pok Kelompok Tani Baliku Lestari di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berhasil mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Jakarta Timur Mujirin atas prestasi dalam melakukan urban farming. Poktan Baliku Lestari merupakan satu dari 20 kelompok tani dan pegiat urban farming binaan Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian Jakarta Timur yang menerima penghargaan. Ketua Poktan Baliku Lestari, Aibtu Sulistio, mengaku bangga sekaligus berterima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan pemerintah Kota Jakarta Timur. Ia juga menjelaskan Poktan Baliku Lestari mengelola lahan seluas kurang lebih 4 hektar yang ditanami berbagai jenis tanaman mulai dari padi, jagung, kacang panjang, ubi, singkong, pisang hingga tanaman lainnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali menilai perubahan tren kuliner wisatawan yang kini berburu pengalaman autentik menjadi ruang baru untuk mendorong peningkatan inovasi serta daya saing industri hospitality. Ketua PHRI Bali, Cooka Arta Ardana Sukawati, mengatakan saat ini mulai terjadi pergeseran perilaku wisatawan yang menginap di villa maupun kawasan pedesaan seperti Ubud dan Kintamani. Wisata kini cenderung membeli bahan baku sendiri di pasar lokal untuk menjajal pengalaman memasak sesuai selera masing-masing wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Sekarang mah kita bisa lestariin budaya, nggak cuman kesenian aja Bang Po. Bisa dari UMKM ya. UMKMnya apa emangnya Bang? Yang bisa? Bisa. Apa aja bisa Po dilakuin Bang? Kayak misalnya kita punya apa sih di Betawi yang orang lain juga belum ada gitu. Kita punya kayak misalnya bubur AC. Kita bisa karyain, kita bisa jual tuh Abang Po. Terus juga akar kelapa, nggih. Akar kelapa dimodifikasi, dicelup pakai coklat mungkin kayak churros. Ya kan siapa tahu gitu Abang Po. Inovasi-inovasi kan selalu bisa aja dilakuin Abang Po supaya orang tuh makin ngeh gitu, biar nggak jadul banget bahasanya gitu Abang Po. Itulah kalau UMKM banyak caranya sih sebenarnya Abang Po ya, dan juga bisa saling sharing-sharing gitu Abang Po. Kayak misalnya di teras UMKM ya, kita bakal sharing-sharing nih Abang Po ya soal UMKM, tentunya di teras UMKM ya. Nanti juga ada cerita-cerita dari UMKM yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di mari di Prompot FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

Pramuta FM Surabaya Jakarta, Abang Po, kalau kita ngomongin UMKM banyak yang harus kita lakuin ya Abang Po ya. Selain kita modifikasi usaha kita gitu ya dari yang lain ya biar nggak sama. Terus juga banyak sih ya yang kita lakuin Abang Po. Khususnya buat kita sendiri yaitu belajar ya. Karena hidup tuh nggak berhenti, belajar tuh nggak bakal berhenti selama hidup Abang Po ya. Setelah selesai sekolah, selesai kuliah, kudu kita belajar Abang Po. Kayak misalnya belajar gimana caranya bisa ekspor usaha kita, terus juga bisa tembus dah ke pasar global, terus juga gimana kalau kita mau bikin kerjasama sama mitra UMKM tuh gimana nih, apa yang kita kudu lakuin. Kayak begitu kita kudu belajar juga Abang Po, biar kita gak salah, kita kagak dibohongin sama orang begitu. Iya Bang Po, makanya kita kudu belajar. Dan dari dinas-dinas kan juga udah banyak yang ngasih pelatihan-pelatihan ya, bimbingan-bimbingan. Nah itu ikutin aja tuh Abang Po ya, yang punya usaha gitu ya. Terus juga memang kudu belajar sih ya Bang Po ya, dan juga jalin networking supaya bisa ya nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat aja dulu dah, ke Singapura, Malaysia kan lumayan Abang Po ya. Dan juga kolaborasi ya sama UMKM di luar lokasinya Abang Po. Mungkin Abang Po di Jakarta, tapi Abang Po mau kolaborasi sama UMKM yang ada di Medan. Makanya kita nggak tahu nih Abang Po, ntar jadinya bagaimana, jadi apa usahanya gitu. Jumpa tengah aja deh nanti dah ya, jumpa tengah di Pekanbaru. Meetingnya di Pekanbaru ya, usahanya ada di Medan sama di Jakarta. Bisa ya, gitu aja sih Abang Po ya. Kolaborasi sih intinya Abang Po ya, sama halnya yang dilakuin sama pemerintah Kabupaten Klaten dan juga pemerintah Kabupaten Bintan yang jalin kerjasama nih Abang Po nih, buat ngembangin produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah Abang Po. Jadi penguatan kerjasama ini Abang Po ditandai ya adanya perjanjian kerjasama kemitraan dan pengembangan produk unggulan antara bupati dan juga bupati Klaten sama bupati Bintan kemarin tuh Abang Po ya. Kemarin banget Senin 31 Agustus gitu ya. Dan lewat kerjasama ini sih kedua pemerintah daerah ini ya Abang Po ya, sepakatnya Abang Po buat ngebuka ruang kolaborasi, salah satunya lewat promosi dan juga masarin produk unggulan UMKM gitu. Kabupaten Bintan yang punya posisi strategis di kawasan perbatasan dan juga kedekatan sama Singapura dan Malaysia, ini diharapin Abang Po bisa jadi salah satu pintu masuk nih buat produk-produk unggulan Klaten menuju pasar internasional gitu. Gak usah jauh-jauh, yang dekat aja dulu ya. Nanti mulai dari Singapura, Malaysia, ntar insya Allah bisa ke global gitu. Kita nggak pernah tahu Abang Po, kita jalanin dulu aja ya. Kan kita boleh berencana, boleh berusaha, tapi Tuhan kan menentukan. Kalau misalnya kita usaha udah bagus, rencana udah bagus, Tuhan nambah lagi jalan lebih panjang, nah kan kita nggak pernah tahu. Yang penting niatnya, usahanya. Elah, ini makan abek sih bisa lempeng begini. Tumben ngomongnya Bang Jojo. Iya. Habis makan durian Abang Po bolu durian gitu ya. Gitu deh Abang Po. Buat Abang Po yang punya usaha juga boleh cerita-cerita di teras UMKM, gimana nih usahanya gitu ya. Kira-kira apa yang perlu tambahin lagi ya gitu ya buat usahanya. Nah bisa lah kalau di teras UMKM buat ngobrol-ngobrol, buat sharing nih usahanya Abang Po ya. Kali aja nambah-nambah Abang Po buat langganan gitu ya. Selain sharing ntar bisa jadi langganan kan lumayan Abang Po.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, ya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia. Tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan. Jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din. Mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lo bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perabot FM Surabaya Jakarta, Abang Po Yuli di Bekasi. Katanya kalau Po Yuli dulu sih sempat Bang punya usaha ya jualan kue-kue gitu sih Bang, nitip-nitip ke tukang nasi uduk kayak gitu-gitu. Bolu kita bikin, gorengan kita bikin, tapi lama-lama kalau Ayah sih ya mohon maaf nih, bukan nggak mau ngelanjutin, kita kita ngurus anak aja susah gitu. Siap dah ya, paling nanti kalau ada pelatihan-pelatihan Ayah pengen ikut Bang gitu. Siap, nggak apa-apa sih Po Yuli ya, kalau memang misalnya sekarang tuh lagi nggak bisa, mungkin vakum dulu bahasanya, habis itu baru mulai pelan-pelan ikut pelatihan sini, bimbingan sana gitu kan. Karena udah banyak ya apa namanya buat bimbingan pelatihan Abang Po ya yang bisa kita ikutin, dan itu bisa ngikutnya gratis Abang Po. Tuh bayangin aja, pemerintah saking sayangnya me rakyat sampai masyarakat gitu ya, bisa ikut pelatihan bimbingan gratis tuh buat UMKM Abang Po, entah latihan apa namanya baking, terus juga cooking atau bikin cookies ya, atau pelatihan sosial media. Kan sekarang udah makin canggih sosial media tuh, bisa ikut pelatihan sosial media buat majuin lagi usahanya Abang Po gitu ya, biar bikin apa namanya orang tahu tuh ada jualan ini loh di sini gitu. Nggak apa-apa Mpo Yuli, pelan-pelan aja buat Abang Po juga yang pengen coba usaha gitu ya, ikut pelatihan-pelatihan dulu aja ya. Walaupun Ayi kan udah punya basic bisa bikin ini gitu, nggak apa-apa, kali aja pas pelatihan Abang Po bisa dapet resep baru atau juga ilmu yang baru, kita nggak pernah tahu. Balik lagi sih, Abang Po ada yang bilang kan kita hidup tuh harus terus belajar. Abang Po, belajar tuh nggak ada matinya gitu. Selesai kuliah tetap ya kita belajar di kehidupan kita ini Abang Po gitu deh ya. Jadi buat Bang Po, tetap semangat buat jalanin usahanya, jangan nyerah ya. Kalau misalnya harus istirahat dulu dengan alasan yang lainnya, ya satu dan lain hal gitu ya, nggak apa-apa. Ya dipikirin matang-matang dulu tapi, gitu ya Bang Po ya. Masih dimari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po ya, di jam 12 masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi juga buat Bang Po. Mau siap-siap buat lohoran juga, siap-siap dulu aja yang mau cari makan siang awal bulan nih. Waduh, makan siang awal bulan tuh biasanya yang banyak nih. Bakso enak nih Bang Po nih, bakso urat pakai bakso. Ntar ketawa dulu kita. Kita ngomong tapi kita karena nggak sinkron, tapi kita tahu nih Abang Po barusan kita ngomongin bakso urat pakai bakso. Maksudnya bakso urat pakai bakso telur ya. Telurnya tuh kita ketahan gitu karena baru kepikir bakso urat pakai bakso. Begitu Abang Po ya. Kali aja mau begitu ya. Bakso urat pakai bakso telur pakai tetelan banyak. Aduh, siang-siang begini Abang Po.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah. Cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya. Udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92.8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pameran budaya bertajuk Spirit of Indonesia 2026 An Odyssey Through the Island of Opportunity digelar di Shanghai Sabtu kemarin. Dalam kegiatan tersebut, seni henna tradisional dan batik tampil memukau, memperlihatkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia kepada

Ardi Ramlan mengatakan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, serta memastikan legalitas usaha pariwisata berjalan sesuai ketentuan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Abang Po, masih bareng Raya Juri di Jakarta Po Cerita di siang ini. Gimana buat Abang Po, di siang ini udah ada rencana makan apa nih? Ya, bingung mau cari makan apa? Sama. Ayo antara beli atau nunggu deh Abang Po. Soalnya tadi juga ditanya mau makan apa. Begitu, biasa. Kalau udah tanda-tanda ditanya mau makan apa gitu ya, langsung dikirimin. Tapi nanti diganti lagi setiap bulan ya Bang Po. Ya mau deh gimana nih Abang Po ya, latihan ya. Buat Abang Po yang lagi cari makan siang dan juga mau siap-siap lohoran, kita masih temenin Abang Po sampai nanti jam 3 kurang ya di Jakarta Po Cerita. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita juga boleh di mari Abang Po. Bagi-bagi aja ceritanya Abang Po. Bagi-bagi cerita, bagi-bagi keriangan, kegirangan ya di 0812 11 24 928.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

0: Abang Paul, saya Tiro dan
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Erisusan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Empo. Abang Empo, saya pengen tanya dah, kapan ke pasarnya dalam minggu ini Abang Empo? Ada yang ke pasar dalam minggu ini? Entah kemarin, entah hari ini, atau hari apa gitu ya. Boleh kasih tahu dong, ya ke pasar mana Abang Empo? Ah itu ya, udah lama nih, buat Abang Empo yang udah lama di Jakarta gitu ya. Ayo masih dari dulu sampai sekarang kayaknya ya, setelah ayah juga dengar namanya belum pernah ke situ-situ. Tahu apa namanya? Pasar Mencos. Ada yang tahu? Itu di mana ya? Kalau kita tahunya pas zaman kita masih bocah, zaman masih kecil lah Bang Po. Nah, kita mainannya pasar karet karena Kong Ayi dulu tuh punya warung sembako di situ. Terus pasar Kebayoran Lama, terus soalnya Mak Ayi nenek ya. Ini emak itu nenek. Emak Ayi itu kalau belanja ke pasar Kebayoran dulu suka nemenin atau ketemu saudara di situ. Di situ Abang Po, di pasar Bayuran. Terus pasar mana lagi? Kita ke pasar Bali G. pasar Kelapa 2 Tangerang, pasar Sinpasa, pasar modern BSD, pasar modern Intermoda BSD, terus juga pasar Thomas kita udah situ, pasar Petojo yang deket padahal yang gede agak gedean dikit kita belum ke sono gitu ya. Nah ini pasar Mencos di mana sih Abang Po? Kasih tahu dong, boleh di WA ya 08121124928. Yang dengerin mungkin orang sono boleh kasih tahu. Nah tapi ngomongin pasar Abang Po, di Indonesia ini juga ada pasar-pasar yang di bisa dibilang tuh udah lama nih ada di Indonesia, ada tertua nih bisa dibilang ya Abang Po ya. Ada apa aja? Ada pasar terapung, Abang Po. Pasar terapung Muara Queen. Ini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Abang Po. Udah dari abad ke-14. Nah, kurang lebih ya 600 tahun lah gitu, Abang Po ya. Udah ada bahkan sebelum berdirinya Kerajaan Banjar ya, di tahun 1595, Abang Po. Nah, transaksi masih pakai perahu, yaitu namanya jukung ya, dan juga sistem barter. Nah, ini tuh pasar tertua sekaligus satu-satunya bentuk terapung di atas sungai, Abang Po. Terus juga di Yogyakarta nih ada pasar Beringharjo. Itu dari tahun 1758, Abang Po. Nah, ada juga pasar Jatinegara nih dari tahun 1667. Nah, itu bermula dari tokoh masyarakat Cornelis Senen, Abang Po, yang beli kawasan yang jadi cikal bakal pasar ini, Abang Po. Gitu. Dulu pas namanya mah Master Pasar, Abang Po. Terus juga ada pasar Tenabang. Ini didirikan sama Justinus Fink, sampai sekarang jadi salah satu pusat grosir tekstil yang paling gede di Asia Tenggara ya. Ini dari tahun 1735 ya, 30 Agustus kemarin sebenarnya ulang tahun ya. Ulang tahun pasar Tenabang, kita lupa rayain, malah kita deket di mari ya. Terus juga pasar Penayong, Abang Po, di Banda Aceh. Nah ini asal dari Pumayong yang artinya tuh tempat berteduh, karena ada di tempo dulu tuh daerah ini tuh banyak ditumbuhin pohon-pohon gede, Abang Po, yang rimbun. Nah berkembang pas kedatangan pedagang Tionghoa di abad 17 jadi tempat tinggal dan juga transaksi macam-macam etnis kayak Tionghoa, Persia dan juga India, Abang Po. Nah terus juga ada pasar gede ini di Solo, Jawa Tengah. Nah ini dibangun di masa Raja Pakubuwono 10 dengan biayanya tuh waktu itu 300 ribu gulden. Kalau sekarang sih kira-kira sekitar berapa ya? 2,5 miliar. Wah. Kalau dikonversi ke kursnya sekarang, Abang Po. Nah, terus juga ini ada lagi nih pasar yang tertua di Indonesia, Abang Po, namanya Pasar Atas dan juga Pasar Bawah. Ini adanya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, ini tuh dulu legendaris, Abang Po ya. Udah dari lama tuh, dari tahun 1818 ya. Dihubungin ya sama Janjang 40, tangga peninggalan Belanda yang sekarang jadi ikon wisata sejarah gitu, Abang Po. Ih, ya ternyata di Indonesia banyak nih ya pasar-pasar yang jadi bisa dibilang tempat wisata juga karena udah lama ya. Terus juga ya
bersejarah gitu ya Bang Po ya. Ya mudah-mudahan sih pasar-pasar ini juga bisa dipertahankan ya Bang Po ya, supaya ya bisa jadi cerita dari tahun ke tahun. Ini loh, pasar ini dulu pasar tertua di Indonesia pasarnya, karena ini nih dulu ayah jualan di sini, ketemu ibu lagi beli ya, kan bisa begitu Abang Po punya cerita di pasar. Boleh deh ya. Dan Abang Po nih kapan nih minggu ini ada jadwal ke pasar nggak nih, karena kan nih awal minggu awal bulan gitu ya. Boleh diceritain deh sekalian ya di mari di 0812 11249228.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Ngabarin kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola.
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya elu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.

0: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
1: Eh, dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
0: Ah, Bang.
1: Ih.
2: Iya, di mari aja, Bang, Po. Karena bentar lagi di jam 1 itu kita bakal gabung ya sama teman-teman di Pro 4 Gorontalo. Nanti kita bakal ngebahas tema budaya pastinya Bang Po di siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network ya. Buat Bang Po nanti yang mau berinteraksi bisa, nanti bisa ke nomornya Pro 4 Jakarta atau juga ke nomornya Pro 4 Gorontalo Abang Po ya. Dan kita ingetin dari awal aja ya, buat Abang Po yang mau nanya, mohon maaf banget nih ya, satu orang kita kasih jatahnya satu aja ya Abang Po, kita bagi-bagi sama pendengarnya yang lain gitu, karena pendengar kan banyak ya gitu ya, jadi biar kita adil ya, karena kita mengusung ya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh pendengar Pro 4 ya. Nanti kita bakal gabung ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po mau siap-siap dulu bisa. Nanti hari ini hari Selasa kita nggak ada di radio visual RRI Net ya. Kita cukup di audio aja di channelnya Pro 4 Jakarta di RRI Digital atau di Pro 4 Gorontalo atau di frekuensi Pro 4 Jakarta di 92,8.

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab, kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh, bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Kabar Berita jam 13.
1: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Dia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Pro4 gimana kabarnya di hari ini, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Pro4 Network hari ini dari Pro4 Jakarta, kita bakal barengan dengan Pro4 Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Pro4 Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Ai itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga. Karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumber ya hadir atau via online nih Kak Feni?
2: Iya, yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda
2: banyak
1: gitu
2: tahu
1: ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Pro4 Gorontalo supaya nanti pendengar Pro4 bisa berinteraksi berapa ya Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 08 11 430 4040. Itu nomor untuk Pro4.
1: Nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 021 350 4510 ya, Abang Po pendengar Pro4. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Dia terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Jadi banyak.
2: Terus
1: ya.
2: Terus juga banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan hias menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas jadi banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya, tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Oke, malah walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh
2: ya.
1: Gitu.
2: Mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Itu ayah Pak Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya.
1: Siap.
2: Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah terus ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa. Kedua lo bisa bergabung di 08114304040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal Fanny tunggu di line telepon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah ditelepon kan di sana Kak Feni?
2: Di sini belum ada.
1: Oke, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya. Baik. Oke. Silakan, Jo.
1: Halo, Perompas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya biasanya.
3: Lama lagi 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya, waktu apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong kasih ini?
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Apa kabar?
3: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota
1: Mekah gitu ya. Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau
3: Madinah,
2: di
3: Gorontalo. Iya. Iya, oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
3: Oh, dia belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini di masih sini, ditunggu bisa bergabung.
3: Maulidnya nanti Jumat.
1: Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa ya, telur?
2: Telur ya.
3: Namanya Male di sini Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
2: Dikasih warna ya?
1: Jadi warna-warni ya? Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga atau gimana?
3: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita aja gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini kau ini itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, habis itu dibagi-bagi juga.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan enggak tadi?
3: Pertanyaannya yang tadi itu.
1: Apa tuh? Tadi
3: kata Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. sebutannya aja gimana?
3: Heeh, sebutannya
1: kata. Siap.
3: Kalau gitu. Mending gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Cak.
3: Nyimak aja ya kafe ini.
1: Boleh, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone.
1: Di sana,
2: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya, kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji,
2: ada pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikannya sudah dimasak. Itu maknanya ada. Kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu? Karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Ya,
2: kayaknya kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya bersama Ustadz Bima Katara ya.
2: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum. Selamat siang. Pak Ustad,
4: selamat siang juga.
2: Ini Ustad belum kelihatan nih mukanya.
4: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustad ya.
4: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai. Ya.
2: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
4: Kabarnya itu satu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya,
2: agak
4: kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Tidak mengurangi
4: masyarakat, tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, Terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan.
4: Iya.
2: Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima, dan Tolangga. Ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodula heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara tolangga, walima, dan toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya. Ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walim, ataupun toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
2: Yeah.
4: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang.
2: Iya.
4: Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya,
2: iya.
4: tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur.
2: Iya.
4: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
2: Iya.
4: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
2: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada yang namanya toyopo.
2: Toyopo, iya.
4: Ya, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
2: kecil, ya,
4: bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait kolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
2: Iya.
4: Setiap kolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada. DP toyopo, di labo lolipata kalau orang tua bilang, di labo lolipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
4: jangan
2: mesti
4: sampai
2: ada ya Ustadz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya. Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya, macam-macam.
2: Model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, nah, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik kolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Gitu ya Ustadz seperti ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya.
4: Iya, sudah semakin banyak, semakin beragam.
2: So lebih banyak ya. Dari isi sekarang lagi Ustadz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali ini.
2: Baik, Ustadz sebagai orang muda ya. Ini Ustadz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
2: Iya.
4: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai kopi. Kopi hitam.
4: Iya.
2: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Iya, tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
4: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
2: manis
4: itu.
2: Sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya, iya. Kafe ini. Ya?
2: Iya, sudah manis sekali.
4: Manis kan? Sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur, terigu sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, tiga,
4: pakai gula pasir.
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya ai ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Sebenarnya dia kuenya agak kecil.
2: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak. Ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kelombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kelombeng. Begitu ai.
4: Karena satu enaknya saking awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
4: Kafe ini Ustaz. Mungkin bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies Karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari. Oh,
2: karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
4: Iya.
2: Beneran. Iya. Baik. Pokoknya Ai, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu juga di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali.
4: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung polhengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
4: Oh, okay. Tidak terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung polhengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
4: Gak apa-apa. Kekeringan.
2: Kekeringan.
4: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong baanta, ketika mereka nganter apa ya, tolangga itu. Iya. Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah, ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupun panas tidak matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya, susah. Karena kemarau ini ya.
4: Di kemarau.
2: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
4: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pinggir, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
4: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
4: Kalau mau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kilibar tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangat suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
4: Ya. Kayak kalau zikir itu ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili, Ahmad

0: Falset-falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya? Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias sualima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya,
2: Siap.
1: Ai,
2: Yes.
1: itulah gambaran bagaimana perayaan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo,
2: Oke.
1: ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau
0: capek,
2: lagi
0: capek
2: puasa
0: kak.
2: Nih Ustadz nih.
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit
0: Ya,
2: nih buat
0: itu
2: pendengar
0: beneran.
2: Pro4, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin
1: Iya.
2: sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya.
1: Baik.
2: Jadi pendengar Pro4 bisa menghubungi nomornya Pro4 Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Pro4 RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Silakan nanti
2: Oke.
1: yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Apa namanya, sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah, Kak Feni? Belum? Atau
1: iya,
2: belum?
1: Belum ada
2: Belum, ya udah.
1: Gorontalo belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita
1: kita
2: angkat.
1: buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Feni,
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau dari Maluku?
3: Iya.
1: Dari Maluku ini Tika Ngafani sopangi Tata Ayu ya.
3: Iya,
1: Iya, Nona Ambon silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pekanbaru RRI Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya, Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo,
3: mau
2: monggo.
3: Langsung ya, Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima, masih monitor.
0: Iya,
2: ya. Boleh
1: ini
2: silakan.
1: Ini dari Maluku ya, menyapa.
3: Iya dari Maluku Tengah.
0: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya, tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, dan juga tolong nggak gitu ya. Mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Ya. Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka lain telepon?
2: Boleh, ayo, satu gimana? Lagi deh. Satu lagi ya. Biar dirapel Kak Feni. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon. Kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
2: Boleh
1: ya?
2: Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulululah balik.
1: Halo Cegu Ria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas ulululah balik. Kan diajarin Bang Gapa Jakari ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bima ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manise. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolongga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong ya Pak. Itu kan tolongga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya. Seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka kokoh tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terkait tolangga, kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Nah, Toyopo ini dia dari anyama janur kuning.
2: Oke.
0: Okay. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walimah bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walimah itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walimah itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua apa namanya sajian-sajian makanan yang kita akan antarkan di masjid nanti untuk mendoa untuk berdoa untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran siap. Juga Ibu Farida ya dari siap. Palu. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: iya,
1: juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni.
0: Iya.
2: Gimana ya?
0: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini ya.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan tolangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin tolangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodebek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antarmoda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 4 FM. Suara budaya Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi sekarang di Jakarta Po Cerite barengan Ayu Juriti ya, Bang Po. Dan tadi kita udah sempat cerita-cerita terkait Maulid Nabi di ini gelaran acara Maulid Nabi di apanya Tahe di Gorontalo ya tadi ya. Mohon maaf kita sekeluarga punten ya Bang Po ya, masih ke bawah tahe-tahenya kalau ngomong. Apa tadinya? Apa tadi tahe? Gitu, mohon maaf ya kita ya. Kayak udah mendarah daging aja gitu kita Bang Po ya. Maksud apa itu tadi gitu. Jadi kalau di Jakarta sendiri ya, kan peringatan Maulid Nabi Muhammad itu jadi salah satu tradisi penting ya Bang Po ya. Di setiap umat muslim ya, khususnya di Betawi juga nih Abang Po nih, yang mana kental banget nih ame nilai-nilai islami ya Abang Po. Nah tradisi ini juga gak cuman diperingati di satu hari aja, tapi ini bisa berlangsung sepanjang bulan maulid ya Abang Po nih ya, sebagai wujud kecintaan sama Nabi nih Abang Po. Nah kalau di tempatnya Abang Po bagaimana? Kalau di Betawi juga punya tradisinya sendiri ya, boleh sekalian cerita-cerita di 0812 11 24 928 ya, gimana tradisi muludan di tempatnya Abang Po. Nah kalau di tradisi Betawi gitu ya, itu bukan sekedar perayaan aja, tapi ini juga sarana memperkuat nilai keagamaan, kebersamaan, dan juga silaturahmi antar warga nih Abang Po. Karena tradisi ini tuh dirayain penuh sukacita lewat berbagai kegiatan keagamaan Abang Po, dan juga budaya yang pastinya yang udah diwarisin secara turun menurun ya, kurang lebih sama ya di setiap daerah pasti juga ya. Kayak tadi di Gorontalo ya, dengan tradisinya yaitu Toyopo, Walima, dan juga Tolangga. Nah itu mati Abang Po bagaimana, boleh dikabarin juga ya. Kayak ada rangkaiannya, ada juga maknanya di setiap sesinya di rangkaian Maulid Nabi Betawi nih Abang Po ya, untuk warga Betawi. Kayak misalnya buat pembacaan berjanji dan juga doa, terus juga syiar, ajakan masyarakat, sampai hidangan khasnya. Nanti bakal saya ceritain abis ini Abang Po ya, sembari nunggu cerita dari Abang Po nih. Kalau tempat Abang Po gimana nih kalau muludan gitu, apa namanya, ada apa aja? Mungkinkah bikin tumpengan atau bikin makanan? Kayak tadi Ica juga udah cerita ya, di Bone seperti apa. Nah buat Abang Po juga boleh cerita nih, tempat Abang Po di luar Jakarta itu seperti apa nih kalau muludan Abang Po.

Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Promote FM Surabaya Jakarta Bang Po. Untung aja denger outro-nya enggak sampai kita zumba salsa ya. Ya Allah. Saking ini ya sama lagunya, saking fokusnya ya. Ini ada yang telepon nih di telepon WhatsApp, coba kita angkat dulu dah. Mungkin aja ada mau promoin apa ini, Bapak ini satu. Ada Pak Haris di Kalianyar. Assalamualaikum perempat Pak Haris.
1: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya, gimana aman di Kalianyar?
1: Aman Bang, cuman panas ini Bang, atas Bang.
0: Iya, gimana ya, kita nggak punya remote AC-nya gitu.
1: Iya benar.
0: Yang punya remote AC-nya siapa dulu tuh? Mbak Lala ya? Mbak Lala mah punyanya ini, asistennya Raffi Ahmad. Tahu ah lupa ah yang punya remote remote hujan. Ya udah, Pak Haris gimana? Kalau di Kalianyar Muludan tuh ngapain aja biasanya di tempatnya Pak Haris?
1: Beberapa hari yang lalu udah sih Bang.
0: Udah. Itu ngapain aja?
1: Ya itu untuk biasa dari anak-anak pasti
0: Karang Taruna.
1: Bukan Karang Taruna, anak masjid itu Bang.
0: Oh, anak masjid. Iya. Maaf.
1: Ngadain ini. Iya. Yeah. Satu acara untuk ini Maulid dan gitu Bang.
0: Oh.
1: Jadi
0: ya okay.
1: Pemberian santunan yatim, janda-janda dan siapa. Terus diadakan juga ceramah. Terus ada apa sih? Kamarawis. Makan-makan bersama.
0: Nah, kalau makan-makan bersama itu biasanya makannya apa itu Pak Haris? Urunan atau ada yang bawa sesuatu gitu?
1: Ya enggak Bang, itu udah ada uang kas dari masjid.
0: Oh, udah ada masjid, ada uang kasnya. Ini seru.
1: Iya. Yeah. Kan ada pembagian santunan gitu kan Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan untuk anak yatim dan janda terus kamu apa gitu. Udah sih udah dilaksanain Pak kemarin waktu kemarin ini.
0: Oke, okay. Di itu sebelum kemarin rame-rame di lapangan.
1: Iya benar, sebelum ramadan di lapangan.
0: Oh, oke, okay. Iya.
1: Itu di depan masjid Aco Ibat itu Bang.
0: Oh, itu masjid di mana sih tuh? Yang itu yang dekat rel kereta tapi
1: bukan yang samping kelurahan Kalianyar.
0: Oh, samping kelurahan Kalianyar.
1: Iya. Itu samping kelurahan Kalianyar. Ada kan masjid gede itu kan?
0: Oh. Siap dah ya. Ya alhamdulillah lancar ya berarti kemarin ya.
1: Alhamdulillah iya Bang, iya. Penceramah juga lumayan.
0: Oke, okay. Dari mana?
1: Kalau nggak salah sih dari daerah Bogor tuh Bang.
0: Oh dari, iya Allah jauh banget dari Bogor ke Season City. Siap.
1: Ya Habib gitu Bang. Gitu.
0: Oh oke. Okay. Nah tapi kan Pak Haris juga punya keluarga di Bogor juga ya. Nah kalau di Bogor beda lagi atau gimana? Kalau pernah ngikutin?
1: Ya kalau di Bogor sih sama Bang,
0: sama aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, sama. Okay.
1: Jadi kurang ada lebih, juga anak yatim ada gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kali aja kan ada jangan. Bikin apa gitu, apa gunungan atau apa. Kalau tadi kan di Gorontalo mereka bikin ini punya gunungan kan gitu.
1: Ada, itu apa? Malamnya pawai obor gitu Bang.
0: Oh iya pawai. Nah itu biasa tuh kan pawai tuh. Iya. Bogor. Oh yang di Bogor. Kalau di sono kagak ada di Kalianyar.
1: Sini nggak ada. Iya.
0: Ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting lancar gitu ya. Mungkin nanti dah tahun depan ya bisa pawai ya. Pawai pakai sepeda. Ini ntar 17-an dong bukan pawai muludan ya. Siap dah kalau gitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris buat ceritanya. Sehat-sehat. Iya.
1: Ya, assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Kalianyar tuh Bang, po ada makan-makan bersama, ada santunan buat anak yatim. Terus juga tadi ya banyak sih ya. Balik lagi ke tempat yang masing-masing nih, adanya apa aja nih kegiatan yang mau dibikin gitu ya. Nah ada yang mungkin bikin pembacaan berjanji sama doa ya, dimana nanti beduk ditabuh nih barengan Abang Po ada kelompok gitu ya. Nah, iramanya tuh kayak ekspresi budaya dan juga semangat lah kebersamaan di kayak di Ramadan gitu Abang Po. Terus juga ada syiar ya, macam-macam kan. Tadi kalau tadi kan Pak Haris juga ada tuh ya, ada ini ya penceramah juga gitu ya dari Bogor, terus juga ada hidangan khasnya. Nah, itu biasanya ada nasi kebuli itu juga Abang Po ya. Ya jadi salah satu sajian khas yang dimakan sama-sama nih Abang Po buat simbol kebersamaan dan juga keberkahan. Ada yang bikin tumbangan ya, enggak apa-apa. Bikin nasi kebuli enggak apa-apa. Yang penting kan maknanya kebersamaan ya. Gitu, makannya bareng-bareng. Begitu ya Abang Po ya ceritanya kita di siang hari ini ya. Apa tadi udah dibaca juga ya. Siap dah. Terima kasih ya buat Abang Po ya udah pantengin Prompet FM di siang hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Buat Abang Po yang besok agak ada acara, boleh mampir ke RRI ya. Ngapain sih Bang? Jauh-jauh Bang. Lah, kan kita cuma ngajak doang. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Pasrah anaknya ya. Kalau misalnya besok Abang Po ada rencana mau ke RRI, gak apa-apa bisa nih Abang Po buat ikutan donor darah ya. Besok bisa ikutan dah kalau pengen ikutan donor darah ya Abang Po ya. Di RRI, di rangkaian RRI Fest 2026 Abang Po. Kayak tahun lalu kita ada kegiatan donor darah. Dan kalau sekarang lagi berlangsung juga penyisihan atau audisi dari Bintang Radio 2026 ya. Ada Bintang Radio, ada donor darah, ada juga rangkaian lainnya, penanaman bibit ya. Kok penanaman bibit, penyebaran bibit gitu. Nanti juga banyak rangkaian acaranya, ada juga bazar UMKM. Nah, kalau buat Abang Po yang mau mampir kemari juga bisa tuh, karena ada bazar UMKM-nya di RRI Jakarta ya, di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Besok kalau mau ke donor darah Abang Po, itu jam 8 kita mulai ya. Jam 8 sampai kelar ya. Buat informasi lebih lanjut, Abang Po bisa tanya ke saudara kita di Pro 1 ya. Ya udah deh Abang Po, kalau gitu kita mau pamit juga karena kita udah ngantuk Abang Po. Kenapa ya Bang emangnya? Ya tidur, kita mau tidur dulu bentar soalnya abis itu mau pergi. Tidur di mana? Di rumah dong. Di kosan ya. Abis itu kita mau pergi ada kegiatan lagi gitu Abang Po. Ya mohon maklum nih kita ya mencari sebongkah berlian dan mencari sesuap nasi. Gitu ya deh ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po di Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Jadi tiap pamit undur diri. Abis ini bakal ada Mpok Mariana Suendi bakal nerusin di Dangdutnyo Nyonyonyo dari jam 3 sampai jam 5 dan juga di Blantek di Berlantan Patek. Jadi tiap pamit undur diri Abang Po, tetap positif pikirannya, tetap positif hatinya, positif juga perkataannya, tindakannya, supaya apa yang kita lakuin, apa yang kita ucapin berbuah baik juga ke kitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Jakarta Selatan menggelar cek kesehatan gratis atau CKG hari ini yang terintegrasi dengan penelusuran tuberkulosis di RPTRA Kampung Perigi ke Bayoran Lama Selatan untuk mendeteksi kasus sejak dini. Layanan tersebut diperluas ke 631 lokasi yang dekat dengan pemukiman warga. Pemeriksaan kesehatan umum, tes dahak hingga ronsen paru menggunakan layanan X-ray mobile. Pemkot mengajak masyarakat aktif memanfaatkan layanan CKG agar penyakit dapat terdeteksi dan ditangani lebih cepat. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Bupati Belitung hari ini menyebut kawasan wisata pantai Tanjung Kelayang saat ini lebih rapi, bersih dan nyaman setelah 17 warung makan di bibir pantai dipindahkan ke area khusus yang disediakan pemerintah daerah. Perataan juga melarang kendaraan bermotor masuk ke area pasir serta mendorong pedagang buka setiap hari mulai pukul 9 hingga malam untuk mengembangkan pusat kuliner wisata. Pemerintah daerah berharap penataan ini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Propat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Empo. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suendi di Dangdutnya. Nyok nyok nyok. 2 jam request lagu dangdut kesukaannya Abang Empo di hari Selasa 1 September 2026. Alhamdulillah akhirnya ketemu sama tanggal 1 ya. Tanggal yang ditunggu-tunggu untuk sebagian orang tentunya ya. Tapi yang pasti siapa tahu hari ini emang lagi ada yang ulang tahun, jadi ditunggu-tunggu banget po. Soalnya hari ini ulang tahun, ada juga yang mungkin dapat arisan, ada juga yang hari ini dapat kabar baik, ya macam-macam lah ya. Mudah-mudahan awal yang indah di bulan September ini bisa berlangsung seterusnya sampai ganti kalender ya. Amin ya robbal alamin Abang Empo. Yang pasti Abang Empo juga bisa berbagi informasi bagaimana di sekitar Abang Empo sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi OTW. Sembari request lagu dangdutnya tentunya di 0213504510 untuk line telepon studio kita. WhatsApp juga boleh di 0812-1124-928. Abang Po juga bisa dengerin lewat aplikasi R Digital. Update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Gita Yobi, Playboy Meong. Aduh, kayak apa tuh Playboy Meong ya Bang Po ya? Ah, jangan jadi playboy, jangan jadi playgirl ya Bang Po ya. Yang normal-normal selayaknya manusia biasa aja. Biasa, omongannya sosok bijak. Masih tanggal 1 soalnya. Yang pasti tanggal 1 banyak kebutuhan yang mesti dibeli juga kali ya Bang Po ya. Kak Ayah juga kayaknya kelar siaran nanti mau mampir dulu. Ini ada beberapa bahan-bahan makanan yang udah mulai habis. Jadi ya udah kita beli dah ya Bang Po ya. Tapi yang pasti ngomongin soal kebutuhan rumah gitu ya. Ini Ayah lagi apa namanya nyari-nyari gitu kan, browsing iseng-iseng gitu ya. Masa nemu sebuah artikel yang mengatakan gini ya Bompo, mitos atau fakta pakai keset dari kaos bekas menghambat rezeki atau begitu. Kan kita jadi deg-degan ya, ini ngapa jadi kaitan sama rezeki gitu. Mas tanggal satu nih. jangan bikin kita jadi deg-degan gitu. Katanya begitu ya Bompo. Oh, kalau Bang Po, oh Feng Shui kalau kata Bang Jo di sini ya. Tapi kalau Bang Po sendiri gimana sih di rumah punya kebiasaan misalnya ada kaos bekas gitu ya dijadiin keset enggak sih, atau kalau punya baju atau kaos bekas biasanya diapain gitu? Apa namanya? Dijadiin keset atau didaur ulang atau gimana nih gitu Bang Po? Nah boleh deh diceritain di sini. Atau menurut Abang Po gimana nih sama mitos atau tersebut, percaya nggak? Kalau menurut Abang Po nih pakai keset dari kaos bekas di rumah ini bisa menghambat rezeki katanya begitu Abang Po. Silakan dah komentarin di mari di 0812-1124-928, lain teleponnya 0213504510. Ini ada yang WhatsApp dari tadi nih. Wah, ada Cak Afif ya. Assalamualaikum dangdutnya. Waalaikumsalam. Mau dengerin lagu yang dari Boy Gang Po, Koyo Jogja Istimewa. Lagunya buat Bang Arif Budiman dari Kulon Progo, Bang Ande Satrio, Bang Gilang Pamukimin sama istrinya di Surakarta. Ponana selalu bertugas ya, tetap jaga kesehatan. Makasih Cak Afif. Ditunggu ya lagunya ya Cak. 0213504510 ada yang gabung nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya. Iya.
0: Pak De Martono.
1: Ya, jumpa lagi dengan Pak De Martono.
0: Sehat Pak De?
1: Alhamdulillah.
0: Pak De. Di rumah suka ini enggak? Suka apa namanya? Kalau ada kaos bekas dijadiin keset, Pak De.
1: Ya, paling-paling untuk ngelapel.
0: Buat ngepel. Katanya bisa ngambat rezeki, percaya nggak Pak De?
1: Ya bisa percaya, bisa tidak.
0: Oh gitu. Oh iya dah kalau gitu. Oke dah, requestnya mau lagu apa nih?
1: Lagunya Keripik Ucul.
0: Keripik Ucul. Yang nyanyi siapa tuh?
1: Yang nyanyinya kalau mau adalah ya nggak apa-apa.
0: Siapa ya, nggak tahu namanya siapa?
1: Dari Adela boleh.
0: Oh gitu.
1: Grup Adela ya.
0: Iya. Oke dah kalau gitu ditunggu lagunya ya. Coba antar
1: ya, kita. Terima kasih.
0: Iya, makasih Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa percaya bisa enggak kata dia begitu Bang Po. Kalau misalnya kita punya kaos bekas terus dijadiin keset, dijadiin lap ya. Ah, kalau Pak De Martono bilang bisa percaya bisa enggak. Menurut mitos gitu kan bisa ngilangin rezeki katanya. Tapi kalau komentar Abang Po gimana nih? Soalnya di keluarga Ayah juga ada beberapa yang suka gitu tuh punya kaos bekas dijadiin lap, dijadiin apa ya, kalau kita bahas betaunya topo gitu Abang Po. Katanya ini mitosnya gitu bisa menghambat rezeki, apa iya? Nah coba dah, kalau versinya Bang Po gimana nih? Atau jangan-jangan di rumah emang gak punya kebiasaan ngejadiin kaos bekas atau baju bekas untuk lap atau topo atau keset gitu ya Bang Po ya. Silakan dah komentarin di sini ya Bang Po ya, sembari request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ini ngomong-ngomong requestannya Cak Afif yang Darboy Geng Koyo Jogja Istimewa enggak ada di sini Cak. Coba dari boy gengnya yang lain kali ya, bisa WhatsApp lagi ya Cak ya. Sembari ayah muterin dulu deh nih, ada yang request Adela tadi. Adela ya, Adela yang mana nih? Ya udah, Adela yang Kasmaran aja kali ya, Abang Po. Buat Pak Martono di Jakarta Utara. Abang Po juga silakan yang mau request lagu dangdutnya, update juga informasi di sekitar Abang Po. Silakan bisa kemari WhatsApp aja di 0812 1124928. Line telepon 0213504510.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.
2: Dangdutnya

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

0: Balik lagi di dangdutnya, request lagu dangdutnya udah ya, buka ya Bang Poe ya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Sambil kita ngebahas soal mitos atau fakta nih ya Bang Poe, soal baju bekas atau kaos bekas dijadiin lap, dijadiin keset, dijadiin topo kalau kata orang Betawi, yang katanya bisa bikin rezeki kita seret. Nah, kira-kira Bang Poe punya kebiasaan di rumah kayak gitu enggak? Ayo ngaku aja. Kayak baju bekas, kaos bekas gitu ya, dijadiin lap, topo gitu kan buat ngepel. Begitu enggak sih Bang Poe, atau enggak gitu sama sekali? Emang enggak punya kebiasaan seperti itu. Silakan, boleh kasih komentarnya di sini di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Di WhatsApp Mas Afif requestnya ganti katanya dari Boy Gang yang sama Arlida Putri aja. Bakul sayur, siap deh kalau gitu. Ada Po Rina di Bekasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Po Nana, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Po. Alhamdulillah sehat Po Rina. Kalau ayah sih, kalau boleh jujur iya Po. Di rumah tuh suka ada baju-baju bekasnya bocah. Kalau udah pada kekecilan atau ada yang robek tuh biasanya emang ayah jadiin topo. Cuma enggak banyak juga sih Po gitu. Selebihnya ya udah dibuang aja, kalau emang robek mah mau diapain lagi, dia bilang begitu. Apa iya Po bisa ngelain rezeki? Ya kita sih boleh percaya boleh enggak ya. Ya bagaimanapun rezeki kan yang nentuin Allah. Manusia cuma berusaha. Siap. Requestnya apa nih Po Rina nih? Katanya ngikutin aja lagunya yang enak. Oke deh. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Ambipilih dipilih.
0: Dateng, udah jadi Kang Dagang. Oh, sore ini jadi Kang Dagang ya, Bang Gen?
1: Dipilih ini.
0: Iya. Yeah.
1: Baru ada paket. Mana Bu? Dipilih Bu.
0: Emang? Bawa apa emangnya? Bawa apa?
1: Hah?
0: Jualan apa? Jualan apa? Dipilih apa nih?
1: Ini saya jual tape uli.
0: Jual tape uli, mohon maaf nih kagak nyambung nih. Kita lagi ngomongin soal pakaian bekas, gak menjadi tape uli.
1: Kalau orang Betawi Po, Betawi nih, dulunya tuh kalau ada pakaian bekas itu kagak boleh tuh dibuang. Nah, kumpulin tuh di karung buat apaan? Namanya orang dulu kan kalau banjir apa hujan itu suka tempias tuh.
0: Iya.
1: Itu tuh ntar dibuat topo.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Kalau dibuat topo, kalau misalkan ada dikumpulin tuh. Nah, so ada tuh dulu orang tuh ibu-ibu suka nyari baju pakaian bekas.
0: Mm-mm.
1: Itu tuh satu beli sama dia cuma 100 atau 300 gitu.
0: Mm-mm.
1: Satu baju.
0: Mm-mm.
1: Nah tuh. Dikumpulin, ntar ada nyari pakaian bekas.
0: Mm-hmm.
1: Cuman sayangnya ya,
0: mm-hmm,
1: nih ibu-ibu kalau udah dapet minyak, dia lewatin kali.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di kali dia ini betul nongkrong sambil yang bagus-bagus, yang jelek enak banget, lemparin ke kali.
0: Yeah.
1: Ya, yang bagus diambilin dulu begitu.
0: Mm-hmm.
1: Makanya nggak mau lagi tuh, makanya dikumpulin, kadang jadiin toko, gitu. Kadang karena ada bagus-bagusan dikit,
0: mm-hmm,
1: gitu.
0: Iya. Oke, Bang Zen, tapi kan ini kalau dari artikel yang saya baca tuh katanya ya kan topo sama aja kayak jadiin lap gitu ya Bang Zen ya. Bahkan ada yang juga jadiin keset gitu ya Bang Zen. Ini katanya mitos apa fakta nih bisa ngilangin rezeki gitu begitu. Kalau Bang Zen sendiri percaya enggak sih kayak gitu-gitu?
1: Kalau saya sih terus terang sih nggak percaya sih Po.
0: Nggak percaya ya.
1: Nggak percaya.
0: Jadi maksudnya nggak, maksudnya gini, jadi nggak percaya berarti kaos bekas boleh-boleh aja gitu ya, dijadiin topo, jadiin dijadiin kain lap gitu boleh-boleh aja.
1: Boleh aja. Cuman kan yang paling aneh ini nih Po, yang saya percaya itu kalau pakaian bayi ya bayi tuh, ya diperas. Nah diperas tuh nggak boleh tuh.
0: Ntar bayinya ini ya, badannya pada sakit katanya begitu.
1: Mulet,
0: oh.
1: Mulet.
0: Mulet. Iya. Oke.
1: Kalau mau kamu udah gak pakai itu ya.
0: Iya.
1: Iket gitu.
0: Iya. Bang Tien, ini sinyalnya kenapa ya? Putus-putus dari tadi kita dengar di mari. Tuh.
1: Emang jelek kok.
0: Siapa? Oh, sinyalnya yang jelek. Oke deh kalau gitu.
1: Kalau kalau ada bagus jangan dibuang.
0: Iyalah, maksud pakaian bagus dibuang.
1: Eh, Po, kan ada Po sekarang mah yang nyari di online ada. Ada tuh yang bekas tuh ada, Po.
0: Iya benar. Ya kalau masih layak, kalau udah compang-camping mah ngapain di ini kasih ke orang.
1: Oh, Po, jangan salah. Pakaian compang-camping aja.
0: Halo Bang, putus-putus Bang. Ya udah deh langsung aja requestnya apa nih?
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Ya udah. Iya. Jangan tunggu lama-lama ya. Oke deh Bang Zen, makasih Bang Zen. Ya Allah nih kenapa sih sinyalnya si Bang Zen? Ah ya udah, intinya begitu ya Bang Zen, katanya sih enggak percaya tuh sama mitos soal jadiin kaos bekas buat lap, buat topo, buat keset di dapur di rumah gitu ya, bisa ngelain rezeki gitu Bang Po. Tapi kalau Bang Po sendiri gimana? Di rumah punya kebiasaan enggak kaos-kaos bekas gitu ya dijadiin lap, dijadiin topo, kalau orang Betawi bilangnya topo gitu ya, dijadiin keset gitu Bang Po. Ya semua sih balik lagi ya ke masing-masing individu gitu. Tapi yang pasti ini kan balik lagi ke di setiap keluarga juga punya kebiasaan gitu kayak tadi itu kebiasaan orang tuanya Bang Zen gitu Abang Po. Ini ada Bang Nur di Gaver di Bogor. Selamat sore. Requestnya Lesti Kejora. Ape? Terkesan. Oke dah kalau gitu. Ditunggu lagunya ya Bang. Request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari ya Bang Po ya. Langsung aja merapat sembari ikutan tema di sore hari ini lagi ngomongin soal baju bekas, kaos bekas gitu ya. Kalau di rumahnya Abang Po biasanya dijadiin apa sih gitu? Soalnya ada yang bilang kalau ngejadiin kaos bekas buat topo, lap, apa namanya keset itu bisa ngilangin rezeki katanya. Gimana komentarnya Bang Po? Langsung aja gabung di mari ya. Setelah requestan lagu-lagu berikut ini tetap di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Po,

Abang Pa Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hari ini menyebut kerjasama Bank Jakarta dan Perumda Pasar Jaya dapat memperkuat ekonomi pedagang serta pelaku UMKM melalui akses pembiayaan KUR dan non-KUR. Dalam kegiatan di Pasar Induk Kramat Jati, Bank Jakarta menyerahkan pembiayaan kepada 100 pedagang baru, melanjutkan penyaluran kredit kepada total 167 pedagang dengan nilai sekitar 48 miliar rupiah. Rano berharap program ini diikuti lebih banyak pedagang dari sekitar 5.000 pedagang di Pasar Kramat Jati, sekaligus dibarengi peningkatan literasi keuangan agar usaha dapat berkembang dan semakin mandiri. Beralih ke informasi yang lain, Pemkab Bintan Kepulauan Riau dan Pemkab Klaten Jawa Tengah hari ini memperkuat kerjasama pengembangan UMKM melalui penandatanganan perjanjian kerjasama di kantor Bupati Bintan. Kerjasama ini mencakup pengembangan produk, promosi, peningkatan kapasitas, hingga perluasan pemasaran agar UMKM kedua daerah semakin berdaya saing. Pemkab Bintan juga mencatat program subsidi bunga sejak 2022 telah didukung APBD sebesar 6,0 miliar rupiah dan membantu lebih dari 1.000 pelaku usaha mikro. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih barengan Epo Marina Suwendi ya Bompor. Request lagu dangdutnya juga masih ditunggu di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Bulan September, selamat ulang tahun buat Septian. Septiani, Septiawan, Septiadi, iya siapa lagi? Septiana, Sep-sep yang lain nih pokoknya ya. Tapi bulan September juga bulannya Radio Republik Indonesia. Jadi akan ada apa di tanggal 11 nanti, tungguin aja ya. Pastinya kan ada sesuatu yang spesial, karena kan namanya orang ulang tahun ya kan, pasti kan ada sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi selamat ulang tahun deh buat yang merayakan ulang tahun di bulan September ini ya Bompo ya. Tapi yang pasti request lagu dangdutnya di bulan September udah dibuka nih dari tadi nih. Jadi ayo deh gabung 0213504510, WhatsApp ini 0812-1124928. Dan bisa ditonton juga siaran sore hari ini di aplikasi R Digital ya, ataupun ke portal berita rri.co.id. Tinggal klik aja RRI Net. Nah, bisa lah ya Abang Po nonton muka Aye di situ ya. Ya udah kalau gitu nyapa-nyapa dulu di WhatsApp call ini dari tadi ada Kong Dani. Udah nunggu ya Kong. Ya Allah, makasih ya. Udah ditungguin sama Kong Dani, langsung aja disapa nih Kong Dani di WhatsApp call-nya Propat Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Alhamdulillah. Kong Dani apa kabar, sehat Kong?
2: Alhamdulillah Po.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah lebih baik yang kemarin-kemarin gitu.
1: Oh, kemarin sempat sakit, sempat gerak badan.
2: Ya, hampir 2 minggu lah Po.
1: Ya Allah, kita enggak tahu Kong. Iya.

0: Ya namanya kalau udah lansia kan nggak boleh salah sedikit gitu, salah sedikit biar nilainya lebih banyak tetap aja berasa gitu.
1: Oh gitu, iya iya. Tapi alhamdulillah kalau udah mulai pulih lagi ya Kong Dani ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Kong Dani, dia tadi pas udah nyimak nih ya, Ayah lagi ngomongin apa nih di dangdutnya di sekali ini. Lagi ngomongin soal baju bekas, kaos bekas yang katanya kata orang-orang kagak boleh buat lap, buat topo. Kalau orang Betawi bilang buat topo ya, buat keset kata kagak boleh, itu bisa ngelain rezeki. Gimana komentar Kong Dani? Itu masuknya kalau kata Kong Dani mitos apa fakta tuh? Gimana Kong?
0: Kalau menurut saya mah itu di dalam ajaran nggak ketemu tipe macam gitu.
1: Jadi jadi di rumah ada tuh kayak kaos bekas dijadiin topo gitu ada di rumah.
0: Iya. Daripada dibuang di tempat sampah kan di istilahnya buat ngepel-ngepel buat
1: ngelap-ngelap
0: kan masih ada manfaatnya juga kan gitu. Yang masih bagus-bagus banget mah kan nggak dibuang, nggak dipakai, masih dipakai.
1: Iya. Jadi kalau Kong Dani tidak mempercaya itu ya?
0: Iya nggak bener lah kepo itu artinya kan bisa dari
1: gimana Kong?
0: Segi ajaran keyakinan gitu ya?
1: Iya.
0: Keyakinan dia nggak ketemu hal seperti itu gitu.
1: Oke.
0: Saya nggak pernah diajarin begitu sama orang tua saya juga enggak gitu.
1: Jadi di rumah tetap ada ya Kong ya baju bekas atau kaos bekas yang udah nggak kepake buat topo gitu ya, buat lap gitu ya.
0: Kaos bekas aduk bikin buat tepo, buat kepel-ngepel gitu tetap ada.
1: Ada ya.
0: Buat ngelap. Iya ada gitu.
1: Oke deh. Jadi intinya kalau Kang Dani tidak berarti itu maksudnya mitos ya Kong kalau dari Kong ya.
0: Okay. Istilahnya dari dongeng gitu.
1: Oke deh kalau gitu Kong Dani, mau lagu apa sore hari ini nih biar diputerin sekalian.
0: Paling enak itu lagu apa gitu.
1: Apa dong?
0: Domba kuring aja deh.
1: Domba kuringnya diantriin buat Kong Dani. Siap dah kalau gitu. Oke deh kalau gitu.
0: Campur saja doa domba kuring itu.
1: Domba kuring tuh kan lagu Sunda. Kalau dari liriknya itu ya Bang Po, maknanya nih ya yang ayah tangkep ya. Jangan ikut campur urusan orang begitu ya, kurang lebih ya Kong ya. Sebab domba kuring gitu kan. Iya. Ya udah kalau gitu, Kong Dani sehat-sehat ya Kong.
0: Iya, terima kasih Po.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani requestnya domba kuring. Tapi sebelum Kong Dani, ayo sebentar nih mau nyapa di WhatsApp nih, ada Bang Iskandar. Requestnya Astaga Bercandanya Akbar Calai sama Mingse. Lagi rebahan aja nih Po, panas gerah. Emang juga ya Bang. Ya udah kalian telepon dulu nih Bang Po. Assalamualaikum dangdut
2: nyok.
1: Ah, ini dia nih artisnya nih, dari kemarin dicari-cariin.
2: Ya, sakit.
1: Ini pada sakit semua ya. Masa lo, kita enggak tahu Bang Po. Bang Ali. Ya. Bang Ali sakit.
2: Iya.
1: Sakit apa?
2: Sakit
1: hati. Siapa yang berani nyakitin hati Bang Ali? Kasih tahu aja.
2: Banyak orangnya sih.
1: Ya Allah. Iya. Bang Ali, ya. Ditanyain tuh kemarin sama siapa ya? Lupa katanya itu. Siapa sih? Itu siapa katanya yang suka nelpon yang rumahnya di mana-mana kata begitu. Ini orangnya nih, udah nongol nih Bang Ali. Ih, lupa kemarin tuh siapa yang nelpon ya? Nanyain katanya begitu. Ayah bilang, "Oh, yang itu yang kayak sultan ya, rumahnya banyak gitu." Amin dong. Kita ngomong yang baik-baik. Amin. Gitu. Iya. Amin. Iya. Tapi kalau orang kaya mah kagak ada kali ya kaos bekas dijadiin lap ya, dijadiin keset enggak kali ya, di rumah mah enggak ada ya Bang Ali ya.
2: Ya kalau masih bagus dikasih orang aja tetangga.
1: Oh gitu. Daripada buat dijadiin keset mending kasih ke orang kalau masih layak ya.
2: Kalau dibuat lap kayaknya enggak etis.
1: Ya. Azik. Iya.
2: Tapi aja lap itu buat keset, lap itu kan ada yang jual.
1: Oke. Jadi
2: yang yang lebih ngerti.
1: Buang aja. Jadi lebih baik kasih aja ke orang ya. Iya. Kalau masih layak, tapi itu bentuknya.
2: Iya, kalau masih bagus sih kasih orang.
1: Oke dah kalau gitu.
2: Dan kalau saya mau kan harus cuma dua, tanggal dua.
1: Hah? Masa iya cuma dua nggak ganti-ganti?
2: Iya kan pulang kemari ganti, kan pulang kemari ganti.
1: Oh gitu. Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Ali mau lagu apa nih sore hari ini?
2: Lagunya yang enak apa ya?
1: Apa tuh?
2: Ini aja deh. Apa ya?
1: Apa?
2: Aduh, lupa sama itu. Gunek tadi lupa tuh.
1: Ya, dia lupa gimana? Aduh,
2: di bawah belum orang kali itu lagunya.
1: Gimana cerita? Lupa. Ayo, apa ada lagunya?
2: Lagunya ini aja deh. Angin aja angin deh, gue inget angin.
1: Ya, si Lestinya udah diputer.
2: Udah puter lagi udah.
1: Nggak bisa. Atau lagu atau artis. Mas Seperti Mati Lampu dari Nasar mau nggak?
2: Waktu itu gue nggak seneng sih.
1: Ya udah, apa dah?
2: Aduh. Jangan ngebut.
1: Jangan ngebut?
2: Iya.
1: Jangan ngebut. Oh, Cantika Davinka.
2: Iya.
1: Ya udah kalau gitu lagu buat siapa nih?
2: Ya salam-salamnya buat Ibu Tining ya. Tadi Perdana ya.
1: Iya.
2: Salam kenal Perdana ya.
1: Kong Dani ya.
2: Ya buat Pak Aris. Saya Pak Ganesha.
1: Iya.
2: Buat Kak Unjo. Buat Bang Gilang ya. Ini buat juga di samping nih Kamelia. Ini Astra. Buat Ani 12.000 ya.
1: Oke deh. Iya. Oke deh Kong. Kong Dani. Oke deh Bang Ali. Makasih Bang Ali ya. Saya terus Bang Ali.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sakit ya Wompo ya. Mudah-mudahan waktu ini sehat nih. Soalnya udah lama juga kita gak ngobrol. Ada Teh Eci. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dangdutnya.
3: Dangdutnya nyonyo.
1: Kumaha damang. Kumaha. Aduh, mudah-mudahan sehat Teh Eci ya. Allah, lagi flu juga. Sehat-sehat. Panana sehat, alhamdulillah Teh Eci.
3: Alhamdulillah.
1: Kumaha damang dagangan masih?
3: Alhamdulillah masih, cuma sekarang lagi libur ini lagi agak nggak enak badan.
1: Oh iya iya, yeah. Istirahat deh ya, libur dulu nggak apa-apa.
3: Iya po.
1: Teh Eci, ini kita lagi ngomongin soal baju bekas, kaos bekas gitu ya. Biasanya kan dijadiin keset gitu ya, dijadiin lap di dapur gitu. Kalau Teh Eci begitu juga nggak?
3: Kayak Kong Dani sama, udah kalau masih layak dikasih, tapi kalau udah enggak ya dikasih pakai keset aja.
1: Oh gitu.
3: Dipakai alat dapur. Iya.
1: Iya, soalnya ada mitosnya katanya kalau begitu suka bisa ngilangin rezeki, kata begitu Teh Eci.
3: Oh gitu ya.
1: Kalau Kong Dani bilang dia termasuk yang mitos nggak percaya, kata begitu. Kok Teh Eci gimana?
3: Iya, belum dengar juga sih po. Iya beneran.
1: Iya, baru kali dengar ini ya.
3: Iya.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Teh Eci mau lagu dangdut apa nih?
3: Pengen lagunya Salah Apa. Ada nggak po?
1: Salah Apa? Yang nyanyi siapa tuh?
3: Iya. Lupa lagi ya. Nanti lo dicari lupa lagi loh. Aduh, ini error.
1: Selain itu apa? Selain Salah Apa? Apa?
3: Lagu Benci ada nggak? Benci. Kalau nggak ada, gelas yang retak.
1: Benci Mansur S ada.
3: Iya. Iya,
1: okay.
3: Itu aja.
1: Oke deh, Teh Eci ditunggu lagunya. Makasih ya Teh. Hatur nuhun, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pada sakit ya Abang Po ya. Ya udah, cepat sehat deh buat Abang Po yang lagi kurang enak badan juga. Buat yang lagi kurang enak badan, yang lagi pilek, yang lagi batuk, yang lagi meriang, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sehat, bisa beraktivitas kembali ya. Yaudah kalau gitu Bang Po, ayo mau muterin dulu deh deretan requestan lagu dangdutnya Bang Po nih. Habis itu balik lagi di mari di dangdutnya nyok nyok nyok.

0: Ngoblak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapa? Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapa? Orang ngapak, orang kepenak, ser! Bersama Balaguplak, hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Dangdutnya

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih dibuka ya Bang Po ya. Nyapa dulu sore hari ini ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Udah lama kita ngobrol nih ya. Yang bilang katanya saya lebih suka menyeleksi pakai layak, pakai di-share ke mereka penerima manfaat katanya. Ngomongin soal pakaian bekas nih ya Bang Po. Kalau buat keset beli aja supaya sesuai peruntukannya. Karena semua pakaian yang kita pernah pakai pasti ada cerita dan kenangan, apalagi yang ada logo. Saya sepakat sama Bang Ali Topan katanya gitu. Lagunya terlena ya Po. Ike Nurjanah boleh. Pak Lutfi di 0213504510 nyapa lagi ya Bang Po. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Salam dangdutnya.
0: Bang Jamal.
1: Ya.
0: Kalau Bang Jamal gimana? Pakaian atau kos-kos bekas suka dijadiin keset di dapur nggak nih?
1: Suka juga Po gitu ya. Anuk juga dipotong-potong gitu.
0: Anduk juga dipotong-potong. Ya. Oke ya. Deh kalau gitu. Riko sih mau apa?
1: Yang layak mah. Yang layak mah sebagian di.
0: Iya, kalau yang masih layak dibagiin ya. Ya. Oke deh, Riko sih lagu apa nih?
1: Lagunya dari Dua Anggrek aja Po ya.
0: Dua Anggrek yang mana tuh?
1: Yang terbaru itu Po, apa antara.
0: Oh iya, Dua Anggrek yang baru itu.
1: Monas dan ini apa ya?
0: Monas dan Tanah Abang.
1: Iya.
0: Iya lagi.
1: Ini sekalian ini apa? Ngeborong pakaian Tanah Abang Po ya. Kita mau lebaran misalnya.
0: Lagu barunya pakaian. Dua Anggrek yang baru itu ya. Senayan Tanah Abang, bukan Monas Tanah Abang. Senayan ya, Tanah Ayan. Abang ya Bang. Oke deh kalau gitu.
1: Monas aja gitu ya. Monas aja.
0: Ditunggu
1: RRI gitu iya. Po ya.
0: Ditunggu lagunya ya, Bang Jamal ya.
1: Terima kasih Po ya.
0: Iya sami-sami.
1: Terima kasih buat semuanya.
0: Iya, oke deh. Iya.
1: Apa ini pimpinan juga gitu.
0: Ya. Terima kasih Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Jamal ya. Ya ngomongin soal pakaian bekas nih ya Bang Po. Berhubung bentar lagi juga masuk segmen terakhir, jadi sekalian aja deh ayo kasih tahu nih Bang Po. Ngomongin soal baju bekas, pakaian bekas ya yang sering dimanfaatkan sebagai lap untuk membersihkan rumah atau kendaraan. Untuk sebagian orang dianggap ini wajar dan umum dilakukan banyak keluarga. Tapi ada yang mengaitkan dengan mitos gitu ya, katanya bisa ngilangin rezeki. Apakah iya seperti itu ya? Ini sebenarnya kaitannya dengan rezeki gitu ya. Buya Yahya pernah membahas topik tersebut dalam salah satu ceramahnya yang diunggah di salah satu channel YouTube Abang Po. Menurut beliau ada alasan tertentu kenapa sebagian orang mengaitkan kebiasaan menggunakan kaos bekas untuk lap, untuk topok kalau orang Betawi bilang ya. Ini dengan rezeki gitu ya. Tentunya penjelasannya tidak lepas dari dalil agama dan adab dalam memperlakukan barang. Kalau menurut Buya Yahya Bang Po ya, beliau ini tidak langsung membenarkan ataupun menyanggah pernyataan kaitan dengan mitos atau fakta yang mengaitkan dengan rezeki. Beliau ini menegaskan bahwa salah satu hal yang bisa mempersempit rezeki adalah sifat yang tidak mensyukuri nikmat gitu. Nah, sifat tidak mensyukuri rezeki ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk tindakan. Salah satunya adalah menyanyiakan baju yang sebenarnya masih layak dipakai sebagai kain lap ataupun keset gitu. Bu Yahya juga menganjurkan untuk mensedekahkan baju tersebut selama kondisinya masih layak pakai. Jadi tindakan ini juga bisa menghadirkan pahala sedekah. Seperti itu Abang Po ya. Terus juga mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Di rumah ada sih Po pakaian yang udah bekas gitu ya. Tapi gimana ya, mau dijadiin lap, keset atau topok juga sayang gitu ya. Bingung juga gitu ya, dibuang juga aduh sayang banget. Apalagi tadi kayak Pak Lutfi bilang setiap pakaian yang kita gunakan kan pasti punya cerita tuh Po, kata begitu kan. Jadi kalau Pak Lutfi dia gak ada tuh di rumahnya tuh lap gitu ya, dari kaos yang pernah dia pakai tuh gak ada Abang Po. Katanya kalau emang butuh lap keset ya beli aja ya. Nah ini juga kaitannya dengan soal kesehatan ya Abang Po ya. Selain mitos kaitannya dengan rezeki gitu ya. Ternyata kalau kita pakai kaos bekas untuk lap, untuk keset Ini juga kaitannya sama yang namanya kesehatan ya Bang Po. Ini menurut sebuah penjelasan ya. Jadi ada seorang praktisi kesehatan dan edukator namanya Rika Subana. Ini juga berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Jadi tindakan tersebut ternyata bukan sekedar perkara estetika, tapi juga memiliki dampak ilmiah yang penting untuk dipahami. Dalam unggahan media sosial yang pernah viral, Rika ini menekankan bahwa menjadikan pakaian bekas sebagai lap atau keset ini bisa membahayakan kesehatan kalau tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Baju yang sudah digunakan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun itu menyimpan residu bahan kimia dari deterjen, pewangi, bahkan keringat yang bisa berubah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri ataupun jamur. Kain yang berasal dari baju yang lama gitu ya cenderung menyimpan patogen yang ternyata sulit nih Bang Po, sulit hilang gitu meski udah dicuci berkali-kali, apalagi kalau pakaian tersebut sebelumnya digunakan saat aktivitas berat, berkeringat atau dalam kondisi lembab. Ini adalah habitat ideal bagi mikroba. Jadi ketika digunakan sebagai lap, keset, topo gitu ya, buat di dapur, di rumah, kain ini bisa memindahkan kontaminasi silang dari satu permukaan ke permukaan lain. Hal ini berbahaya terutama di dapur, tempat penyimpanan makanan ataupun area bermain anak. Jadi Rika Subana ini seorang praktisi kesehatan dan edukator menyarankan agar Abang Po nih, masyarakat nih, mulai mempertimbangkan penggunaan kain khusus lap yang dirancang antibakteri ataupun mudah dicuci dengan air panas gitu. Selain masalah kesehatan, Rika Subana juga menyoroti sudut pandang psikologis dan budaya daur ulang. Menurutnya masih banyak kok cara lebih berfaedah untuk memanfaatkan baju bekas gitu ya Bang Po ya. Bisa diubah jadi tas belanja, boneka kain, atau disumbangkan kalau masih layak pakai. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang langsung jadi keset gitu atau lap gitu Abang Po ya. Jadi pembahasan di sore hari ini kaitannya dengan baju bekas untuk lap, untuk topo kalau kata orang Betawi gitu ya, untuk keset. Nah ini tidak disarankan ya Abang Po ya, baik itu dari segi mitos fakta kaitan dengan rezeki, kesehatan dan lingkungan gitu Abang Po ya. Jadi sampai sini mungkin Abang Po bisa punya keputusan sendiri nih, gimana nih kedepannya nih, masih mau nggak pakai keset dari kaos bekasnya Bang Po ya. Ayo menyapa dulu nih ada Bang Komarudin. Selamat sore Pak Komarudin yang lagi aktivitas, lagi dengerin katanya. Bang Haris mohon maaf, ini kita udah masuk segmen terakhir Bang Haris ya. Jadi ayo tibang ini aja nih, muterin sisa-sisa requestan nih ya, karena udah mau di jam 5 sore. Tapi yang pasti request lagu dangdutnya masih lanjut besok ya, di jam yang sama, dari jam 3 sampai jam 5 sore di Perempat Jakarta. Yaudah kalau gitu ayo lanjut di siaran terestrial Perempat Jakarta. Dan Abang Po masih bisa menyaksikan program lainnya di Radio Visual RRI Net. Dan tentunya bisa mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu, kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Dangdutnya

jangan coba-coba. Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Di Jakarta Utara, Hendra Hidayat hari ini mengingatkan keluarga untuk mewaspadai dampak negatif perkembangan teknologi digital, terutama konten media sosial yang dapat mempengaruhi anak-anak. Hal tersebut disampaikan Hendra saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Al-Amanah Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia meminta orang tua aktif mendampingi anak, membangun komunikasi, serta menjadi penyaring terhadap konten digital yang diakses. Hendra juga menegaskan pembentukan karakter dan akhlak anak harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama. Beralih ke informasi yang lain, kontingen Kabupaten Temanggung dilepas untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PPOPDA tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kendal, dan Pati hari ini. Kepala Dindikpora Temanggung Joko Prastio mengatakan PPOPDA bukan sekedar ajang meraih medali, tapi juga sarana membentuk karakter pelajar melalui disiplin, kerja keras, sportivitas, dan tanggung jawab. Tahun ini Temanggung mengirim 191 atlet pelajar tingkat SD hingga SMA, didampingi 40 pelatih dan official dengan target 71 medali. Para atlet juga diminta menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Promos Suara Budaya Jakarta masih ditemenin barengan Empo Mariana Suwendi di Blantek Kampir nanti jelang jam 8 malam, Abang Po. Selamat sore buat Abang Po yang baru gabung, baru stay tune, baru dengerin Aye di Mari ya. Udah kelar kali aktivitasnya, lagi siap-siap mau pulang. Dicek lagi barang bawaannya, jangan sampai ketinggalan ya. Itu kabel chargernya jangan lupa dicabut ya. Jangan dinancepin aja, bahaya itu, bisa bikin kebakaran ya. Kan lagi banyak kasus kebakaran Abang Po. Makanya Abang Po kudu waspada, kudu teliti lagi gitu ya, sama barang-barang elektronik. Tapi yang pasti segala peristiwa yang terjadi di Jakarta, apapun itu situasi darurat, tenang aja ya, Aye punya solusinya. Kalau Abang Po kejebak di situasi darurat di Jalan Raya Jakarta, sekarang udah ada call center di Sub DKI Jakarta yang siaga 24 jam. Dinas Perhubungan DKI Jakarta baru aja ngeresmiin layanan darurat transportasi melalui call center 15813, Abang Po. Layanan ini dibuat siaga 24 jam dengan didukung oleh 52 petugas serta bantuan ditargetkan tiba dengan respons maksimal 15 menit ya. Apa aja yang bisa dilaporin nih Ponana? Yang pertama derek gratis ya. Layanan derek mobil mogok khusus di wilayah DKI Jakarta. Terus pemanduan darurat ya, yaitu bantuan saat menghadapi kondisi darurat di jalan. Pengawalan jenazah, layanan pemanduan kendaraan jenazah secara gratis. Pengaduan fasilitas, yaitu laporan lampu lalu lintas atau jalan rusak. Ama penanganan musibah, yaitu bantuan cepat saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Tuh, jadi itu dia beberapa deretan yang bisa Abang Po laporin ke call center layanan darurat transportasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta di nomor, catat nih, 15813.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM. Suara

Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau ngomongin soal Jakarta di bulan September ini, kira-kira apa nih yang ada di benaknya Bang Po? Soalnya ada satu event yang beberapa hari yang lalu baru diresmiin gitu ya. Dan ini masih berlangsung sampai bulan September 2026, yaitu pameran pertamanan ya, Flona Jakarta 2026 nih ya Bang Po. Yaitu satu acara yang setiap tahunnya digelar ya. Dan ini salah satu event yang ditunggu-tunggu untuk para pecinta tumbuh-tumbuhan, satwa ya. Karena memang ini menarik banget gitu ya. Ayah tuh inget banget pernah datang ke pameran flora fauna, tapi jujur udah lama banget, di Lapangan Banteng ya. Waktu itu anak ayah masih kecil, anak ayah Bang Po, kita ajak ke sono dan seru banget sih ya. Dan tahun ini juga gak kalah seru dari pameran flora fauna Jakarta tahun lalu gitu ya. Tahun ini diselenggarakannya masih di Lapangan Banteng Jakarta Pusat dan sudah dibuka dari tanggal 28 Agustus sampai 28 September. Beragam flora dan fauna, lalu juga ada komunitas hijau hingga hiburan untuk keluarga. Ini jadi daya tarik di pameran tahun ini ya Bang Po. Flona Jakarta 2026 juga menghadirkan kegiatan edukasi lingkungan ya. Ada urban farming, terus juga kuliner UMKM, ada hiburan untuk masyarakat juga. Dan yang pasti penyelenggaraan tahun ini ditargetkan melibatkan lebih dari 200 tenan dan komunitas dengan sasaran lebih dari 50.000 pengunjung. Pameran flora dan fauna ini akan menghadirkan beragam macam koleksi ya. Kalau untuk floranya sendiri, koleksi tanaman mulai dari bonsai, tanaman hias, pohon pelindung, sampai tanaman langka. Jadi pengunjung juga bisa menemukan area fauna edukasi yang ramah anak sekaligus kampanye konservasi lingkungan Abang Po. Selain flora dan fauna, untuk tahun ini juga penyelenggara menyiapkan festival kuliner Nusantara serta produk UMKM yang ramah lingkungan. Seni budaya, pertunjukan musik, lomba kreatif keluarga juga termasuk dalam salah satu rangkaian kegiatan yang direncanakan ya. Sejumlah agenda lain mulai dari parade flora, lokakarya, pameran tanaman, festival kuliner, kompetisi landscape, sampai acara penutupan dan penghargaan juga ada di agenda tahun ini. Seru kan? Jadi buat Abang Po yang bingung nih, September mau kemana ya? Gak usah bingung, di Jakarta banyak beragam macam acara. Salah satunya yang berlangsung sampai tanggal 28 September 2026 yaitu pameran Flora dan Fauna Jakarta.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buah lah, demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

Perempat Suara Budaya Jakarta, lagu dari Raim Laude baru aja ayo puterin Abang Mpo, judulnya Iqra. Dalam banget liriknya ya Abang Mpo ya, tentang makna hidup gitu ya Abang Mpo. Kadang-kala emang kita suka apa ya bahasanya ya, teka gitu ya Abang Mpo ya. Teka apa sih? Teka tuh kayak batu gitu ya, keras kepala gitu ya Abang Mpo, kayak ngerasa ya Allah hidup gini amat sih gitu. Padahal banyak yang bisa kita syukuri ya gak sih ya Bang Po, buat ngejalanin hidup ini ya. Emang sih I juga gak bisa pungkiri ya, mungkin sebagian orang di 2026 ini kan udah mau penghujung, udah mau akhir tahun nih bentar lagi ya Bang Po ya. Pasti udah banyak banget yang dilewati. Enggak usah jauh-jauh deh, enggak usah jauh-jauh. Bulan Agustus ya Bang Po ya, yang baru aja kemarin kita jalanin, tentunya banyak banget peristiwa yang enggak disangka-sangka terjadi di bulan Agustus ya Bang Po ya. Dari mulai kebakaran hutan, musibah gempa bumi dan lain sebagainya yang tentunya dirasakan oleh saudara kita yang sampai saat ini masih terus bangkit gitu ya Bang Po. Ya mudah-mudahan di awal September banyak doa, banyak harapan dan banyak hal yang bisa bikin Abang Po jadi bahagia ya, amin gitu ya, sehat pokoknya. Ini juga ngomongin soal awal September Abang Po ya. Per hari ini tanggal 1 September 2026 pengguna KRL kan di stasiun karet udah kagak bisa tuh ya. Jadi pada ke stasiun BNI City gitu Abang Po. Dan hari ini perdana diberlakukan pengalihan tersebut gitu. Dan pengguna KRL mengeluhkan harus jalan kaki lebih jauh setelah stasiun karet berhenti beroperasi. Penumpang harus jalan kaki dari atau ke karet untuk menuju stasiun BNI City. Dan banyak yang mengeluh katanya capek banget. Salah satu pengguna KRL namanya Bang Abdul nih, dia bilang katanya dia capek banget, lelah banget karena harus berjalan melewati selasar penghubung stasiun BNI City dan stasiun karet. Dan sulit berjalan sambil membawa barang dagangan. Lalu juga ada Mpok Lisa, ini juga salah satu penumpang KRL lainnya, yang mengatakan dia setiap hari naik dan turun KRL di stasiun karet untuk berbelanja. Perpindahan dari stasiun karet ke stasiun BNI City ini menyulitkan dirinya yang membawa barang gitu Bang Po. Yang pasti memang sih kalau dari segi nyaman memang lebih nyaman karena ukurannya lebih besar. Dan berharap gitu ya ada tambahan fasilitas lah untuk mempermudah lansia dan penumpang dengan barang bawaan gitu Abang Po. Ya mudah-mudahan ya Abang Po ya, ini kan juga baru hari pertama kan gitu pengalihan untuk para penumpang KRL yang biasa di stasiun karet sekarang stasiun BNI City gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya banyak masukannya diterima oleh pihak KRL gitu ya. Jadi nanti akan ada fasilitas-fasilitas lain yang mendukung para pengguna KRL untuk lebih nyaman lagi, lebih enak lagi gitu ya nantinya ketika jalan kaki dari atau ke karet untuk menuju stasiun BNI City. Dan yang pasti udah mulai-mulai gelap nih, udah mau maghrib emang bentar lagi ya. Jakarta dan sekitarnya azan maghrib hari ini di jam 17.56 waktu Indonesia Barat. Ayo mau jeda bentar, abis jeda maghrib balik lagi di mari ya. Tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
4: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
3: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
4: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lo bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
3: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
4: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
3: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
4: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman.
5: Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

0: kuat itu bukan berarti tidak pernah dan tidak boleh menangis. Tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang terus beristiqomah di jalan Allah ketika menghadapi segala ujian dan godaan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Abang Po tahu kagak? Ayo mau cerita nih. Jadi gini, ada masjid tua yang udah berdiri lebih dari 150 tahun di Jalan Raden Saleh Raya Cikini Menteng Jakarta Pusat. Namanya Masjid Jami Cikini Al-Makmur atau yang lebih dikenal sama warga dengan sebutan Masjid Cikini. Dibangun di tahun 1860 di atas tanah milik pelukis terkenal Raden Saleh yang lahir di Terbaya, Semarang. Masjid ini kagak cuman punya sejarah panjang aja ya Bang Po, tapi juga penuh sama perjuangan. Dulunya banyak tuh tokoh pahlawan yang ikut serta mempertahankan masjid ini. Mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai perjuangan kemerdekaan. Bahkan warga Batavia waktu itu sampai rela ngumpulin beras buat bantu pembangunan masjid ini. Masjid ini akhirnya kembali ke pangkuan umat Islam dan terus ada sampai sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada risikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

Maghrib. Gabung lagi barengan Epo Mariana Suhendi di Mari di Belantek ya. Sampai nanti jelang jam 8 malam. Ini masih jam makan malam ya Bang Po ya. Pas nih ayah lagi mau ngomongin si Ibu Kimpul. Ya, si Ibu Kimpul. Tahu ya Bang Po pemilik akun TikTok black.ship8208 yang mulai mengolah mie letek ya. Ternyata mie tradisional khas Bantul tersebut punya fakta unik di baliknya Bang Po. Ibu Kimpul alias pemilik akun TikTok black.ship8208 sebelumnya dia kan populer setelah mengolah kimpul jadi berbagai makanan. Nah, beberapa waktu lalu dalam salah satu unggahannya si ibu ini nyajiin mie letek ya, yang menjadi gimari khas Korea Selatan. Mie letek ini adalah mie asal Bantul, Yogyakarta, Bang Po. Proses pembuatannya masih dikerjakan secara tradisional, bahkan menggunakan bantuan hewan. Uniknya, kuliner ini tetap bertahan di tengah perubahan zaman, mulai dari warna, bahan, sampai proses pembuatannya jadi ciri khas keunikan mie letek. Terus ada beberapa fakta lain nih, selain memang mie-nya asal dari Bantul, Yogyakarta, mie letek ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2019 ya. Dalam daftar warisan budaya tak benda, mie letek masuk domain kemahiran dan kerajinan tradisional. Status ini menunjukkan bahwa proses pembuatannya memiliki nilai pengetahuan tradisional. Nah, pemerintah Kabupaten Bantul juga mencatat mie letek sebagai salah satu potensi budaya daerah. Sentra tradisionalnya yaitu ada di Dusun Bendo, Serandakan, Abang Po. Terbuatnya dari apa sih gitu? Karena yang tadi udah bilang, mie letek ini secara pembuatannya juga masih tradisional banget, bahkan menggunakan bantuan hewan. Dan emang iya ya Abang Po, bahan utamanya mie letek itu tepung tapioka sama gaplek. Pernah gak Abang Po denger gaplek? Gaplek itu singkong yang dikeringin sebelum diolah jadi bahan pangan. Nah, campuran tersebut membuat warna mie letek berbeda dari mie yang biasa Abang Po temuin gitu ya. Warnanya tuh cenderung kayak kecoklatan atau keabu-abuan gitu ya. Kayak warnanya tuh gak warna cerah, kayak kusam gitu loh. Direktori Kebudayaan Bantul mencatat penggunaan tepung tapioka dan tepung ketela dalam pembuatan mie letek. Bahan tersebut kemudian diaduk, dicetak, dipanggang, terus dijemur. Proses pembuatannya masih sangat tradisional dengan penggunaan tenaga sapi. Jadi alat penggiling bahan pembuatan mie letek ini, dia batu silinder digunakan dalam proses pengadukan adonan. Batu penggiling tradisional ini memiliki bobot sekitar 1 ton. Jadi kayaknya kalau manusia gitu ya mungkin agak kewalahan ya. Nah, makanya digunakanlah sapi gitu ya sebagai tenaga penggerak untuk membantu proses pengolahan adonan. Perkembangan di era modern, mie letek sendiri tidak hanya dijual dalam bentuk mie mentah, tapi juga pemerintah Bantul mencatat adanya inovasi berupa produk siap masak dengan berbagai pilihan rasa. Salah satu inovasi tersebut dikembangkan Desa Preneur Trimurti. Produk siap masak ini dipasarkan melalui marketplace di sejumlah toko-toko yang ada di Jakarta, khususnya toko oleh-oleh ya. Di tahun 2026, produk ini telah dipasarkan sekitar 50 toko oleh-oleh di Jogja. Dan pengembangan ini menjadi cara baru ngenalin kepada masyarakat mie letek kepada konsumen yang lebih luas gitu Abang Po. Ayah sih pernah lihat sih, ada salah satu konten kreator juga, dia sempat masak mie letek gitu. Menarik juga sih ya buat dicoba. Bolehlah nanti kalau misalnya ke Bantul, beli kali ya mie letek gitu. Jadi bisa tahu gitu rasanya kayak apa sih, ya kan. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal makanan, Indonesia juga tentunya punya banyak banget ya pilihan sajian yang gak cuma dikenal masyarakat lokal tapi juga internasional. Apa tuh kira-kira makanan tersebut? Nanti informasi lengkapnya bakal Aye kasih buat Abang Po abis yang berikut ini.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Po yang tadi Ayah bilang, salah satu kuliner Indonesia, kuliner lokal yang ternyata kagak cuma dikenal ame warga di Mari doang, tapi juga udah ampe mancanegara. Apa itu kira-kira? Bubur, iya. Bubur ayam, Abang Po, bubur ayam asal Indonesia kembali mendapat pengakuan di kancah kuliner dunia. Ini menurut daftar terbarunya Taste Atlas yang diperbaharui sekitar tanggal 15 Agustus lalu ya. Bubur ayam Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai bubur dengan penilaian terbaik di dunia. Dan ini mengungguli puluhan hidangan bubur dari berbagai negara. Agak cuma bubur ayam, dua bubur manis legendaris Indonesia lainnya juga ikut masuk dalam daftar 50 bubur terbaik di dunia, yaitu ketan hitam di peringkat 21, ame bubur kacang hijau menempati posisi ke-47. Sekalian dah, ayo kasih tahu rekomendasi bubur ayam di Jakarta yang siapa tahu Abang Po pecinta bubur ayam gitu ya, pengen nyobain. Yang pertama ada bubur ayam Barito, ini salah satu bubur ayam yang cukup terkenal di Jakarta, tepatnya di bilangan Jakarta Selatan, Abang Po. Dia udah ada sejak tahun 90-an ya, udah ada sejak tahun 1992. Terus ada bubur ayam Mangga Besar 1 ya. Ini ada di Jalan Mangga Besar 1, Taman Sari, Jakarta Barat. Tempat makan ini dikenal sebagai salah satu pilihan bubur ayam bergaya Chinese yang udah cukup lama dikenal pecinta kuliner Jakarta. Terus juga ada bubur ayam Alfa Meruya ya, Abang Po. Ini juga bisa jadi pilihan untuk menikmati bubur ayam dengan cita rasa gurih. Adanya di Ruko Taman Aries, Blok H1, nomor 4, Jalan Meruya Ilir Raya, Jakarta Barat. Terus juga ada bubur ayam Bang Tatang di Jakarta Barat juga, tepatnya di Palmerah. Warung ini dikenal menyajikan ayam kampung dalam jumlah cukup banyak gitu. Jadi tekstur buburnya tuh kental, tambahan kuah kaldu ayamnya yang gurih banget. Terus yang terakhir yaitu bubur ayam Sukabumi 1 ada di Tebet, Jakarta Selatan. Salah satu keunggulannya yaitu jam operasionalnya yang 24 jam. Karena itu tempat ini bisa jadi pilihan buat sarapan, makan malam, ataupun buat sekedar ngisi perut lapar tengah malam bisa, Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa rekomendasi tempat makan bubur ayam di Jakarta ya, yang bisa jadi pilihannya Abang Po. Kalau Abang Po tim makan bubur ayam diaduk apa kagak?

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, ya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja, cing.
0: Iya deh, Puli, ye.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perangkat daerah terkait mulai menata bantaran Kali Sentiong di Jalan Salemba Tengah Jakarta Pusat setelah menertibkan 61 bangunan liar di kawasan tersebut. Penataan dilakukan secara bertahap di 4 RW yaitu RW 04, 05, 06, dan 08 sepanjang sekitar 1,2 km dengan pekerjaan meliputi pembangunan trotoar, pengaspalan, pemangkasan pohon hingga rencana pembangunan turap. Sekretaris Kelurahan Paseban Muhammad Irwansyah mengatakan penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai fasilitas umum yang lebih tertib, rapi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Penurapan di RW 04 dan RW 05 direncanakan dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Sementara pengawasan kawasan akan melibatkan Satpol PP, pengurus RT RW, serta warga setempat agar hasil penataan tetap terjaga. Beralih ke informasi yang lain, BPKP Perwakilan Kalimantan Barat mendorong percepatan pembangunan dan penyempurnaan fasilitas untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Kalimantan Barat agar segera dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudi M. Harahap mengatakan percepatan pembangunan harus diiringi tata kelola dan akuntabilitas agar fasilitas sekolah berasrama selesai tepat waktu dan sesuai standar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuh yang mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

Perompak Suara Budaya Jakarta yang dari tadi udah Ayah ingetin juga dari kemarin bahkan ya Bang Po ya, ngomongin soal waspada kebakaran ya, yang udah berapa banyak ya peristiwa kebakaran terjadi di Jakarta maupun sekitarnya ya Bang Po. Ini juga dihimbau dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Rano Karno yang ngingetin lagi nih warga buat hati-hati gitu ya, dan mewaspadai penggunaan instalasi listrik agar tidak memicu kebakaran. Disinyalir Bang Rano selama ini banyak warga gitu yang belum awas gitu katanya sama yang namanya potensi kebakaran yang dipicu instalasi dan juga alat listrik Bang Po. Contohnya satu instalasi saklar listrik dalam rumah itu kan sering banget ya dimanfaatkan untuk berbagai peralatan listrik secara bertumpuk gitu ya. Nah, sebagai upaya mitigasi, Bang Rano Karno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta nih jajarannya menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran dan upaya penanggulangan serta melakukan mitigasi dengan membagikan alat pemadam api ringan alias APAR ke setiap RW. Tuh Abang Po, jadi emang kita kudu lebih waspada lagi gitu ya sama yang namanya penggunaan instalasi listrik biar kagak memicu kebakaran gitu ya Bang Po. Jadi Abang Po jangan anggap sepele ya. Pokoknya mulai sekarang harus lebih waspada, lebih berhati-hati lagi karena udah satu bulan aja Agustus ya peristiwa kebakaran tuh udah lumayan banyak gitu Bang Po. Jadi ayo dah kita sama-sama ya Bang Po mewaspadai dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan instalasi listrik yang ada di rumah.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Pok, pemilahan sampah udah disosialisasiin belum nih di lingkungan tempatnya Abang Pok? Jangan-jangan belum ada nih. Aduh, jangan deh. Kalau bisa sih harus cepetan nih Abang Pok. Soalnya kan dari kemarin dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggaungkan yang namanya gerakan pilah sampah gitu ya. Seperti roadshow gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi atau Gelari Pelangi di BKB PAUD Tunas Muda Pela Mampang, Mampang Perempatan Jalan Selatan, yang menggaungkan juga pentingnya pemilahan sampah sejak dini nih ya Bang Po. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Jakarta Selatan, Azizah Syafrin, mengatakan bahwa Gelari Pelangi ini adalah program turunan dari tingkat pusat yang tujuannya menghidupkan ekonomi keluarga sekaligus menumbuhkan minat baca masyarakat di tingkat RW. Azizah Syafrin selaku Ketua TPPKK Jakarta Selatan ini menjelaskan bahwa peran PKK juga katanya penting nih dalam mencegah anak putus sekolah yang saat ini salah satunya dipicu oleh maraknya penggunaan gawai. Tantangan yang dihadapi saat ini bukan lagi sekedar persoalan biaya, tapi juga menurunnya motivasi belajar anak karena terlalu asik main game di rumah nih ya Bang Po. Selain pendidikan, Aziza juga menekankan pentingnya peran seluruh unsur termasuk tenaga pendidik dan PKK dalam meningkatkan kesadaran anak-anak untuk memilah sampah sejak dini. Dalam pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K, Aziza juga mendorong pemanfaatan lokasi strategis di kantor kelurahan untuk mendirikan kantin kecil yang dikelola PKK. Jadi kantin ini bisa ngejual alat tulis kantor atau ATK serta produk kerajinan warga. Nah, untuk memperkuat permodalan usaha warga, Aziza berencana menggandeng perusahaan melalui program CSR yang tujuannya untuk memberikan bantuan modal bagi UP2K. Jadi pemberian bantuan ini akan dilakukan melalui proses seleksi secara bertahap yang dijadwalkan mulai November atau Desember mendatang, Abang Po. Iya, benar banget. Emang kita kudu ngenalin soal pemilahan sampah sejak dini ya, Abang Po ya. Nah, jadi buat Abang Po yang daerah rumahnya belum ada sosialisasi soal pemilahan sampah, ayo dah ditanya tuh Pak RT-nya, kapan nih Pak mau ada sosialisasi pemilahan sampah? Atau jangan-jangan udah punya kebiasaan sendiri nih, budaya bersih di rumah dengan memilah sampah. Ya kalau udah memang kebiasaan milah sampah sih, alhamdulillah ya.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Roma Suara Budaya Jakarta. Ini kalau request lagu, Pok, request lagunya Rosa yang judulnya Na Na Na Na. Judulnya Menunggumu ya, Bung Po ya. Bukan Na Na Na Na. Biasaan deh, suka begitu tuh kalau request. Tahu lirik kagak tahu judul. Ngomong soal menunggu, ini kayaknya pendengar Apresiasi Budaya Sunda udah gak sabar nih nungguin Updaun malam hari ini yang bakal ngebahas satu tema pastinya bareng Kang Atep ya dan rekan-rekan di Seni Sunda RRI Jakarta. Gak usah lama-lama lagi ya Bang Po, bentar lagi bakal ada teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta yang bakal hadir di Apresiasi Budaya Sunda edisi malam hari ini 1 September 2026. Dan saatnya ayo Po Mariana kudu pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya di tanggal 1-nya September. Mudah-mudahan banyak keberkahan, banyak kebahagiaan di awal September sampai seterusnya ya Bang Po. Sedihnya berkurang, kesehatan bisa pulih kembali ya. Dan tentunya tetap cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Ayo Po Mariana pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe. Propat FM.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po, bareng sama Ayat ya Radinda bakal temenin Bang Po di rangkaian Abdaun Apresiasi Budaya Sunda untuk edisi kali ini, hari Selasa 1 September 2026. Malam hari ini akan mengangkat tema mengenal pola tabuh musik ajeng. Dan rekan narasumber kita sudah hadir di studio, spesial banget malam hari ini bersama Kang Judin Jainuddin. Beliau adalah cucu keturunan dari kesenian grup ajeng Empu Situsari. Dan juga ada Kang Ujang Kurnia, beliau adalah seorang praktisi seni. Malam hari ini bersama Kang Atep Gunawan dan juga bersama Teh Nining dan Teh Suartini yang akan menemani Abang Po hingga jelang jam 12 malam nanti. Dan serta akan dihadirkan juga Hari Ring Peting hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya, ayo hadirin dulu legenda untuk edisi kali ini, legenda Sumpah Lembu Suro. Selamat mengikuti.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang, bang.
1: Rupanya ada tamu. Buta-buta. Ayo masuk, masuk. Mangga, mangga. Inara, rumien.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti.

0: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
0: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
2: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
0: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
3: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
0: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
4: Ada apa wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
4: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan. Karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
0: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
4: Sungguh mustahil belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
5: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
0: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
4: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
0: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
2: Ayo, menangkan sayembara ini.
0: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
4: Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
0: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
4: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
4: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja, jadi aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini, dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
0: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti

0: Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima, dan akhirnya Lembusura yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
1: Lihatlah Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak ayah, aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela putriku, tetapi aku harus menepati janji karena aku adalah seorang raja.
0: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembusura.
4: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis?
2: Tolong aku Mbok, tolong aku.
4: Kenapa putri?
2: Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembusura.
4: Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembusura mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
2: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
4: Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti?
2: Bukan itu masalahnya, Mbok.
4: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
2: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
5: Hah?
1: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri Raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
1: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
1: Dengan senang hati akan aku lakukan.
0: Lembusura berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
3: Aku percayakan padamu, Lembusura, atas syarat yang diberikan putriku.
1: Baiklah, Raja.
3: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
0: Lembusura mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembusura hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
2: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
3: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembusura gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung patepang patarema sorang langkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh di piwanoh abdaun apresiasi budaya Sunda. Sim kuring sapara kanca tireng-rengan sini Sunda RRI Jakarta dina wengi ieu insyaallah nepangan dugi katabu 12 wengi. Sate acan nepangan kana rasumber ngobrol sareng bidadari biasa Pang Bage di Seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyanggakin.

0: Mihaat, Miheman, Mupusti Budaya Bangsa. Ayo Teh Nining, lijeng wengi Teh Nining.
1: Lijeng wengi Kang Ateh.
0: Aduh.
1: Hadir.
0: Hadir. Ayo Teh Tini kemana?
1: Teh Tini nuju ayah kepriyogian.
0: Ayah kepriyogian punten. Kanggo kepara paniten sadayana Kang Ateh ayah dama. Didampingi cuma satu bidadari saja. Ayo Teh Nining Yuningsi. Ayo Mas Fikri, selamat malam Mas Fikri. Dan Mas Wondo, selamat malam Mas Wondo. Ya.
1: Kang Atep, dan ini enak panggilisna.
0: Panggilisna,
1: oh, tanya deh istrinya.
0: Dan ini,
1: muan Kang Atep.
0: Sate acan orang ngagupai, silih simbeh kuka didih, silih usap kukanya ah sarang para paniten. Da. Alhamdulillah, saluyu sarang janji 2 minggu atau napa 3 minggu katukang. Ayah narasumberna. Insya Allah tiasa hadir di studio. Kamari teh waktu ngobrol sareng Profesor Pak Endo Suwanda. Mohon salaku anjeunna teh selalu mendokumentasikan karya-karya berbentuk lagu. Naon wae anjeunna. Alhamdulillah. Naon teh anu didongengkeun anu diobrolkeun sareng Pak Endo teh ke ajak cina keturunan anak KRRI. Alhamdulillah hadir di studio. Janten tema dina wengi ieu menindaklanjuti tema anu satu acana nyata mengenal pola tabuh musik ajeng.
1: Ajeng. Janten ieu season kedua.
0: Season kedua. Sareng saha keturunan anak teh aya Kang Judin Jainuddin. Cucu duka cicit duka cucu itu buyutnya keturunan ti kesenian grup Ajeng Empu Situsari Cilengsi. Mohon oke aya praktisi seni na mohon alhamdulillah anu rek lawan teh sanes ngaropea melestarikan mengembangkan Kang Ujang Kurnia. Alhamdulillah aya di studio. Wilujeng wengi Kang Judin, selamat malam.
2: Wilujeng wengi Atep.
0: Aduh, Atep.
2: Kang Atep.
0: Kang Atep. Di lembur mah di dia mah Kang wae. Aya Kang Ujeng, Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi.
0: Alhamdulillah. Kumaha kasibukanna Kang Ujeng?
2: Alhamdulillah sih bukan mengeriuh.
0: Ngeriuh di bidang naon?
2: Di bidang berkesenian.
0: Berkesenian ya. Alhamdulillah. Teh Nining bingah ieu Kang Atep kasumpinganku dua nonoman. Aduh, masih keneh. Kang Atep papantos naon kitu teh nganggo iteuk. Aya Kang Judin, bahasana campur-campur wios Kang Judin. Ke. Ngeunaan kamari tos diobrolkeun kesenian ajeng nya. Kesenian ajeng teh ayeuna nu dibahasna ajeng anu aya di wewengkon kampung naon namanya teh?
2: Kampung Empu.
0: Desa
2: Situsari,
0: Kecamatan
2: Kecamatan Cilengsi,
0: Kabupaten Bogor nya.
2: Kabupaten Bogor.
0: Keturunan anu kasabaraha ieu Kang Judin?
2: Keturunan nu
0: di Uyut.
2: Uyut. Nya ti Buyut. Di Uyut, Aki, Bapak.
0: Oh. Ya. Uyut, Aki,
2: Bapak.
0: Oh, ayeuna berarti nu kaopat. Biasa nu kadituna mah nya. Mohon ke. Kantos. Ya. Pernah melihat pagelaran kesenian ajeng?
2: Kantos waktu ka Gedung Sate Bandung, mun teu salah itu. Pernah Edin apa bisa ngadampingi para musisi nah gitu. Nayaga.
0: Oh, Nayaga. Nayaga ajeng.
2: Nayaga ajeng.
0: Kenapa harus didampingi? Kunaon kudu dulu didampingi?
2: Karena panjak-panjak eta. Tos sepuh atos kudu di
0: nganggo ditungtun. Oh, gitu. Jadi harita teh ya. Senimanana, nayagana, pemusikna, panyakna urangnya. Iya. Tosarepu.
2: Iya, tosarepu.
0: Oh, gitu. Jadi kedah digandeng, kedah ditungtun. Iya. Ya. Sabara urang eta nayagana?
2: 10 urang, Kak.
0: 10 urang tampil ya. Di Bandung.
2: Bandung, ya.
0: Di Bandungnya tampil di mana?
2: Di IKIP gedung sate
0: aya. Oh, di gedung sate ya, di IKIP Bandung, panggilan UPI aya nama panggilannya. Oh, hebat ternyata grup Ajeng Empu Cilengsi teh tos tampil di Bandung. Harita tahun sabaraha kira-kira?
2: Kira ngapal.
0: Nuju umur berapa tahun ya Pak Judin?
2: SD? Aya karena SD. Aya 5 tahunan, Pak.
0: Oh, nya SD kak, atuh kakak kelas
2: siji SD. Nya 7 tahunan gitu.
0: Oh, inget-inget poho
2: merenya. Gitu.
0: Aduh. Terus naon sih unikna musik Ajeng?
2: Ah, gitu we. Unikna aya pukulan-pukulan anu di akhir-akhir nek goong kan goong na. Lamun cina ibaratkan kita berjalan 1 kilo baru goong gede.
0: Oh,
2: itu yang unik.
0: Kan ari biasa nama mah ngawilat benernya, ngawilat paling oge durasi beberapa detik, oge tos goong. Ari ieu mah waktuna panjang. Baru goong teh maksudnya goong gede. Oh. Jadi lamun jalan 1 kilo kakara bisa nginum berarti. Eta unik nanya tina polat tabuhan. Kesa kedap. Uyut aki saha namina? Uyut teh.
2: Uyut.
0: Anu ieu musik Ajeng nu dicileungsi teh.
2: Abah Iming.
0: Ya, Uyut Imingnya.
2: Iming.
0: Teras turun ka
2: Mbah Ayang Aki.
0: Oh, Kak Aki. Jadi ti Uyut Iming, terus Kak Aki
2: Ayang.
0: Aki Ayang, terus Kak
2: Bapak
0: Dalang. Bapak
2: Aji.
0: Dalang
2: Aji Darmaji.
0: Aji Darmaji. Ya. Nembe Kak Pak Judin. Oh, gitu jadi emang di zaman Pak Imingnya. Aduh. Ke. Ari selainnya kita terus masih kene Jumedeng Bapak.
2: Tos Araya.
0: Masih aya teh seniman anu berkecimpung di dunia Ajeng masih kene non teh Jumedeng.
2: Aya sih pun Mamang. Namina teh Mang Jebleh.
0: Dan ternyata Nayaga
2: pernah dia apa ngiring-ngiring gitu berapa panggung tapi dia gigi mesti apal jadi gitu tapi jadi aing jadi mau nonton lah bun dia mah
0: bahasa nak yos tenanawan bahasa asli tenanawan
2: cek balik lagi gitu cek ke Mamang aing oncom lele macam nak bisa gitu tapi ada ya oncom lele
0: oh lagu nanti ya oncom lele nya
2: cek Mang Beh
0: Eta neneng mah kenapa pecel lele resepna.
2: Oncom lele.
0: Aduh, luar biasa ternyata ya Pak Judin. Jadi teh nining ternyata ini Pak Judin Junaedin teh katurunan nu kaopat sa inget anjeunna embutna. Ti Uyut Iming, teras ka Aki Ayang, teras ka Ramana ku ajeun Bapak Aji Darmaji Dalang, teras ka Pak Judin, kayak sekedap. Ay alat nak, gamelana masih ayah keneh teteh.
2: Gamelana, alhamdulillah masih ayah, masih komplit ayah.
0: Gamelana teh. Eta naon teh besi perunggu atau napi naon aja nak bahana?
2: Bahana perunggu.
0: Oh perunggunya.
2: Perunggu. Naonnya hideung apa
0: perunggu
2: apa
0: warnana hideung
2: tapi ya
0: gitu. Pokoknya kayak ngobrol aja Kang Ujeng masalah eta nama nanti kan saksi hidupna ternyata gamelan anu aya nu dianggolina musik Ajeng nu ti Empu Cilengsi teh masih keneh aya di Pak Judin di ditu.
2: Aya.
0: Tara dipake.
2: Tara cuman gitu tara dipake pisan tara aya pisan gitu.
0: Berarti acara nanti ayah
2: gitu.
0: Berarti PR ya kanggo Wajudin para seniman-seniman nu aya di wewengkon Bogor Timur untuk mengembangkan melestarikan seni ajeng tersebut. Di mana seni ajeng teh pan di kantos baca ajeng teh pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng teh mun aya tamu agung nu datang teh tah sajianna teh welcome musikna teh ucapan selamat datangna teh ku lagu-lagu ajengnya. Nuhun Pak Judin. Nah, kan bade ngobrol sareng Cep Ujeng. Supados langkung Abdul na teh nining ka teh nining biasa narosnya. Ayeuna aya lagu ajeng oge ieu teh. Kamari ge atosnya kamari mah laguna teh pamit lepat mah sanes. Lagu Rambati nu ayeuna mah geningan laguna teh. Lagu kuas urang tiasa teh. Kang Haji. Tapi bingung Kang Haji juga teh laguna Kang Haji. Kang Haji juga teh gitu. Ternyata ieu mah musik instrumen musik Kang Haji dengan nada warna pukulan nu unik pisan. Nya sakedik we ieu. Mangga kanggo ka para paniten ieu salah satu contoh musik ajeng di Empu Cileungsi. Mangga nyanggakeun.

0: Pisan teh nining, punten reka mana sih? Ayah seorang motor, ayah seorang ngobrol. Kumar gitu zaman bakula di teh alhamdulillah.
1: Pentas panginten
0: mana tepnya? Pentas belum ada rekaman, memang di studio sengaja rekaman itu memang belum ada. Jadi mohon maaf untuk pendengar perempat, ini lagu repertoar musik ajeng seperti itu gitu. Teman, jadi kirang bilik kirang Abdul, tapi alhamdulillah masih kena ayah nu mendokumentasikan secara ritmis ayah nu ngalah genah ayah nu cepet gitunya. Aduh, tah ayah nu bade ngobrol sarang Kang Ujeng lu jenggungi
2: ya.
0: Aduh, luar biasa kek sate acana kunaon Kang Ujeng tertarik ku musik ajeng, kesenian ajeng.
2: Ya salah sejina nya keunikan eta.
0: Satu keunikan.
2: Satu keunikan terus kata Madi ciri khas seni ajeng teh ayana di wewengkon Cileungsi anu abi lahir di Cileungsi.
0: Oh, gitu, selaku putar daerahnya. Sami sareng wajudirnya asli urang dirinya. Kedah ulah urang teh ngagulukeun kesenian batur, kesenian asli daerah sorangan dipopohokeun. Itu luar biasa. Jadi satu keunikannya. Kedua memang putra daerah karena kesenian ajeng Empu Cileungsi nu aya di Cileungsi. Jadi tertarik pentingnya. Eta tiasa gaduh rekaman pangentenya. Kamari katos ngobrolnya sareng asa aya Pak Endo-nya. Dan Pak Endo tak kumaha saur Pak Endo teh ka Ujeng, kumaha sih kronologisna sampai ka keluarga dari Pak Judin semua yang ada di Empu sampai naon teh di pasihan musiknya teh sadayana teh saurna teh infona teh ka tergugah sadayana aya nu nangis aya naon teh kumaha tiasa dicaritakeun ku Kang Ujeng.
2: Nya alhamdulillah nate Pak Endo masih menyimpan arsip-arsip tentang lagu musik-musik ajeng gitu. Kalarasannya Pak Endo teh abi nyuhunkeun kontakna Pak Endo teh, kalarasan Pak Endo ningalna mah sok sareng asanjay nu disbi gitu, sok sasarangan berkesenian bareng gitu. Kalarasan kan ningal dina website gitu mencari tentang kesenian ajeng yang musik audio ajeng iya ayana di Pak Endo, dina artikel dina no namina teh dina website ETT gitu. Terus langsung we abi teh ngontak ka Sanjay nyungkin kontakna Pak Endo eta. Alhamdulillah Pak Endo ge kaitung bunga gitu, maksudna teh aya anu hoyong ngalestarikeun di kesenian ajeng iya, khususnya kak wajudin ongko gitu.
0: Salahku keturunan langsung.
2: Iya keturunan langsung. Waktu sarita ge ka Pak Endo nuju di Bogor, alhamdulillah ka rumahna Pak Endo nuju di Bogor gitu. Sareng wajudin ogenya.
0: Duh, mudah-mudahan tah rencana nak rekumaha dengan karena ini terus ayah arsipna terus ayah iya rekumaha seorang Ujeng dan wajudin salahku turunan nana ya pelaku kesenian asli putar daerah Cileungsi supaya kesenian ajeng ieu teh bisa hidup kembali.
2: Ya beneran mudah-mudahan insyaallah bisa hidup kembali. Ujeng sareng wajudin ge memang butuh bantuan ti rekan-rekan khususnya seniman seniwati nu aya di Cileungsi
0: di Bogornya,
2: Bogor Timurnya muhun gitu karena Ujeng sareng wajudin amun memuntah ayah nusanesna multiasana naon gitu mun ayah iya mah no naminate hai orang berpartisipasi dina kesenian ajeng iya
0: gitu lah gitu. Teh nining ayah motorosan sih bi maksudnya dengar tos kumah seet
1: tertarosana tapi dengar tos kang atut badenos no.
0: Aduh,
1: resepnya.
0: Tadi kan dengarnya, bagus. Kang Ujeng, wede ke Kang Ujeng, nanti. Tadi kan musik ajeng itu memang uniknya, uniknya luar biasa. Ternyata ya pola tabuh, pola pukul, anu memang gaya nate ka Bali, terus ka Jawa Timur, gitunya. Terus dina goong na oge, goong gede na geningan. Eta pleng lami tadi hampir 4 kali 5 menit baru gong gede brung gitu nya. Sami di Jawa oge sok gong eta sok lami, ternyata di Sunda oge aya nya musik ajeng. Mungkin Kang Ojeng bisa menyampaikan tahtina pola terutama lagu-lagu naon wae sih terang Ujeng nu pernah di nontek itu aya di belajar apa belum maksudnya, tapi ningali kana arsip-arsipna.
2: Kalerasan anu meureunan sering didangukeun mah lagu Rambati anu bade diulik ayeuna
0: teh. Oh, Rambati.
2: Rambati nya. Memang dina lagu Rambati eta teh emang goongna ge emang agak panjang gitu. Dina lagu Rambati eta goongna rada panjang, cuman pas arek ngagoong gede kena teh aya melodi, ketika melodi itu oh iya waktuna goong gitu maksudna teh. Ketika melodi anu sami eta waktuna goong, terus wih deui wihan deui ka melodi nu naon namina teh, melodi nu awal
0: deui
2: nu awal deui kitu dina lagu Rambati eta nu tos kaulik mah gitu.
0: Oh, jadi didangukeun kan sering-sering nu diulik teh eta teh Rambati
2: Rambatinya
0: judul lagu. Lagu naon we cebi ajeng teh dina musik kesenian ajeng teh anu ujeng terang
2: dina lagu ajeng.
0: Ajeng
2: aya lagu Rambati, terus Oncom Lele,
0: Oncom Lele,
2: Layangan, Balo-balo,
0: Balo-balo,
2: Tihang Layar, terus anu tadi Kang Haji,
0: Kang Haji,
2: Sarang Cara Bali.
0: Oh.
2: Terus aya oge Rancak Gonjing, terus Rancak Ae jeung Ujang Boim.
0: Oh, aya 10
1: tuh.
2: Aya Ujang Boim. Aya lagu Ujang Boim.
0: Anu nu juri ulik nu dipelajari ayeuna Rambati.
2: Rambati.
0: Keke, Pak Judin. Tadi kan tina lagu goong pan tukang goong teh panginten ngan goong gede wungkul. Yeah. Kadang waktu naik tadi saya nu 5 menit kakara jelegur. Nu tadi ge lagu nate ya Kang Haji itu pamit lepat mah ya 15 menitnya. Yeah. Eta tukang goong lah kumaha salila nuju berjalan musik. Eta pan ngagoong teh beren ngadaguan kumaha eta? Kantos teh ningali tukang goong ka mana heula atuh kumaha?
3: Tukang goong na harita sa kaingat deui gitu. Sare.
0: Sare.
3: Nya sare ya. Lepas ke lemun ti ieu iya, dek lebah goong. Karak dibangunkeun di diudangkeun
0: oh.
3: Gitu. Pas di goong, budang-budang gitu.
0: Diudangkeun ku panjakun nayagan sanesna.
3: Iya, gitu. Ke lemun teu digoongkeun sok marah.
0: Oh.
3: Anu sanesna kitu sok marah-marah. Urang ibarat kasar ge menang aing ngumpul-ngumpulkeun dijauhin gitu. Bisa teh digoongkeun. Gitu eta teh. Saha eta urang kitu.
0: Jadi dikasih kesempatan tukang goong teh sok rina heula sare heula
3: ya, gitu.
0: Ya itu. Atuh bisa ngimpi heuh
1: kak murid. Akang, eta teh memang ya, ketentuan laguna kitu apa emang kasarean gitu tah?
0: Memang kitu asli
3: teh. Gitu, asli teh.
1: Memang goongna teh kedah lami.
3: Lami nya.
0: Goong kana goong gedena maksud teh.
3: Kana goong gede.
0: Jadi tukang goong teh beureun pamek kitu mah tiasa meuli rokok heula
3: beureun nya. Tiasa ngopi heula.
0: Ngopi heula. Ke. Kang Ujeng, naon wae teh alat anu ditabeuh teh?
2: Alatna nyaeta aya saron.
0: Saron.
2: Saron hiji, saron dua, terus demung atau penerus, bonang, goong alit sareng goong gede, bende, ketuk, kecrek, terompet sareng kendang.
0: Oh.
2: Ya goong ge, goong kempul sareng goong gede teh dua pemainna.
0: Oh, jadi nya, tukang goong teh goong gede
2: saurang
0: goong kempulna
2: saurang
0: ketuk oke
2: saurang.
0: Oh, berarti selain tadi datang teh 11 lagu ngelit ya kan aya lagu tanami tadi Rambati, terus aya oncom lele. Nah, ayana di mana di melodi gamelanana atawa tapi eta di trompet aku mah teh.
2: Ta anu ngamelodi mah kalerasan tarompet.
0: Oh, tarompet.
2: Nah, cuman anu nentukeun lagu teh modal tadi Akang Haji, Kang Haji. Si Bonang ngeceh lah, kita nentukeun lagu naon-naonna gitu. Amun cari mangkatan lagu.
0: Mangkatan lagu teh. Jadi Bonang main lah sorangan teh.
2: Bonang ngira main sorangan.
0: Si Gena mah filosofi na meureun ya Kang Jengnya.
2: Si Gena mah.
0: Iya eta teh. Penari ayeuna mah pan cukup ku mangkatan teh. Tang tang tang dong tang ding. Cegur kabeh. Ai tadi mah geuning. Kuleneng kuleneng kuleneng kuleneng. Eureun. terus atau ngumpulkan pemain itu kumaha Wajudin eta kumaha
2: galing sahur Wajudin tema cenah amun pemain bonang geus naon geus nakol bonangna jadi si pemain anu sajen teh geus siap-siap cenah sahur Wajudin
0: maksudna nakol naon Wajudin
3: nakol iya gamelan-gamelan alat-alat gitu lah.
0: Oh.
3: Si panayagan teh merhatikeun anu ieu pemain bonang.
0: Oh, jadi bonang teh jadi patokan.
3: Iya,
2: patokan ngawalan lagu.
3: Ngawalan lagu.
0: Jadi ningali ka
3: pemain bonang.
0: Bonang. Nah, terus ngaujeng kan ada ritmis yang memang seperti gaya Bali teh. Kumaha sih cara pola tabuhna eta?
2: Sebenarnya mah dina pola tabuh cara kawas cara Bali gitu mah si sarung mah memang sahut paut kita gitu, tanya jawab si sarung satu sarung dua cuman bonang sarang panerus ieu mah jadi boga nonnya
0: gaya
2: masing-masing muhun dina boga gaya masing-masing
0: bonang sarang panerus
2: teh nya bonang sarang panerus cuman pas waktu nangenongkeun teh sama nadana kadinya dinya
0: barengnya
2: bareng gitu. Pamiai saroma memang saut paut cuman bonang sang panerus unggul anu gaduh gaya sendiri. Gaya,
0: oh,
2: gitu.
0: Jadi
2: bonang ka mana kitu panerus na kona ka mana.
0: Jadi gitu. Tugas na saroma memang tanya jawab berarti saron hiji saron dua. Tapi bonang aya gaya tersendiri
2: punya terus, raihan sendiri.
0: Raihan ya, sendiri penerus raihan sendiri. Iya. Tapi dina waktuna kenongan
2: sama nadana
0: kadinya. Bareng kadinya milu karena ngelit trompet. Luar biasa bener. Iya mah tukang trompetnya tadi napasnya sih kan panjang geningnya gitu. Nah, rencana kumaha rencana ke depan dengan musik Ajeng ieu Kang Ujing rek kumaha Ajeng reng-rengan. Sudah ada ngobrol atau napi izin ka keluarga atawa naon teh kamari bulan mulud meureun naon teh kitu teh ritual heula. Kumaha tah?
2: Ujing. Nyamadanannya kayong mah mudah-mudahan kesenian aja dia lestari deui. Susahnya lestari deui gitu. Orang lestarikeun dia.
0: Tah kayak sekali. Harita pan pernah cenah dina Ajeng teh aya peran Nayaga anu pake topeng. Mun tiasa didugikeun ku Wajudin.
3: Aya. Bapak eta peranna bapak.
0: Bapak Wajudin merankeun topeng-topeng teh nganggo kedok naon nganggo topeng naon
3: anu pertama Ujang Boim anu topengna nu teu nyarios itu.
0: Oh aya topeng tapi maksudnya bentuk topengna biasa kasep atawa napi kumaha
3: kasep
0: tapi eta topeng teh henteu tiasa
3: teu nyarios gitu.
0: Oh berarti merpego bahasa ieu mah punten naon teh gagu
3: nya.
0: Jadi topeng gagu. Ngan saukur gerak ungkul.
3: Gerak ungkul nari.
0: Nari tapi henteu
3: teu
0: ngomong.
3: Gitu.
0: Oh, topeng nu kahiji topeng Boim.
3: Topeng Boim,
0: Ujang Boim. Terus aya topeng nu kadua?
3: Eta undur. Kadua. Aki-aki Semar.
0: Oh.
3: Peran bapak keneh gitu.
0: Bapak Wajudin nya, Pak Aji nya almarhum. Jadi nganggo topeng Semar eta. Nari henteu eta?
3: Nari.
0: Oh.
3: Biasa gitu gutak-gutak
0: seperti Semar.
3: Sayang seloyong dah harita mah gitu. Pas disuruh calik taya kursi pan zaman itu mah cenah. Terus dikasih calik di gendang leutik.
0: Terus diuk di gendang leutik.
3: Ngan? Bari-bari linting-linting bako. Kan tempatnya kan enak ngajin kangen gitu lah
0: itu bapak. Anu topeng Semar itu naya Boim teh non tadi
3: Ujang
0: Boim Semar terus ini topeng non di
3: itu peran Kiroh Abah Iroh
0: ya, itu nganggo topeng cepot ya. Oh masing-masing kedah perannya
3: ya.
0: Terus ini di
3: topeng non tuka ta te apal namina tapi topeng kos lamun di wayang mah bereman gitu
0: Oh bereman
3: golek bereman
0: oh rahwana
3: nya oh. Itu
0: dialog teh eta teh si nongong topeng teh aya kan ieu mah gagun hiji mata panginten eta nu cepot sareng Semar biasa
3: Semar ya biasa dialog gitu
0: oh dialog
3: teuing dialogna kumaha
0: mah kawas dia wayang pencemar kaluar gitu.
3: Hanya gitu.
0: Oh, ngabagiakeun.
3: Bepeling
0: kadang oh, gitu. Oh, ngabagiakeun, ngabagikeun ka tamu meureunnya eta ku toko semar. Oh, luar biasa ternyata tibahala ge tos aya nya ngan tidak bercerita sih henteu teh. Aya temana teu ngeunaan naon-naon kitu.
3: Henteu. Hmm. Cuman gitu,
0: gitu
3: cerita ya. Gitu unggul.
0: Uniknya. Aduh, tak kamu jeng kumaha, Kang Jeng? Mengembangkeun anak.
2: Ya, mudah-mudahan cara mengembangkeun nya salah satuna eta we ada yang mau berpartisipasi dina khususnya dina seniman anu ayana di Bogor Timur karena emang jeung jarang Wajudin multi sana naon multi aya anu
0: sanesna berarti PR nih terutama buat generasi muda pelaku seni pecinta utamana urang Bogor Timur hayu babarengan nonteh urang memulai teh seni ajeng utamina harus berkolaborasi Kang Goceng juga dengan dinas terkait biasa ka desa ka kecamatan ka dinas di kebudayaannya pengen bahwa masih ada kesenian yang memang baheula na di Bogor Timur teh kesenian ajeng eta teh lawan teh kitu teh hit merencar urang mah kumari upami telepat mayat tuguna oge nya Kang Goceng
2: pami di Depok. Aya,
0: mohon.
2: Tugu Gong Sibolo.
0: Ah, ayeuna di Cileungsi sih kan. Antos teh itu, ieu nanti gedung.
2: Gedung ajeng saurna mah aya.
0: Oh, aya gedungna.
2: Di Cileungsi ajeng. Nu haritama eta teh disebutna teh gedung ajeng atawa gedung papak. Gitu dinya. Tilas alun-alun Cileungsi saurna mah.
0: Oh, bahala nama gedung ajeng tuh. Kapten ininya gitu. Ya ka para para pelaku utamina anu terkaitnya mudah-mudahan bisa diangkat kembali kesenian ajeng didoakeun ku Kang Atep insyaallah tiasa ngabantu makanya diundang ka dieu teh supados bahwa kesenian teh ulah dugi ka punah ulah eleh ku kesenian nu lain komo melihat tina repertoar gaya atanapi naon teh kaunikan pukulan ajeng berbentuk instrumentalnya kita tidak tahu nganggo ngawi atau apa teu bener teh. Ayo nu nyanyi teh sih teh. Oh, gitu.
1: Instrumen aja.
0: Nah, tapi mungkin kedepannya mas setelah dikolaborasi setelah memang di lain bukan berarti kita mau era karuksak gitu tapi justru harus diangkat kumaha carana mungkin Kang Ujang juga PR supaya kesenian ajeng teh musik ajeng teh digandrungi lain kunu kolot ke baheula ku barudak nu ayeuna kitu perna seperti itu ya Kang Ujang ya aduh aduh menta dana ka ditu aduh didoakeun ke Kang Atep ke Teh Nining ka Wajudin ka Kang Ujang anu putra daerah Cileungsi utamina ka keluarga besar Uyut Iming nya aki ayang Pak almarhum Dalang Aji. Nah, terutama keluarga-keluarga sadayana nu aya di Empu Cileungsi nya sok naon teh pangdukungkeun kitu kina Kang Ujang geus nyari balat-balat loba seniman nya sok dikempelkeun ngariung tah mun tos ngariung mah bikin sabengkeutan hijikeun rasana kumari dina ajeng teh geuningan ningali filosofi nama bermain rasa teh nya rasa kadeudeuh rasa kanyaah rasa kasem. Hatur nuhun Kang Ujang. Ayeuna bade dudukeun terakhir.
2: Cekap sia.
0: Oh, cekap. Wajudin. Ya,
2: cekap. Eh, hatur nuhun oge ieu mah ka Pak Endo.
0: Oh, mohon. Aduh, Pak Endo Suwanda nu aya di Bandung nya, kadang di Bogor yang sudah mendokumentasikan arsip panjenengannya itu luar biasa.
2: Mun taya Pak Endo, tapal Pak Endo masana teh ngarekam audio ajeng eta.
0: Kita mungkin tidak tahu ya.
2: Tidak tahu apa.
0: Tidak apa. Gitu. Keturunan negeri tidak apa. Harus berterima kasihnya.
2: Hatur nuhun pisan ka Pak Endo.
0: Kanggo ka Pak Endo oge. Hatur nuhun Kang Ujang, hatur nuhun Kang Judin anu perantos tiasa ka RRI Jakarta dina acara apresiasi budaya Sunda. Mangga. Sok dilihat lah saya nak.
1: Sok ayat. Canet nama tak ayat.
0: Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: Tah, sati acan ngagupai. Mohon. Ka para paniten. ayeuna urang sanggakeun lagu itu pamundutna ti Bapak Haji Kusnandi Dukat.
1: Naon laguna?
0: Hoyong Pupalayon Ciamis ka Punggur. Naik laras konda suanten ti Mamah Cucu Setiawati. Mangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun.

0: Mami. Mami pisah gong gendernya mau nih pleng. Asal nungguan gajinya sebulan sekali. Teteh.
1: Mohon Kang Atep.
0: Nembe tadi paleun jamisnya naik kelas kondat. Hayeuna urang nepangan kanggo kepala paniten. Mangga anu bade ngiringan dina acara abdaun tiasa telepon ngalangkungan 021 350 4510 atau napi di 0812 112 4928. Mangga urang buka. Halo abdaun ilu jenggongi. Punten volume radiona, punten.
2: Nah, enggak.
0: Ah, gitu. Tina pesawat telepon wae, punten.
2: Tamu.
0: Sarang saha?
2: Poho deui.
0: Pagogom.
2: Muanya lah.
0: Pagogom Bogor, weh. Pagogom teh hilap di mana?
1: Di Bogor.
0: Di Bogor itu di mana?
2: Jampang Kahurun maksudnya.
0: Oh, di Jampang.
2: Jampang Kahurupan.
0: Aduh.
2: Kabupatennya Bogor.
0: Nuhun Pak Gogom. Alhamdulillah hibaring pangesto. Tadi tetos ngobrol Kang ATP jeung katurunan di grup Ajeng.
2: Punya.
0: Sigana apa Gogom mah apal teh grup Ajeng.
2: Nami uih pisan ye.
0: Oh, nami uih langsung telepon. Hebat atuh. Mani biasa mah orang nu lain mah ngotikan. Ai, ieu mah
1: langsung cespleng.
2: Aduh, pisan ye.
0: Sigana mah kudu di pareuman ti dieu. Sok atuh mangga aing nembe langsung telepon langsung nyangutnya. Eupana alus.
2: Betul minggu kemarin pan mekanik
0: gitu. Beres.
2: Tapi memanco. Kemarin wayang golek tak yang setengah nak dengan nyetel.
0: Atuh nah.
2: Dan uwi habina. Setengah sebelas demi uwi.
0: Tuh. Sekarang tu ngagupai pan ngagupai sah.
2: Iya mak. Nunggu pelayan maya di RRI sedayana mau ini saya nih anu pada tinggal sarehat sindamang ya tapi dalam itu terus yang ayahnya di gupai dia tak derek di Jampang Kahuripan
0: tepat
2: nah Pak RTL alias di Hengilnya ya tetap mana enam yang mancok ya mana mana tinggal bawa mesin senan mah
0: Cienya.
2: Rasanya yang meta aneh nah.
0: Terus
2: ke Babe Hamsa sesuatu habis tadi biasa kondok udik sama terkembang sama Umi nah. Sekarang Bengkang Eman Cecep nah. Terus di lembur sorangan ya ini dekat Umi Abang Tiang Abang Onin Jenggot ini buka sangkar di pintu 9 buka punggur
0: mohon
2: pendapat. Terus Abang RT Mul Muhadi, Abang yuk nanti Rahmat, Bang Umah, kayak temen grup Abang lah sedayana gitu. Terus aku mena anu di penggemar Abnaun sedayana mau di hiji-wiji aplikasi sana, aplikasi hiji mah. Ibu mina sedayana mana grup ada Abnaun mah, digupai kau bisa sedayana.
0: Atur nohon.
2: Ulah hilap ke Abdaun mah.
0: Laguna.
1: Bade lagu naon tak gogo?
2: Daun awi.
1: Daun awi.
2: Kita diputer.
0: Kama oh dah teh tini. Pucuk daun awi eta napi daun awi eta nya.
2: Daun awi
0: kamari.
1: Kamari mah daun pandan.
0: Daun pa. Ai kamari ge nyuangkeun Pak Gogom teh. Di nah kayak daun awinya teh nining istirahat di teh nining
2: mimitian alus pisan daun awi abeh sedaya digupai gitu
0: itu teh keliningan tapi jaipongannya mohon kedah nate saha nu ngawihna tah kedah nate kitu
2: eta nu ngawih mah tapi di jaipongan seueur
0: pendeta mah tapi kayak insyaallah mudah-mudahan audiona saenya Mohon. Biasa di milenial.
2: Minggu payun mah. Itu kan etwe rayak-rayak lah.
0: Tuh. Rame. Rayak-rayak kan.
1: Rayak-rayak.

0: awi hoyong rayak rayak.
1: Ya.
0: Mangga.
1: Melaku naon aja mana ngana nindeng enak kita.
0: Atur nuhun Pak Gogo, matur nuhun, matur nuhun. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang-datang langsung
2: klik
0: klik langsung nyambung awatos nusanes ieu geur aja nu tadi mangga di 02 tuh Abdaun halo
3: halo Abdaun
0: halo
3: Ruhai
0: iya sareng saha
2: hey ieu mah Aki Adi
3: kula ieu
0: ah oh si kula ye ieu mah si kula mah urang ditu kumaha
3: abah, cager
0: pisan tadi kan ieu nya ngadongengkeun ngobrol Ajeng coba ya. Leres teu eta kitu
3: bener kitu kan hampir mana mah hampir mah ngalaman kula ge ngalaman tahun 60-an kena
0: tahun 60-an nya harita teh
3: gerayakeun engkong ayam.
0: Oh. Jadi apal kangkong ayang?
3: Apa geus kolot tadi dia ge penjogoban aya dua rambuan ajeng teh baheula teh.
0: Oh.
3: Abah nata.
0: Oh kitu. Mohon ya alhamdulillah ka dieu incuna ti Abah Ayang tadi teh.
3: Kidunya. Heeh. Ulah lain disampeur kitu ka dieu.
0: Aduh, ka dieu ya ka studio aya di dieu.
3: Milu pulang ngadongeng ke didinya.
0: Iya tuh pami kitu mang ke ngahaja lah. Pandang anu ngadongengnya ngan kitu sorna.
3: Iya di ge samar-samar nyaun teh Kak. Eta Pak Atep.
0: Karena
3: tapi adi cenah nyakeun.
0: Nya ka
3: ngadongeng kula jeung maena.
0: Oh, kitu kasenean ajeng teh nya si geus si oreng didinya ge sok aya nya eta teh jamanna.
3: Aya di penjoge.
0: Alhamdulillah ye. Ayeuna puguh ngobrol tadi sareng incuna. Tah ai pandang mah aki na berenya terang teh. Tadi teh aki Uyut. Uyut Iming nya.
3: Iming teh teu lama geus kong ayang lah tadi.
0: Oh.
3: Kong ayang ge taun 60-an sih tadi.
0: Kong ayang teh nya. Ya, alhamdulillah.
3: Kong Iming mah tahun bangsa tahun 55-an main 50-an gitu. Tinggal
0: ya lah kayak orang nanggap di Cipenjo lah kayak lamun tos apa nanya Cep Ujeng ya jeng Pak Judin aina rek ya nonton rek di regenerasi kayak lamun tos jadi lagu erek ngabeh di hadapun imahna pandang
3: aku lagi itu sangat dongeng kena nyakun jeng kayak waal amun kira jam 8 teh ada yang nyetar rompet ajeng kayak gitu. Apa nama diganti teh nama kedegung lainnya lamun hajatan teh itu mah ajeng trompet napa sih nggak dengar trompet wayang kulit tak eta gitu
0: okay, sarua saruanya aduh
3: kira mana sarua ngagong nak ditunda teh lah gitu.
0: Ya tadi kan aya laguna teh tadi contohnya sedik tadi nya hatur nuhun sok mah
3: panggungna teh kayu jambe hatup nage daun kalapa encana terpal canaun aku
2: jaman papungkurnya
3: bola-bola ayam motor bawa sepeda ya Allah oh,
2: naik skuter berarti nya
0: lalajun lagi lempangnya
3: wah video cicilong si empu teh kampu orang putar tapi kadio lalumpang
0: oh gitunya
3: iya teh si gaoke lalumpang kadio
0: lalumpang teteh si non orai jeng eta.
3: Iya, buat opan zaman ditanggung atau kita pangeje kita potong royong yang para botang golek ya, wayang gitu, wayang kulit, topeng. Jangan tu topeng ayuna.
0: Kuma?
3: Topeng ayuna. Jangan tu ayuna mah topeng. Betul mah kalau sebutnya topeng pakai sobra. Zaman topeng babokirnya ho.
0: Nya kantos terang.
3: Ngalaman tu.
0: Ngala menuju oh harita tuker
3: oh eta nyung kobrak itu
0: zaman SD
3: SMP oke ditutul ku Kang Acep tah aek melawat itu melawat teh di jam 8 tepi ke jam 5 isuk Kang Acep
0: ngalawak teh
3: di sana teh Eta teh tebarali gitu. Sebagai jam 5 bertama.
0: Oke.
3: Canggus, lalakon teh belum ditamatkan.
0: Ditamatkan. Pak belit yang subuh pagi.
3: Iya, betul mah itu. Ini subuh mah.
0: Subuhnya jam genep.
3: Panen macan itu menang. Betul mah. Iya, kumawa yang kulitnya itu bukan jam genep.
2: Oh. Jarago tuh.
3: Bukan jam genep. Tutup lawangnya teh. Oh, geus main ceret mata poe, karak tutup lawang.
0: Alah, pokoknya mangke panang jadi narasumber teh nining sih nama urang ajakan ka dieu ka RRI.
2: Urang undang ka dieu.
0: Mangga sok bilih bade ngagupay. Bade ngagupay. Waktosna kanggo nu sanes ye.
3: Aki Adi. Abah Tono. Panadukat. Abah Haji. Tu anda tuh. Ibu Umi, Engkong Dani, Ibu Atih tuh. Ibu Neni. Anggrek ini enggak seburu-buru ya. Kabehanenya.
2: Laguna. Yang
3: studio tah.
2: Laguna naon.
3: Amun aya mah cek lagu tadi, aya kasetna Ujang Boin. Ayo weh. Teangan.
0: Aduh hese, hese
3: aya kasetna.
0: Oh aya, tapi teu aya. Ujang Boinnya coba urang teh kan. Ujang Boin hoyong apa kayak nuhun ye infona Ujang Boin.
3: Tapi lagu Ujang Boin.
0: Pamit aya Ujang Boin ke bade Ujang Kurnia kok dipindahin ayahnya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PR teh Nining nyebutin Ujang Boin. Aya cenah kasihna Ujang Boin.
2: Ke pilarian Cikangat.
0: Hatur nuhun Pak Endang. Urang Cipenyo eta teh Sikula teh. Yuswana anjeunna geus 77. Wis bapak banyak 77 tahun.
2: Alhamdulillah.
0: Hiji deui. Halo, Abdang mun Ujang Bengi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sampurasun.
0: Rampes.
4: Punten.
2: Mangga.
4: Abdaun ruhai ngecumandara.
2: Hai. Aki Adi.
0: Aki. Aduh.
4: Ulan.
0: Oh lu meni langsung kering bisaan nih. Langsung talk chair biasa lagi ketomper nakun.
4: Ker kebenaran nih mang.
0: Kebenarannya, langsung lagi lah. Kumah tah. Iya, mairan pandang.
4: Banyak bener teh. Itu bohong.
0: Gitu.
4: Aduh ngalaman di nama etama kan Abah Ayang. Ngalaman oke.
0: Abah Ayang ya.
4: Mohon. Tadi putra ananya.
0: Incu na Abah Ayang.
4: Oh, itu nama bahaya. Berarti putra Kang Aji.
0: Mohon, Kak Dalang Aji. Mohon.
4: Kang Aji gaduh lanjut. Nyeta Kang Taam nu mau tabrakan di Cileungsi panginten.
0: Oh, nyeke orang taroskeun. Ke orang taroskeun ka putra anak lar sentenanya. Aduh, perlu kuning apalan.
4: Apal mamang semete umpama apal. Tadi tak nana sebab ni reoskan ayam Mang Jibleh. Ayam Mang Jibleh tu jago kendang kan tukang kendang oge mantap kendang oge.
0: Oh gitu.
4: Kendang Jaipongan oge. Mang Jibleh teh.
0: Apalan memang bisa oleh karena pengen nanti ayu orang jonggol jadi apa.
4: Kan, aduh. Mohon.
0: Kin lah, orang Ngariung, sarang Pandang, sarang Abah Rustam, kayak sarang Pak Ming, sarang anu orang Setu dirinya orang Ngarumpul kayak orang Nabul,
4: pakai
0: orang iyo nanti gaya seres gaya, pasrah mirip kan ajengnya, mangga pilih badeng ngagupai.
4: Ngegupai kan ubiya ke pandang di penjual tuh nuhun untuk ngegupai. Lajeng ke Pak Haji Suwanda lebak maja banten. Kakak sepuhan dire...
0: Raja Bogo?
4: Di tuang jauh di Ciamis.
0: Ciamis?
4: Mohon, Abang Kus miwa Pak Wayon sereng Pak Mbah Toto lejeng ini. Kasa dayanan ayah di lintas budaya wae kan.
0: Mohon.
4: Lajeng ka Abah dan Adukat. Lajeng atuh ka Teh Atih. Sareng Kang Pikrina. Lajeng ka Teh Neni Ceriu lajeng wengi. Kang Tono pas di pasar Bo.
0: Pondok gede nya.
4: Lajeng atusan. Oh, lajeng ka Abah. Naon ge? Anu bieu tadi saha mah ternyata?
0: Bieu mah.
4: Oh, Pak Gogom, Pak Gogom.
0: Oh, Pak Gogom, mohon di Jampang nya di Bogor.
4: Di Jampang nya jeung weni. Atuh lajeng ka teh. Ya, Mama Yati Tanjung Priuk. Heeh. Kumai
0: kasadayana nya.
4: Upami teu ka
0: absen.
4: Di absen ku ieu ku naon ku WA.
0: Leres.
4: Laguna teh kanggo payun.
0: Tadi ning laguna.
2: Ah, bari lagu naon aki?
4: Asa-asa tos tepang.
2: Asa-asa tos tepang.
4: Mohon.
0: Mohon. Atur
2: nuhun.
0: Atur nuhun aki, atur nuhun.
4: Heeh. Sami-sami sehat. Sehat selamat
0: Atur nuhun aki di Jonggol. Teteh weana teteh cobi.
2: Iya, urang ngaoskeun ti Abah Engkus di Rancabogong
0: ngateh. Ciamis.
2: Mohon kasepuhannya.
0: Kumaha?
2: Assalamualaikum. Abdaun mencrang. Ngagonjrang, ngajomantara. Hahaha. Haturan yuda jengungi kumaha daramang. Wabil khusus kanggo anu nuju mancen tugas siaran wengi ieu. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini oge Mas Fikri. Salajeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara, Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Oyon, Abah Toto Kali Ambu, Bapak Aceng Rebab. Mamah cucu Ciomas Panjalu, Kang Tarlin Kendang anu waktos ieu sami nuju ngempel di Rancabogong.
0: Oh, ngarempel di Jengwangin.
2: Abah Didi Bonang Kolat, Abah Usman Kalih, Kang Kandar di Payung Sari. Oge kumwae kasadayana anu sami-sami nuju manco dina ieu siaran. Kintunan lagu oge kanggo Akiyadi ti Palihan Jonggol. Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rasta, Kang Ayut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Abah Jamin Gunung Mulia, Abah Lili oge Abah Yadi di Sukajadi
0: Bandung.
2: A Ujang di Cijerah Bandung. Salajeng nama anu sami-sami nuju ngadangukeun ieu siaran. Dupi laguna anu dipundut nyaeta Karawitan Naik Badaya.
0: Karawitan Naik Badaya.
2: Hatur nuhun Abangku.
0: Dicatet teh Nining Karawitan Naik Badaya.
2: Dupi nama cekap heula Kang Ate.
0: Mohon teras di dieu ye. Mohon hawatos. Info ti teh Tini saurna teh pandang daun awi dua minggu ka pengger terus disanggakeun eta teh. Sigana mah duka menghilap saha tah kitu. Terus ieu tipa pikri sareng buati jasinga Bogor. Assalamualaikum Abdaun Ruhai ngagebrai di Jomantara. Kumaha Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Pikri, kumaha daramang sadayana abdi bade nyenggol ka Pak Endang Aki Adi Panana Dukat, Abah Haji Suwanda abdi bade nyunkeun lagu kanggo Minggu Payun nyaeta Mega Sutra. Teras oge di langit pantai carita ti Kang Darso. Pop Sunda dua jurkeuna teteh. Di langit pantai carita. Tah sakitu wae, hatur nuhun. Salam panoh kanggo ka Kang Atep. Ka eta panginten sareng Kang Atep. Kalau tadi tak ieu dinten narasumber salam panoh ti Fuati sareng Pak Fikri. Hatur nuhun, cak. Alhamdulillah. Tah kitu lah teteh ningnya. Cekap bae sakitu kanggo ka para panitian mangga anu bade ngiringan dina acap Abdaun. Tiasa diseratkeun nomor teleponna di 021-350-4510 0812-112-4928. Salajengna urang dua lagu teteh. Ayeuna nya eta anu salajengna neundeun harepan. Suantena Teh Rita Tila. Pamudutna ti Kang Rian Roy. Di Gunung Sindur. Dilajengkeun karena Malati di Gunung Guntur. Suanten Teh Tini sareng Kang Aspur. Tah pamundutna ieu ti lintas budaya Nusantara nuju ngempal di Rancabogong. Mangga nyanggakeun neundeun harepan dilajengkeun karena Malati di Gunung Guntur. Bujeng ada mungkin.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Kang Atep, teh Nining, Mas Fikri masih nyerengan, teh aja Nining. Aduh teh Nining. Upamit teh ayah teh Tini asa kemana sih kayak
1: biasanya? Pasti buat teh Nining jadi nulis songkok. Biasanya mah
0: ngabalai teh Tini. Mugia nanti sarehatnya keluarga sadaya teh Tininya, naya di Tangerang. Urang tampi di teleponannya ngalangkungan 021-350-4510 0812-112-4928. Abdaun Wilujeng Wengi. Halo.
2: Abdaun Wilujeng Wengi.
0: Mohon.
2: Ruhai di Jumantara.
0: Ruhai di Jumantara. Sareng saha ieu teh?
1: Teh Nining.
0: Mohon. Ieu mah urang.
2: Sarang sarayana.
0: Hibaring pangestu alhamdulillah. Sae. Di Pak Anda sana sih. Mohon. Oh, Abah Jamin. Mohon dulu jengongi. Abah Jamin. Aduh, buatan batuknya, Bah. Aku banyak. Canggo.
1: Laguna. Laguna yang mana?
0: Laguna bah?
1: Ngatrok.
0: Tentang ngatroknya, bangun nanti Abah Jamin Gunung Mulia.
2: Anda tadi di situ. Bajaknya nih kayak apa? Bapak guru dah. Bapak.
0: Rada ceketan karena iya nak karena pesawat telepon nak.
2: Bapak Watong, terakhir ya, Watong ya.
0: Tacan.
2: Mama Maya, aku dari situ. Kata Fikri dan Yesinya sekarang itu Adina. Bapak Tobari oke sudah santun ya. Kata Ajo, kata Ayut Age. Sekarang Asyadi dari mana ya dari Asyadi saya.
0: Jonggolnya.
2: Kata Andang. Ajo. Kata Dukat. Rustam Barisam
0: cekap
2: Mas Bukapan Sari.
0: Kira ada alit ya suantan aja. Mohon ya. Atur mohon
2: ada yang tadi Pak Oyon
1: Pak
2: Toto
0: Bah Toto.
2: Ngeraya nih.
0: Mama
2: Nati. Di Bukumi di
0: Sanggerahan. Cekap. Dikumkeun wae nya, mohon.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suantana kirang agengnya. Mohon punten duka tina pesawat telepona tanapi kumaha tapi tos kahartosnya maksudna tadi nepangan seueur ka para paniten sadayana ti Abah Jamin Gunung Mulia. Di sapengkeureun Abah Jamin. Halo, Abdaun Lujeng Wengi. Halo.
3: Halo,
0: mohon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdaun, kuhanya.
0: Ruhai ngajo mantara. Rara rara rara.
4: Apa on ngajo mantara ngajo ngajo mantara. Malu malu itu saya cari yang Sunda.
0: Oh, sereng saha iya gerit ya saya tak.
4: Puten deh, ya teh Pak Otong, Otong Mahrom, Otong Mahrom.
0: Oh, Pak Entong Mahrom tuh, biasa gini gupai wae Pak Entong Mahrom tehnya. Di mana Pak Entong Mahrom? Di mana?
4: Di warung Parung.
0: Parung.
4: Di Parung, ini Parung aja.
0: Parungnya orang Parung.
1: Orang Parung masak.
4: Di Kecamatan Parung betul.
0: Kecamatan Parung. Betawi sawareh.
1: Betawinya. Betawi ora.
4: Emang iya Betawi ora. Emang enggak bisa bahasa Sunda.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa.
4: Kalau zaman bahala, kalau zaman itu apa saya? Beli serak sok. Apa mau ajak ramai rata belajar kalau nggak diajar sudah teh dinya dia saya tiretik. Tapi aku makanya jelas dinya.
0: Oh jelas Pantong. Mangga mau kirim buat siapa Pantong? Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia wae.
4: Ya waktunya ya buat teman-teman yang udah keluar namanya pokoknya jarang yang kenal walaupun jarang lupa gitu. Lagunya ini nih lagunya.
0: Lagu apa Pantong?
4: Daun iris. Iya. Wo kawalik tong naon we namana. Buat sadayana we.
0: Sadayananya mendengarnya paniten.
4: Tidak Pantong Mahrom gitu.
0: Iya. Oke.
4: Jangan kada kada yang Wili Jokowi, Wili jangan ngakon. Nuhunnya.
0: Nuhun, mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantong Mahrom.
0: Barungnya. Katanya ngagupai kasadayana. Mangga tah gupai Pak Entong Mahrom. Aduh. Urang Parung. Di belakang Pak Entong Mahrom. Halo, Abdamun. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten
5: ngekebrai di Jomantara. Daun ngekebrainya angin sedutan dara. Daun ngekebrai mawa kumarana urang Sunda. Itu cerita nah.
0: Cerita.
5: Yang atep neng si neng kini. Wanda ramang.
0: Saya alhamdulillah. Bapak Haji Suwanda teninya.
1: Mohon. Mangga dilanjut.
0: Mangga dilanjut. Mohon Pak Haji.
5: Tadi nguping iwai tadi tenal ajengnya.
0: Ajeng.
1: Ajeng.
5: Oh. Ajeng. Diajeng-ajeng katanya.
0: Diajeng-ajeng terus.
5: Kadayana. Kita wanu langkung paus sama Pak Yadi.
0: Pak Nang. Tak urang ditu.
5: Mari. Seneno aja di daerah ya tanya.
0: Terus.
5: Mugi-mugi lah. Ulah dugi ka naon teh ulah dugikeun ka leungit. Teraskeun. Mari bahasa nanti budaya Sunda telah sing ayub ulah kasilih kujunti ngapa
0: kulan mohon
5: mana munut lagu
0: ayong naon Paji
5: lagu nanti istri tampikan
0: duet atau apa lepas banyak istri tampikan mah
5: baik milih ke engkang ahli pidat
0: toh ada nenaning gitunya
5: merah yang sisoksin di rumah tangga minta belanja dibere pidato.
0: Oh nurang silarinya
5: sempal gujon saya tanya nasibnya lagu di zaman kapungkur
0: Leras, leras kayak orang pelari.
5: Acan lah itu gue jangan tekan lahir.
0: Caca, mun kantos ta ngayakeun eta teh istri tampikan teh, daek milih abdi polisi anu ganteng. insyaallah mohon kayak di pilarinya. Istri tampikannya itu tehnya.
5: Mohon jodohna istri tampikan.
0: Mangga. Tang marosian kabah Toto sareng Pak Eyon tah eta mah. Pada ngaku pai mangga.
5: Kintun-kintun namanya. Panin pos naik kaki ya di warna yang tadi terus saya Pak Gogomnya. Mohon. Yang kenal Pak Gogom terus sehari tadi teh. Nengah.
0: Itu aya tadi
1: Pak
0: Abah Jamin di Gunung Mulia. Pantong Pantong Mahrom. Pantong Mahrom.
5: Mulianya. Heeh.
0: Sareng Pantong Mahrom.
5: Bilang kapanana dukat. Heeh. Nah, ieu teh canae ke panana dukat.
0: Dacan, dacan.
5: Cok kalanggung teh Ibu Umi.
0: Di pasanggrahannya.
5: Abah mah mengang apresiasi ka Ibu Umi teh dina acara RRI Pro Opat mah aya wayanena dina acara naon bae ge. Ibu Umi. Jam resepan gitu karena budaya Sunda, budaya Jawa oge ajena gitu. Atau anu di itu teh saneng sama mah itu tuh mah mayanya.
0: Mah maya.
5: Pilih jeung wengi. Nah. Sama Bapak Oyon, tuang ramanya.
0: Mohon.
5: Dan Bapak Toto tuh.
0: Nah, di Ranca Bogor ujung ngempel cenanya.
5: Ciamis.
0: Ciamis.
5: Kesadayan we lah bilih nu sanes hoyong naik ya. Moga hiji waktu sesuai kesadayanannya.
0: Mangga.
5: Matur nuhun laguna dongong Mimo Payun istri tampikan.
0: Istri tampikan insyaallah. Tanggo
5: wengi ye tas aya sanes lagunanya.
0: Mohon Pak Haji Bapak. Ke kurang iya nya ke urang sebi di
5: Bangga atau lagu nu eta di antos ke juga kata amat tapi biasa nama Bapak mah tara sapotong ngupingkeun RRI mah mangga sakitu bae lah
0: atur nuhun
5: wilujeng kantun pada permiasan stesono pada mulang sanes kenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hatur nuhun Bapak Haji Suwanda nyunikan lagu istri tampikan teh tini uji ngomonitor mudah diseratan Pak Haji Suwanda kemarin di dia kemarin teh atas ka sangkakan lagu nanti teh ini ya
1: kadang
0: ya teras oge. Oh masih keneh tapi di tehnya masih jadi 021-350-4510 Abda'un Gulijeng Wengi. Nah gini di kejubarnya. WA Sobi Teh Nining
1: Auskin
0: WA.
1: Aya WA di. Assalamualaikum Sampurasun
0: Rampes
1: Opat Suara Budaya Jakarta. Abdaun Ruhai Ngajomantara. Hahaha. Aki gaul di desa Kota Batu. Selalu mancul Kang Ate.
0: Aduh nuhun Aki gaul.
1: Teh Nining. Kumaha daramang. Alhamdulillah sae. Salam baktos kangge kasadayana pendengar Abdaun. Kang Ate upami tiasa lebetkeun ka grup Abdaun.
0: Saha
1: Aki gaul di Kota Batu.
0: Aduh nomorna teh sabarahanya.
1: Aya di dieu nya di
0: Propatkin. Oke. Okay, teh Nining diseratnya nomorna Aki gaulnya.
1: Mohon. Lajeng urang aoskeun aya deui. Assalamualaikum Teh Nining, Kang Atep, Mas Fikri, Abdaun Ruhai ngagebrai di Jomantara.
0: Jomantara.
1: Hahai. Ngagupai heula ka Abah Otong, Abah Sobari, Abah Kiki, Mamah Maya, Mamah Neni, Mamah Yeni, Mamah Uut, Mamah Ise, Mamah Enok, Mamah Anggraeni. Sareng mamah-mamah sadayana.
0: Oh, Mamah sadayana.
1: Aki Yadi nyuhunkeun lagu Kisir Saidah. Kanggo Kang Atep sareng Teh Nining mah hatur nuhun.
0: Aki Yadi hoyong Kisir Saidah.
1: Nuhun.
0: Diserah.
1: Tadi hayang asatos tepang.
0: Ayeuna geus Sirsaida.
1: Sirsaida.
0: Aduh meni seueur uyah sirna naon. Seueur pamunut amplop na geus.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Aki Yadi. Lajeng aya ti Pak Guru Dimyati.
0: Kumaha ti Pak Guru?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Abda unruhai ngajomantara. Dilujeng wengi Kang Atep, Teh Hajah Tini, Teh Nining, Daramang, Sadayana. Alhamdulillah, sae. Ti Pak Guru Dimyati sareng Ibu Iam di Cepak Nangka. Katur kangge Abah Nana Dukat, Aki Yadi, Abah Haji Engkus, Abah Eon, Kang Tatang, Pak Tono, Abah Haji Amsar, Paman Mida, Aki Gaul, Bapak Haji Suhanda, Kang Abah Uyut Oka, Kang Ming, Kang Mardi. Oge kum kasadayana paniten Abda Unti RRI Proopat Jakarta. Haturan mugia sadayana aya dina ginanjar kawingkejengan, kalayan sehat walafiat. Spesial nama kangge Kang Atep, Teh Hajah Tini sareng Teh Nining. Oge Ibu Hajah Sri Wilasri mugia sarehat sadayana. Amin. Amin. Kawihna kangge Minggu Payun.
0: Hayong.
1: Sesah hilapna.
0: Sesah hilapna. Diserat teh.
1: Angga.
0: Cekap sikit ya. Cekap
1: lah Kang Atep.
0: Hawatos nusanesnya. Aduh. Eh orang teraskin iya tadi pas di info kayaknya Malati di Gunung Guntur iya. Iya mah langsung kang ngopo Pak Haji Suhanda nya. Nah, pasti iya mah klik pisan. Kumargi ya karya besar di maestro Mang Koko nya. Suwantena Teh Tini sareng Kang Aspur. Nah, diteraskan karena Kembang Gadung. Suantena Mamah Nunung Nurmalasari pamundutna ti Kong Dani. Aya di Kemayoran. Mangga nyenggakeun Malati di Gunung Guntur. Suanten Teh Tini sareng Kang Aspur dilajengkeun karena Kembang Gadung. Suanten Ibu Nunung Nurmalasari pamundutna ti Kong Dani. Lujeng

0: suara budaya Jakarta nyerengan, insya Allah dugi ke tamu 12 pun. Tenining kembang gadung, ngareng kenek ditaikin mani geteknya. Si nama anu di Ciamis, anu di Pandeglang, anu di Bogor, anu di Tangerang, anu di Karawang, ngareng kenek sadaya nya. Sok seueur pamenuju manggung anu nyunkeun lagu kembang gadung. Anu biasa nama eta teh lagu anu dina bubuka seseurna
1: kembang
0: habita kan ya. Lirik-lirik gitu
1: bismillah
0: coba ini
1: bismillah ngawitan manggung
0: atas
1: atas
0: gelosor naon coba
1: artos
0: orai artos mun gelosor nyanyikan lagu teh nya urang tampi deui di 0213504510 0812112498 abdangun ulijeng wengi halo halo
2: jengongi kalau
1: jengongi
2: untuk pen ini jeng Fikri jengongi tadi abah Agus rasa
0: oh lijeng wangi bagus pernah sehatnya
2: tadi abah nyunkan lagu kisar Saida
0: oh di WA nya
2: di WA
0: nya
2: sama
0: Akiyadi teh nening pamurna ti abah Agus Rasta cebi di
1: margi seratanana Akiyadi nyunkan lagu na
2: eta diserat nyerat bacana ti teraskeun
1: mohon kerang kentosnya
2: atur nuhun
1: atur nuhun abah Agus
0: mohon nanti abah Agus Rasta itu nya
2: ada kintun-kintun ya
0: kanggo
2: kakak sepan abah tunggu sana di Ciamis sareng abah Oyon abah Toto mereka sadayana anu di lintas budaya Wilujeng Wengi, Wilujeng Ngadangukeun, Merdeka.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Abah Agus Rasta di Cengkarengnya, Rawa Buaya. Pamugi sehat, sakeluarga sadaya. Nah. Di sapengkeureun Abah Agus Rasta mangga ditampi di 0812 1124928 teleponna di 0213504510. Halo. Oh, Teh Acan. Biasa itu di Aradu. Oh, mangga urang tampi ngalangkungan telepon WA na mangga di serat di 0812 1124928. Teleponna tiasa di nomor WA oke, tiasa di nomor 0213504510. Alhamdulillahnya teteh. Kamari nu mundut wayang wae. Aya. Cebi digupai teteh.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda unruhai ngaju mantara.
0: Halo.
3: Halo.
0: So, hilap di saat ini cebi. Dah tu menit orang kenal kenya.
1: Kang Ming di satu.
0: Oh Kang Ming, tak gitu atuh. Kang Mingnya, tadi jadi gupai Kang Ming, teh orang setu.
3: Kumaha Kang Acep Damang Kang
0: Acep. Baring pangestu Kang Ming, alhamdulillah.
1: Nining. Alhamdulillah sae.
3: Teh ini.
1: Alhamdulillah.
0: Teh ini alhamdulillah menuju pakanci oge nya.
3: mudah-mudahan atau upami darah ramang mah ngarena upami sarehat mah
0: bade ngagupai
3: satu acana ngagupai bade nyungun kawinah
1: mangga
3: abli hoyong kawinah sasak raja mandala di acana
1: sasak raja mandala
0: pop Sunda ya temannya
3: mohon
0: pop Sunda sasak
3: bade kintun-kintun gak ngate
0: mangga mangga
3: terus di payun bapak guru Dimyati darum ibu Yamna atau seterasna sahabah otong di Gunung Sindur dan biasa atau seterasna ke Bapak Ajo di Sariu atau seterasna ke Kegaul di Jonggol ke Bapak Pandang di Penjo atau ke Santun Mama Mama Duka Firbo, di pasar bonya. Atau kak selajang nama kumil sadayana.
0: Kumil sadayananya.
3: Di bengket.
0: Di bengketnya.
3: Udah spesialnya. Sekarang kak buat Kang Atep. Sekarang teh ini, sekarang teh ini mudah-mudahan dipanjangkan yuswana.
0: Amin.
3: Tambah-tambah rezekina anu halal buat para buat ibadah.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ming di Setu Bekasi. Hiji deui urang tampi mangga di 021 350 4510 0812-112-4928 mangga diantos di sapekeureun Kang Ming ye sahaya saya wilujeng wengi. Halo halo
4: Abdaun
0: Abdaun
4: Duha Jumantara.
0: Oh ha ha ha ha ha. Iya, Pak Herman Ganesa di dia nya, Sanes.
4: Oh, dia
0: aduh. Pak Herman Ganesa. Alhamdulillah wilujeng jenggungi. Aya namina di dia keluar ya. Aduh.
4: Maaf gimana Kang Atep?
0: Ih, bareng pangestu alhamdulillah Pak Herman.
4: Aya teh suat ini nya.
0: Ya teh Nining mohon. Teh Nining.
4: Oh, Teh Nining. Suat ini.
0: Ini nuju pakancinya.
4: Bade hoyong laguna yo.
0: Mohon, hoyong lagu naon?
4: Laguna yo Kidung Bitung aya we nya.
0: Kidung
1: Bitung.
4: Kidung Bitung.
0: Itu pamundut kamari oge aya ni Pak Herman Ganesa nyuhunkeun lagu Daun Hirisnya pamit lepat mah.
4: Oh.
0: Halo.
4: Panundari lah, panundari.
0: Oh, mungkin mingguan payun ya, mingguan payun. Tetias ayun nak.
4: Ayun lain.
0: Nu ayun nama eta Pak Herman ayu di dia kata di serat dia Daun Hiris nyun kenana.
4: Oh.
0: Nu tos.
4: Bade gupe bayar lah.
0: Ya sok mana. Oh,
4: Pak Mang dah dia penjo. Ya di ayah Kang Mas kita di Jahat Tangerang. Otong tuh saat ini saya ya Kong Dani Papa Haji Suwanda Duni Maja ayah Duni Tenyo ta ayah Tage nya
0: Kang Ayu Tage leres
4: si Tenyo tuh saya Kak Agus Rasta ayah Kang Ku sanu di Jamis nah mohon maaf saya tanya apa ya lah
0: dikumkan dikumkan mohon mangga, mangga, mangga, mangga, mangga.
4: Di perempat lah pokoknya saya tanya sama Ayla. Aduh, sarang Kang Atep mah atas ini. Dan ini matur nuhun Mbak Ayla ada macam tugas.
1: Sami-sami, hatur nuhun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hoyong lagu. naon cenah teteh tadi teh?
1: Hayang lagu Kidung Bitung atawa napi Panondari.
0: Panondari nya. Sareng nyuhunkeun anjeunna ge aya di dieu ngantos lami teuing pangitena nya. Ieu kayak urang gorolongkeun pamandutna ti Bapak Herman Ganesha. We ana jabi teteh pilih aya.
1: Ngoskeun we ana. Sakedapnya kada dibuka heula kuncina.
0: Kedah kuncina dibuka.
1: Sumpingna ti Pak Tatang Sumanta.
0: Ah, Suminta di Jalan Bangka, Kang Tatang.
1: Assalamualaikum, Kang Ate.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Nining, abda unruhai di Jomantara. Hahaha. Wilujeng wengi, wilujeng mancen tugas. Dugi katuntas. Gupai nama ti urang lembur landeh. Kalintas budaya nu aya di Ciamis.
0: Ciamis.
1: Kabangkus di Ranca Bogo, Abatoto di Lapangan Kubang. Warudoyong. Ka Pak Eyon di Golat. Ka Akiyadi di Kikula. Pak Endang Cipenjo. Pak Gogom. Salam kenal baik dikumken kasadayana para paniten abdaun. Mundut laguna kanggo minggu payun serat salira.
0: Serat salira.
1: Suantena ti Mama Hajah Ijah Hadijah. Hatur nuhun. Lajeng ti Kang Uyut Oka.
0: Uyut Oka. Kumaha sareu Uyut Oka teh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdaun sauyunan ngahiji ngagebrai ngabaranyai di Jomantara. Hahahahai. Ti Uyut Oka di Jakarta Barat. Teh Tini, Kang Atep, Teh Nining, Daramang, Sadayana. Alhamdulillah sae. Nuhun upami damang mah Kang Atep. Upami digugupai heula sakedap.
0: Mangga.
1: Mani atoh asa di
0: Asa di
1: angken paniten abdaun sauna teh. Kang Ate patur nuhun laguna tos diputerkeun. Nyuhunkeun laguna kanggo minggu payun tukang beca.
0: Tukang beca.
1: Lagu ieu kasanggakeun ka para paniten abdaun sadayana di mana wae ayana. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. Kanggo Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nining mah wilujeng tugas dugi katuntas.
0: Saha ieu teh?
1: Mugi aya dina kasehatan salamina.
0: Amin.
1: Ti Pak Yut Oka.
0: Oh, Yut Oka. Aduh, Yut, nuhun Yut. Urang Jakarta Barat nya.
1: Rupina mah cekap
0: Kang Atep. Pa ayeuna urang teraskeun ieu pamurutna Pak Herman Ganesha. Itu tos sabara mingguan kapengkernya namai kabuka ku Teh Tini cen aya. Sateu acan kana pamundut anu engke kanggo mingguan payun. Daun hiris ye sonten nama Cici Cangkurileung. Kanggo Pak Herman Ganesha sareng Kang Tatang Suminta nu aya di Jalan Bangka. Dilajengkeun swanten Teh Nining Yuning si.
1: Gening aya Teh Nining.
0: Aya sarakan pangbalikan. Na mana tembangnya ieu mah nya? Supados nanti Mamah Rahmi ieu mana pangana ka Mamah Uut, Mamah Rahmi. Bapak Jisuhanda tah. Mangga nyenggakeun daun hiris swantenna Mamah Cici Cangkurileung. Dilajengkeun kana sarakan pangbalikan. Swanten Teh Nining Yuning si. Lajeng. Ada mungkin.

hiasan kepala berbentuk mahkota yang dikenakan oleh pengantin wanita dalam pernikahan adat Sunda. Lebih dari sekedar aksesori, sigar mengandung makna kebijaksanaan, keanggunan, dan kesempurnaan seorang perempuan Sunda. Terbuat dari campuran logam seberat 1 hingga 2 kg, sigar juga mencerminkan keteguhan dan tanggung jawab. Berbagai ornamen menghiasi sigar dengan simbol mendalam. Kembang Tanjung melambangkan kesetiaan, sementara kembang goyang menjadi harapan akan rezeki dan kebaikan bagi pasangan pengantin. 6 pasang kembang Tanjung dan 7 kembang goyang tersusun harmonis, menambah keindahan dari setiap sudut. Dahulu hanya dikenakan bangsawan. Kini, sigar Sunda menjadi warisan budaya yang dapat dikenakan oleh semua sebagai simbol keanggunan dan nilai luhur adat Sunda.

0: tabuh 10 langkung 44 menit. Masih kene aya waktosnya urang macangkrama di Jomantara. Ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Teteh, geuningan tadi telepon tipun bapak di lembur. Nuju ngempel sadaya. Nah, saurna teh we anak teh ngaoskeun si geuna pas nuju latihan tadi teh ka naon ka monitor pagitannya.
1: Pangpayuna.
0: Pangpayuna. Ieu di grup lintas budaya Nusantara nuju ngempel di Rancabowo. Lalatihan biasa pasepuh terapinya. Eta teh aya ibu jeruk. Oh iya geus saha.
1: Saha wae Kang Ateh.
0: Hayang terang.
1: Hoyong atuh.
0: Iya mas senior Kang Ateh sadayana, Ibu sadayana.
1: Aturan.
0: Ieu teh juru kawih jeung teteh nya pamajikan mah tapi sinden mah enggak bade naon wae ge. Aya mamah elom.
1: Mamah elom.
0: Urang pamit lepat mah di pindang rubak teteh nya aslina teh di golatnya.
1: Golat.
0: Panembangan Ciamis ulah jeung mamah elom. Terus aya ibu cucu.
1: Ibu cucu.
0: Ibu cucu ti Omas eta mah.
1: Oh di Ciamis teh aya Ci Omas. Okay.
0: Aya Ci Omas tapi sanes Ci Omas nu di Bogor, ieu mah Ci Omasna di Panjalu.
1: Oh kitu.
0: Ibu cucu. Terus aya Ambu.
1: Ambu.
0: Ambu mah di Lapang Kubang.
1: Eta
0: mah suami istri eta mah Arjuna sareng Sri Kandi sareng Abah Toto nya. Ih arudoyong. Mohon panembangan Ciamis. Nepangan oge nya. Payon eta mah nya. Payon mah di lintas budaya Nusantara di Sukakerta. Ngempel aya. Aya oge Kang Tarlin.
1: Kang Tarlin.
0: Eta mah juru gebot.
1: Oh gitu, karena kendang.
0: Kayak kendang. Eta mah jadi ti abang kus tadi diturunkeun tah ka Kang Tarlin. Elmu ngagebot
1: teh. Terus
0: saya ngagendang nanya, di jeung wengi Kang Tarlin. Oge iya juru rebab.
1: Juru rembab. Saha Kang Atep?
0: Kang Aceng.
1: Kang Aceng.
0: Urang mudang layang eta teh CS abangkus ka mana-mana caserengannya. Aduh nuhun leujeung wengi Mang Aceng. Aya oge Kang Didi Bonang.
1: Kang Didi Bonang.
0: Kunaon disebut Kang Didi Bonang?
1: Kunaon?
0: Kumargi di Bumina. Iya Bonang. Tukang Bonang teteh.
1: Oh gitu.
0: Ngabonang na kuat ka. Hot headnya.
1: Saya
0: bisa. Saya senior mas ada lagi sararainya. Napangan oge kak. Iya pedalang. Iya mah. Bapak dalang Udi.
1: Bapak dalang Udi.
0: Eta mah urang Cibonteng, Sukakerta oge. Ngawayang nasi oge. Kempel
1: oge eta teh
0: kempel aya. Ngarempel sadayana aya infonya. Teras juru alok. Suantena. Aduh. Eta mah almarhum Abah Deddy Rosida we. Kang Oman.
1: Kang Oman.
0: Di Sukapulang, aslinya orang Sukapulang.
1: Eta teh tarebih Kang Ateh.
0: Tarebih, ya teh ngarempel urang Sukapulang, urang Cibonteng, urang naon Medang Layang. Teras anu ti Lapang Kubang, anu ti Ciomas, anu ti Pindang Rubak, ti mana-mana ngempel.
1: Karempel di bumi Abang Kus.
0: Abang Kus di Rancabogo. Tak alpukahna Pak Ayon sareng Abah Toto tetenya. Mohon pamugi sarehat sadayana.
1: Amin.
0: Latihanana lancar. Mohon hapunten Bobi Lih teu aya katuangan. Kumargi Abang Kus
1: mah tinggal nyalira.
0: Esok nyalanak nyalira
1: teteh.
0: Oh, teteh nyandak kopi, nyandak naon deh pati cana ka Abang Kus kadinya mun. Pamugi kasayanana dibalos ku Allah Subhanahu wa taala nya.
1: Amin.
0: Lagu na teh hoyong hoyong hoyong bangkong.
1: Hoyong hoyong bangkong. Aya datas di saya gigi.
0: Nya mohon ki pasian hoyong hoyong bangkong. Urang tapi deui nya aya kana kitu nu. Ieu teh biasana mah naon teh sok langsung kuruduk kuruduk gitu. Wae ana teteh.
1: Aya,
0: cobi daoskeunnya.
1: Sekedap rada dibuka heula kuncina.
0: Sok mangga dikunci.
1: Kuncian wae.
0: Dikunci. Sekedap ngunci, sekedap ngunci.
1: Di Pak Eko di janten.
0: Oh, urang Jampang Tengah Pak Eko.
1: Assalamualaikum Abdaun.
0: Waalaikumsalam.
1: Hayang ngegebrai ngajomantara. Hahaha.
0: Hihihi.
1: Di tutut mantul Kang Atep. Kumaha damang sadayana kru badai gugupai ka Aba Opa, Aba Ajo, Panana duka, teh nenti, teh neni, kum wae kasadayana, kawihna gendu.
0: Oh, hoyong gendu.
1: Bade mairan tukang goong, roseunnya tiasa ngopi heula ari telat kitu mah.
0: Oke, teh eta mah tadi dinu tadi dina ajengnya.
1: Lajeng ti Pak Masdi di kampung jahanya.
0: Oh, kumaha Pak Masdi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruhai ngajomantara. Sampurasun wilujeng wengi Kang Atep sareng Teh Sri. Abdi Kang Masdi ti Kampung Jaha Goak. Tangerang nuju Manco. Abdi oge kintun salam kanggo Abah Haji Suhanda. Salam wano kanggo Teh Haja Sri. Sareng Kang Atep hatur nuhun. Lajeng Kang Atep. Ti Aki Kusnadi di Pasar Rebo.
0: Oh, Abah Nada Duka. Eta mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ti Abah Nada Duka tuluy jeung wengi ka sadayana. Hapunten. Wengi ieu henteu tiasa naek. Margi aya wargi di Si Ambu anu tos ngantunkeun tadi tabuh 7 di Majalaya. Hatur nuhun anu parantos ngagupai ka Abah kangge Minggu Payun Abah mundut lagu Panjang Duriat ti Mamah Cici Cangkurileun. Hatur nuhun. Bade dilajeng Kang Ate?
0: Lajeng geus sok mangga.
1: Ti Pawarman Setia Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Warman.
1: Abdaun ruhai ngajomantara. Hahaha. Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, Daramang. Alhamdulillah. Bade mundut lagu Pucuk Tigirang. Diaturkeun ka Abah Nana Dukat, Abah Otong, Abah Yadi, Abah Ayut Age, Abah Sobari, Abah Rasta, Abah Sobari, Abah Rustam, Abah Tono, Abah Haji Suhanda, Kang Mamat, Kang Rian, Ka Paguru Haji Dimyati, Ka Mama Cipta, Mama Uut, Mama Nenti, Mama Yati, Mama Enok, Mama Yeni, Mama Anggi, kum kasadayana penggemar Propat, wilujeng ngadangukeun. Atuh spesial nama kanggo Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, sareng Mas Pikri wilujeng tugas dugi katuntas. Hatur nuhun Pak Warman.
0: Hatur nuhun Pak Warman, Setia Budi.
1: Lajeng ayah.
0: Ayah kan ewa itu.
1: Ayah, ayah mah Kang Ayut Age biasa.
0: Oh lu Kang Ayut geledeknya.
1: Masihan jempol.
0: Oh biasa, biasa hadir. Kang Ayut mah hadir terus anjir namanya. Setia sareng ibu nanya.
1: Nuhun.
0: Eta mah di itu Kang Ayut Age mah.
1: Di Tenjonya.
0: Di Tenjo. Bogor Baratnya.
1: Bina cekat salah Kang Atep.
0: Cekat. Mangga tuh. Ya, pamanuti lintas budaya Nusantara oyong-oyong bangkong. Dilajengkeun kana suantena Mama Hajah. Upami oyong-oyong bangkong ti suanten Mama Uun Budiman. Upami ieu nu kadua, nu salajengna suanten Mama Hajah Ijah Dijah Gurat Bumi. Nyakeun ka Bapak Nana Dukat nya. Mangajengkeun wilujeng
1: ngadangkeun.

0: urat bumi, amit-amit ya bang.
1: Dan bayi.
0: Tapi suantena sanes ibu hija tadi tengenya benten. Mohon aduh. Apunten babili lepatnya. Maklum. Biatos tunduh kita gitu, tah. Teteh.
1: Mohon.
0: Tabu 11 langkung.
1: Langkung genap menit.
0: Genap menit tapi 10. Babili ini bali nelpon mangga. Di antasnya di 021-350-4510 0812-112-4928 atau WA nah hatur nuhun kanggo ka para paniten sadayana anu parantos seueurnya pamulut laguna teh seueur teh nining.
1: Mohon.
0: Kang Atep ngagupay. Geningan aya nu lebet nining hawatosnya. Mohon keti sah yeuh. Oh Pak Eko di Jampang Tengah lebet namina. Lu jengwengi Pak Eko.
2: Lu jengwengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Daun ruhai ngageblai ngajomantara.
0: Oh.
2: Ngatep
0: kulan.
2: Bu Haji kumaha dararamang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ai tadi teh bari noroskeun heula nya. Teh Nining.
0: Mohon. Anu
2: malati di gunung.
0: Anu malati di gunung Guntur mah Teh Tini. Eta teh sareng Kang Aspur nu Teh Nining menembe tadi nyaeta lagu Sarakan Pangbalikan anu tembang.
2: Oh nya Sarakan nya.
0: Eta sonten Teh Nining. Gitu. Awisnya laguna.
2: Diduakeun we. Tong wakai ye.
0: Karena
2: tahun 2027

0: ke Kang Ming.
1: Kang Ming setunya.
0: Kayaknya Kang Ming setu. Terus gitu iya Teh Nenti, Teh Neni, Mbah Opa, Bapak Andi. Terus gitu Pak Ajo. Ke itah Babeh Amsar teh tetekannya Pak Andi Andi kene.
1: Ai Babeh Amsar aya.
0: Terus gitu itu sate Kang Pikri.
1: Buatih Pak Pikri jasinya.
0: Nah, gitu lah. Anu tekang upaya mah punten ka saya nek dinya iman kumkeun we ka sadaya.
1: Mangga, mangga.
0: Tah upami ieu mah tadi teh gendu teh yang gendu kreasi ya.
2: Mangga.
0: Anu kieu geuning. Lah coba-coba ngarobah Pancasila nu kitu nya.
1: Apa
2: kreasi
1: kata-kata nyata kena dipilari heula itu rupakan hanya lirikna
0: rupakan teh upami telepat depan teh mah gendu gaya gendu biasa
1: nah lah, ayah gendu teh ya gendu kreasi ayah gendu mungkin orang coba
0: teh akhirnya kata mah sakit weh abdu mah iya tadi mulai mayran matos mayran tekan gong rauh sepam dengan gong gitu mahnya
1: mun ajeng mah gitu tiasa kak
0: mau ngutan yang ngopi lah gitu teman. Ngopi lah ngarokok lah ngejer sehingga ngalinur kita gemu jadi orang masih perbasa malawung tekan gong
1: eta mah dihudangkan ke tukang saron teh ih bagian gong ye cina gitu terus dikumpulkan cina gitu
0: kaya tah mana nganggup pahit teh kaya ibu sinden di itah menyurkawih di Curug Pareang si bola
1: tah oh si bola teh nya
0: si bola tah di Curug Pareang terus kaya ibu ya Pujasari anu teh mantan dulu kawih ini terus lirian cain mah ka mamah dia tadi Prabu Har ibu Jurkawih ini pami mane ka ambil teh kang ada pemimpin surat teh kena ngelangkungan heula kecamatan Jampang Tengah teh letaknya teh di Bojonglopang
1: Bojonglopangnya
0: tak gitu tak emut anak kambah dia dia di Bojonglopang ya tampi kintunan ya di tutut mantul sakitnya kang adepnya
1: mohon mangga mangga
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Eko Jampang Tengah tutut mantul. Hayang ngalem teh tini sareng teh nining. Cenah nuju ka kempal heula. Tutut nama di cingseureunya dikempalkeun. Bili aya di nu bade lupangan ka para panitia anu sanesna mangga ngalagungan telepon di 021-350-4510 WA na di 0812-112-4928 teteh saatos i
2: mamah-mamah kamarananya
1: ih mamah-mamah
2: teu aya nu naek ieu mamah maya
1: sadayana dikekepan sih kananya mamah maya mamah nenti mamah hayat
2: Ibu Umi
1: Pasanggrahan, Mama Anggreni, terus Pok Nomai, kemana Mama Cipta, kemana Ambu Sukaisi, Mama Cipta. Nah iya Mama sih kan ayo orang cabinya, orang tapi. Halo, apa daun?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya mamu momoh ibunya.
3: Abdaung Abdaung Ngajomantara Kalangkungan Proopat RRI Jakarta Nudi Pandu Kukang Atep Tenining Tetini Wilujeng wengi Kang Atep.
1: Wilujeng wengi. Ieu teh Kang
3: Ilajeng Tangerang ieu.
1: Ya. Ah, Kang Mardi.
3: Moho. Kumaha sarehat sadayana?
1: Sehat. Alhamdulillah Kang Mardi.
3: Mugi-mugi sarehat ka sadayana nya. Pade ngagupas sakedapnya.
1: Mangga.
3: Kang teh Hajasri ayeuna di mana sih tah?
1: Di Bandung sih katanya.
3: Oh di Bandungnya mugi-mugi sehat ya Haji.
2: Amin.
3: Berbahasa Selasa kawengi Rebo kamari abdi monitor eta.
1: Oh gitu.
3: Wah, pokoknya mah Proopat mah selalu manco. Mungkin tambah 12 abdi bare turun di udara.
1: Aduh.
3: Majeng deui tambah 5 kirang sapara.

0: hebat etamanya, satia pisannya.
1: Kang Asep lalu ke minggu payunnya.
0: Nuhun hayang naon.
1: Kidung selamat.
0: Kidung selamat.
1: Mugi-mugi urang sadayana selamatnya Kang Asepnya.
0: Mohon. Amin.
1: Ya mah kangge ka dulur-dulur di mana wae ayana. Wilujeng wengi gitu nya. Kumwek kasadayana imah nya.
0: Mangga.
1: Hatur nuhun Kang Asep.
0: Hatur nuhun pisan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mardi Rajek Tangerang. Iswan tenaman bentes gitunya. Kang Asep, kahuruan.
2: Semangat.
0: Semangat. Nuhun Kang Mardi selalu setia pro 4. Selalu di hati Kang Mardi. Kayak jam 12 pada turun. Isuk-isuk jam 5 subuh abdi naik deh. Ayo hati teh. Urang kana macan ucul. Suanten mama nunung sarang ulah cerik.
2: Ulah cerik kunaon ka cerik atuh.
0: Pop Sunda teneng repina nya. 11 12 ieu mah nya. Mangga jengakeun wilujeng ngadangukeun.

Senokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Ruhai ngagebrai kacamantara, ngagebrai kamana-mana anu dipi non dipika dedeh dipikanya ah ku urang Sunda satpater Sunda kita serahaji sebenarnya dan ini satengah 12 gitunya tekaraos upami aya kene nu telepon bade diangkat. Wah, minta aya hatur
1: nuhun. Bade permios.
0: Tapi sahawai anu lebet teh teh Nining Cobi ditataan.
1: Cobi, aya Pak Gogom.
0: Mohon Pak Gogom teh
1: di Jampang.
0: Di Jampangnya ke ti anu munggarannya. Hoyong lagu daun awi. Mohon tadi tos di pilarian di dia gini. Eh, tos kan aya geningannya. Mohon ke Pak Gogom
1: di pasian lagu. Kontan Kang Ate.
0: Daun awi.
1: Teras aya Pak Endang di Cipenjo. Aya Akiyadi di Jonggol.
0: Teras
1: Abah Engkus oge di Ranca Bogo. Teras aya Pak Pikri sarang Ibu Arti. Aya Abah Jamin, Pak Entong Mahrom. Pak Haji Suhanda Aki Gau di Kota Batu.
0: Teras
1: aya Abah Rasta, Pak Guru Dimyati, Pak Masdi di Kampung Jaha, Pak Eko di Janteng, teras Kang Ming, Pak Tatang Suminta, Pak Herman Ganesa, Kang Uyut Oka.
0: Uyut Oka.
1: Aki Kusnadi, Pak Warman Setiabudi, Kang Ayut Age, Kang Mardi, sareng Pak Haji Suhanda nya tadi.
0: Pak Haji Suhanda nya. Sareng Abah Nadukat.
1: Mohon.
0: Sareng ti grup Lintas Budaya Nusantara Panumbangan Ciamis. Teteh.
1: Mohon Kang Atep.
0: Teh karaosnya urang teh waktos teh nyerelek. Hawatos hiji di urang tampinya.
1: Sok atuh. Aya kitu Kang Atep?
0: Ih, aya puisi tadi gitu tatutut wae.
1: Sok atuh.
0: Milih pulsa na.
1: Aduh. Alhamdulillah.
0: Tuh, geuningan. Oh, Pak Fikri turun lagi. Karunya teing atunya duka pulsa na itu duka si nyana.
1: Nyana juga nama Kang Atep tos ungi.
0: Aduh, hawatos enggak apa-apa lah. Halo, Abda Mun.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang kena ke teh Nining cenah ke mana ieu si ibu?
1: Mama.
2: Abdaun ruhai ngagebrai ngajomantara.
0: Teh Neni ke mana teh Neni?
2: Kang Atep. Kumaha daramang teh Nining teh Tini Kang Atep?
0: Alhamdulillah.
2: Nuhun upami daramang mah nya. Hayang laguna kanggo
0: Nungan Payun.
2: Ayong lagu nama Wangsit Siliwangi.
0: Wangsit Siliwangi. Mohon.
2: Lagu pai nama Kasadayana.
0: Kasadayana. Terus ungi. Terus tengah 12 itunya.
2: Mohon. Anu parantos ngagu pai. Kapi hatur nuhun ya. Kasadayana.
0: Mohon.
2: Abi moal teh sengah gupai ya nama da waktosna parantos wengi. Waktos Kakang Atep yang tadi di sini.
0: Aduh.
2: Kalau Kak Teteh sareng ngakang penyiar mah hatur nuhun ya karena waktosna. Wilujeng tugas di karengse anu bae sakedap di garengse ya.
0: Garengse. Lagu mah tapi aya di kata Bu 12 nya.
2: Ya mudah-mudahan darah ramang sadayananya.
0: Amin.
1: Mohon
2: hatur nuhun. Hatur nuhun ya, Kang Atep kan ini
0: kan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipungkas ku teh Neni di cariu nya. Kang Ajo teh Neni tah urang cariu. Teteh.
1: Mohon Kang Atep.
0: Tah ayeuna pamundutna ti Pak Gogom, hoyong daun awi Pak Gogom. Diteraskeun kana lagu Kembang Ros Beureum.
1: Ieu
0: mah warna Pancasilat euy, Ibu Yoyoh. Teras oge diteraskeun kana lagu Hujan Gerimis.
1: Hujan Gerimis.
0: Suanteni Naga Sentranya dina Banda Pop Sunda dilajengkeun oge kana Bagir Pak Kokolot. Aduh, opatnya tilu duka tilu duka opatnya mangga mudah-mudahan tilu wae. Mangga daun awi diteraskeun kana kembang ros beureum oge kana hujan gerimis permaya waktos Bagir Pak Kokolot. Tekaraos sim kering separa kanca Kang Atep
1: sarang Teh Nini
0: sarang Mas Fikri yang selalu setia nemenin Kang Atep. Atur nuhun Mas Fikri. Iya. Sejalumung surti jomantara walagri lemah cai
1: waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permios.

0: Cing Sule, Tong Hilap, Dangukeun, lagu-lagu Sunda tiap Salasa malam diapresiasi budaya Sunda di Pro 4 RRI Jakarta.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

dengan terdengar lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Selasa 1 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Romata FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 2 September 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok lagi di Kabar Jakarta. Dan juga nanti ada Mpok Tiara yang akan bersama kita ya Bang Pok. Kita awali perjumpaan pagi hari ini di Kabar Jakarta dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Kita akan mengangkat tema menjadi khairu ummah ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Rainita Haryanti, founder dari komunitas Pause and Rebuild Indonesia. Pause and Rebuild Indonesia, kita membahas tentang manusia butuh jeda untuk pulih dan mengenal diri sendiri. Nah, komunitas apa ini ya Bang Po? Kita akan bahas selengkapnya nanti di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini ya. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Kuasamu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 11 sampai dengan 17 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang.

0: Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Kita akan mengangkat tema menjadi khairu ummah. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bu Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik. Ya, hari ini tema kita menjadi khairu ummah ya. Berdasarkan kalau secara makna gitu ya, khairu ummah ini kan umat terbaik kan begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya kriteria kita sebagai seorang Islam menjadi umat terbaik gitu ya? Dan terbaiknya ukurannya apa dan terbaik menurut siapa nih gitu? Dan gimana caranya kita bisa mencapai itu tuh Bu Ustazah? Silakan Ustazah Linda.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arzaqana bisihah wal afiyah wal an'ama alaina bitta'ah waja'alana min ahli sunnah wa jama'ah wa amaddana 'alal quwwah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bang Arif dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, afiat, sukses, amin, dan diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Dan mudah-mudahan dimanapun berada diberikan perlindungan yang terbaik oleh Allah. Juga seluruh pendengar dimanapun berada, Abang Empo, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang sehat, kondisi terbaik, sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadahnya dengan lancar. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan dengan tema menjadi khair ummah. Benar tadi yang dikatakan oleh Bang Arif bahwa khair ummah itu adalah umat yang terbaik. Yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah yang disebut juga dengan khair ummah, yaitu umat terbaik. Umat yang dibangga-banggakan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. umat yang diceritakan oleh Allah di dalam kitab-kitab samawi yang lainnya. Sehingga kitalah ini umat Islam yang disebut dengan khair ummah. Kemudian Allah pun menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik karena telah melakukan 3 perkara wajib. Memerintahkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Jadi umat Islam yang terbaik itu adalah yang dilahirkan untuk manusia karena kita ini memerintahkan atau menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah kepada yang munkar, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa khair ummah itu ditujukan langsung khusus kepada umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, dan tidak akan ada perubahan sampai kapanpun karena sebagai umat Islam kita akan tetap melaksanakan 3 perkara itu, yaitu amar ma'ruf, nahi munkar, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah di zaman sahabat Sayyidina Umar, Umar bin Khattab. Pada suatu hari ada orang yang masuk ke Masjid Nabawi. Ketika itu Sayyidina Umar sedang bersandar di salah satu tiang masjid. Kemudian orang ini berkata, "Alhamdulillahillazi ja'alana khairan ummah." Dia mengatakan bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita sebagai khair ummah. Kemudian Sayyidina Umar itu berkata kepada orang itu, "Dari mana kamu tahu kita ini sebaik-baik ummah atau khair ummah?" Lalu orang itu menjawab dengan firman Allah, "Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ini yang menjadi dasar saya mengatakan bersyukur kepada Allah menjadikan saya sebagai khair ummah, begitu kepada beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi seandainya Allah menghendaki bahwa kita ini selalu menjadi sebaik-baik umat atau khair ummah, kapanpun tanpa melakukan tindakan apapun, niscaya Allah juga berfirman, "Antum khairu ummah ukhrijat linnas." Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il madi, ya, kuntum khairu. Bedanya kalau antum khairu, maka kita akan menjadi jaminan Allah. Jadi di dalam sejak awal Rasulullah berdakwah sampai dengan akhir zaman, meskipun umat Islam tidak melakukan 3 hal itu, di dalam ayat Allah tadi, tetap kita akan menjadi kuntum khairu, yang menandakan bahwa kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan untuk menjadi khair ummah, kecuali kalau kita melakukan ta'muru menabil ma'ruf, watanhauna anil munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang menjadi kategori kita bisa menjadi khair ummah. Sehingga seharusnya memang kita menjadi, karena kita sudah diciptakan menjadi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka ada 2 hal lagi yang harus kita lakukan agar kita menjadi golongan yang orang-orang yang khair ummah, yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tentu saja juga dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kemudian orang-orang yang termasuk ke dalam khair ummah itu ada beberapa karakter. Yang pertama, dia mempunyai akhlakul karimah, bersifat jujur, amanah, terus memiliki ilmu, tahu mana yang baik dan buruk. Yang kedua, memiliki karakter, dia mencintai ilmu, menyebarkan ilmu, menebar kebaikan. Kemudian yang ketiga, memiliki manfaat, selalu ingin menjadi manusia yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang khair ummah juga selalu beramal soleh. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan khair ummah. Demikian Bang Ari.
2: Amin. Baik, terima kasih Ustazah Linda. Ya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Nah Bu Ustazah, di tengah era modern seperti sekarang ya, era kebebasan informasi, media sosial seperti gak ada filternya gitu ya Pak Bu Ustazah ya. Meskipun banyak juga orang kalau memasang foto atau video pakai filter sih ya gitu, kadang Pas ketemu sama pas kita lihat di sosmed kok beda orangnya gitu. Tapi nah kalau
3: kamera itu
2: ya itu dia makanya. Karakter Khoir Ummah ini kenapa begitu penting digaungkan kembali saat ini ya, ketika terjadi pergeseran makna Khoir Ummah di tengah masyarakat. Kadang sekarang orang melihatnya atau menilainya umat-umat terbaik tuh pokoknya yang banyak duitnya, iya, yang flexing harta. Bahkan nauzubillah min zalik nih, beberapa waktu yang lalu saya lihat ada pemuka agama di sebuah acara TV, dia flexing punya pembantu 30 orang katanya. Terus istrinya gak boleh masak, gak boleh ini, gak boleh itu gitu ya. Saya gak tahu apakah ini kemudian menunjukkan bahwa keberhasilan dari pekerjaannya, atau menunjukkan bahwa inilah saya sebagai laki-laki yang memuliakan istri, atau apa gitu ya. Kan kadang jadi kita gak tahu motivasi orang karena isi hati orang beda-beda. Tapi yang terlihat kan jadi terkesannya kayak kok begini ya gitu ya. Misalnya masyarakat pasti ada yang melihat begitu. Nah, bagaimana kalau kita sendiri melihatnya karakter Khoir Ummah ini penting untuk kita pahami secara benar nih Bu Ustazah di era sekarang?
3: Baik, jadi karakter Khoir Ummah ini yang dikategorikan terdapat apa namanya, termasuk ke dalam orang-orang yang Khoir Ummah adalah orang-orang yang memang menjadikan Rasulullah itu sebagai kudwah hasanah, sebagai uswatun hasanah. Karena Rasulullah itu kan juga dulu kalaupun beliau mau minta sama Allah, minta istana, minta kerajaan, minta jabatan dan lain sebagainya, Allah kasih gitu. Tapi beliau gak mau seperti itu. Justru beliau mencontohkan jadi kehidupannya itu sederhana. Kehidupannya yang gak pernah apa, validasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang dimaksud Khoir Ummah seperti yang dikategorikan di dalam sunnatur rasul adalah orang-orang yang memang benar-benar menjadikan beliau itu sebagai figur utama, sebagai contoh terbaik, tidak memamerkan harta atau memamerkan apalah yang dimilikinya. Walaupun Rasulullah itu cerdas, tapi dia nggak pernah pamer. Rasulullah itu kaya, juga beliau nggak pernah pamer gitu. Dan Rasulullah itu punya semuanya, maksudnya apapun yang dia mau, Allah kasih. Tapi dia juga, beliau juga nggak pernah pamer. Nah itu yang menjadi barometer kita sebenarnya, agar kita menjadi Khoir Ummah adalah kita ini lebih baik menyembunyikan satu contoh ya. Kalau misalnya punya harta, nggak usah lah pamer-pamer seperti itu. Seperti baginda Rasulullah yang selalu mencontohkan kita untuk hidup sederhana, nggak pamer-pamer harta, tapi sedekahnya luar biasa seperti itu.
2: Baik.
3: Jadi mungkin orang-orang yang seperti itu ya anggap aja ini apa namanya tontonan saja, jangan dijadikan tuntunan.
2: Jadi gitu, hiburan aja saya. Gitu ya Bu Ustazah ya.
3: Iya.
2: Baik. Kalau saya nggak salah di surat Ali Imran ayat 110 itu kan juga ada bahasan nih mengenai Khoir Ummah tuh ya Bu Ustazah, yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang selalu orang kadang gaungkan ketika melakukan sesuatu. Bahkan yang saya garis bawahi adalah orang yang melakukan kekerasan lalu mengklaim mengatasnamakan agama dan menggunakan kalimat amar ma'ruf nahi mungkar ya untuk memvalidasi kekerasan yang dia lakukan, ya kan? Ini kan sebenarnya bertentangan juga dengan ajaran Islam, bahwa sebelum nahi mungkar kan ada amar ma'rufnya dulu gitu. Ada apa istilahnya, ajakan untuk melakukan kebaikan, mencegah supaya perbuatan buruk itu tidak terjadi gitu ya, sebelum melakukan tindakan yang menghentikan dan seterusnya gitu ya. Jadi orang kadang pengennya nahi mungkar aja udah langsung gitu ya, gak mau amar ma'rufnya dulu gitu. Nah gimana nih Bu Ustazah kalau ngelihat yang seperti ini nih, niatnya mungkin baik ya gitu ya, untuk mencegah kemaksiatan dan lain sebagainya, tapi gak lewat prosesnya tuh, gak amar ma'rufnya dulu, langsung ke nahi mungkar aja gitu. Gimana Bu Ustazah nih?
3: Iya memang tadi dikatakan di sini kenapa tak muru nabil ma'ruf dulu di dalam ayat ini. Jadi diawali dengan ini dulu, apa namanya, menyebarkan kebaikan, mencontohkan perbuatan yang baik dulu, baru mencegah, mencegah kemunkaran. Di sini yang dimaksud dengan nahi munkar, itu mencegah, maksudnya bukan memerangi gitu. Kalau misalnya sudah ada kemunkaran, Kita tidak boleh bertindak sendiri gitu maksudnya, tidak boleh bertindak apalagi dengan kekerasan, karena di negara kita juga di sini punya aparat yang memang bertugas untuk memerangi nahi munkar tersebut. Sehingga memang harus seiring, harus sejalan, dan harus seimbang antara ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itu nggak bisa dilakukan dengan dengan nafsu gitu ya. Ketika ada yang melakukan kejahatan, langsung aja dia melakukan kekerasan juga, itu nggak bisa seperti itu. Tentu saja harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, seperti itu Bang Arif.
2: Oke, baik. Ya, kalau kita misalnya melihat juga nih ya, di era sekarang ya, masyarakat juga kadang orang tua nih, sebagai orang tua punya anak di generasi yang berbeda. Katakanlah orang tuanya gen X, anaknya gen apa gitu ya. Orang tuanya gen milenial, anaknya gen beta nih. Itu dia udah beda gitu. Kita sebagai gen milenial aja hidup bersama dengan orang tua yang baby boomer saja kadang luar biasa sekali, dari soal pengasuhan anak, pilihan pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita tuh kadang seringkali terjebak ya, untuk melakukan atau menjadi umat yang terbaik tuh harus melakukan hal-hal yang besar gitu. Harus jadi ini, harus jadi macam-macam lah, jadi pejabat lah, jadi presiden lah, jadi apalah gitu ya. Pokoknya sesuatu yang terlihat besar baru dianggapnya jadi umat terbaik gitu ya. Harus berprestasi, harus ranking, harus juara gitu. Karena kalau nggak begitu nggak dianggap jadi umat terbaik gitu. Karena terbaiknya tuh hanya diukur dari jabatan atau dari ranking gitu. Nah, sebenarnya kan untuk jadi umat terbaik kita bisa lakukan dari hal-hal yang sederhana gitu, hal-hal yang kecil gitu. Kayak mengucapkan terima kasih ketika dibantu orang, memohon maaf ketika kita punya kesalahan dan lain sebagainya. Mau lewat depan orang tua aja harus permisi kan gitu. Itu sebenarnya hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, bagaimana nih Bu Ustazah? Langkah-langkah kecil atau aksi nyata lah ya di kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa mulai dari diri kita, dari lingkungan terkecil kita, misalnya dari rumah atau dari lingkungan tetangga, untuk mencerminkan kita sebagai umat terbaik. Nggak perlu harus nunggu jadi pejabat dulu untuk melakukan perubahan di wilayah. Nggak perlu jadi orang kaya dulu untuk membantu sesama. Nah, gimana nih Bu Ustazah?
3: Iya, kalau dalam hal ini menurut saya sih dimulai dari diri kita sendiri. Apalagi kalau seorang ibu, seorang ayah. Kalau zaman sekarang ini kan memang tadi seperti yang Bang Arif bilang ya, ada gen X, gen Z, gen Alpha, gen Beta, seperti itu ya, memang sudah banyak perubahan-perubahan. Kalau zaman kita kemarin waktu kita masih anak-anak, orang tua kita mungkin lebih banyak yang mendidik kita tanpa ilmu parenting. Beda dengan sekarang. Nah, ini dimulai dari diri kita sebenarnya. Apalagi seorang ibu kan al-umum madrasatul ula gitu. Dimulai dari pendidikan seorang ibu. Nah, kalau menurut saya, diri kita sendiri dulu kita perbaiki. Insya Allah nanti kita bisa menjadikan contoh buat anak-anak kita. Jangan hanya ngomong-ngomong aja gitu, berkata-kata aja, perintah-perintah. Tapi kita juga harus memberikan contoh. Jangan cuma memerintahkan anak harus menjaga kebersihan, tapi kita tidak bisa menjaga seperti itu. Jadi yang paling baik adalah kita memberikan contoh terbaik. Ketika misalnya di rumah, mungkin kita bisa untuk anak-anak kita. Ketika di lingkungan, sama seperti itu. Kita diri kita aja dulu diperbaiki. Insya Allah nanti orang-orang pun akan melihat kita, bahwa kita ini berusaha untuk menjadi baik. Namun kembali lagi semuanya, pandangan manusia kan memang beda-beda gitu ya. Kadang-kadang orang diem aja juga suka difitnah jelek seperti itu. Nah, ini merupakan satu contoh ujian barangkali ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang tanpa melalui validasi, tapi kita semua selalu berusaha untuk menjadi baik. Karena apa? Karena nanti kita balik lagi bahwa kita ini hidup gak selamanya. Kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada balik lagi kita akan menuju kepada kematian yang semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Itu sebenarnya harus kita sadari bahwa hidup kita ini sementara, dan ketika nanti kita menuju kematian kita nggak perlu yang validasi seperti itu, nggak ada lagi, karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya sendirian seperti itu, tanpa ada unsur orang lain seperti itu.
2: Baik.
3: Sehingga memang kita harus menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri, menambah ilmu, berusaha untuk menggapai rahmat Allah, ridha Allah, dan berusaha untuk apa seperti tadi yang saya katakan khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang selalu dirasakan keberadaan kita sebagai orang baik oleh lingkungan kita. Seperti itu Bang Arif.
2: Saya ingat betul salah satu pesan almarhum ayah saya ketika beliau masih hidup, waktu saya masih remaja lah ya, beliau cuma bilang begini, dia gak meninggalkan harta, gak meninggalkan banyak hal gitu ya, yang dia tinggalkan hanya sebuah pesan. Persis seperti tadi Bu Ustazah sampaikan, beliau cuma bilang begini, kamu nanti kamu hidup ya, ketika kamu sudah dewasa, ketika kamu sudah jadi orang tua atau jadi apapun kamu, kata bapak saya begitu, pesan bapak cuma satu, jadilah orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun kamu belum bisa bermanfaat, janganlah hidupmu menyusahkan orang lain. Itu pesannya cuma itu aja tuh Bu Ustazah, tanpa ada sesuatu yang spesifik. Kamu harus jadi ini, harus jadi itu, enggak. Terserah kamu mau jadi apapun, terserah kamu mau nanti kerja apa, mau jadi siapa, terserah. Yang penting pesannya cuma itu tadi, hiduplah bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun belum bisa bermanfaat, minimal kamu jangan menyusahkan orang lain gitu. Itu aja pesannya katanya. Nah, dari apa yang kita kaji pagi hari ini Bu Ustazah, mungkin lagi-lagi kita terjebak bahwa menjadi umat terbaik harus yang berprestasi, harus yang kaya raya dulu, harus punya jabatan dulu kan begitu. Mungkin dari kajian kita pagi hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil, mungkin juga pesan untuk Abang Po semua nih dari Bu Ustazah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi umat terbaik ya, umat Rasulullah dan umat Islam terbaik, yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang sederhana yang mungkin ada di sekitar kita Bu Ustazah. Silakan Ustazah Linda sebagai penutup.
3: Baik, mungkin ini menjadi kesimpulan ya pada pertemuan kita pagi hari ini. Jadi untuk menjadi umat yang terbaik, yang pertama kita perbaiki dulu akhlak kita. Karena zaman sekarang ini akhlak dan moral itu sudah menjadi merosot gitu ya. Seperti tadi yang Bang Arif katakan, lewat harus permisi, ini untuk anak-anak muda zaman sekarang udah jarang banget gitu. Terkecuali memang anak-anak yang terdidik gitu. Jadi yang pertama itu kita perbaiki dulu akhlak kita, menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, menjaga kesopan santun, menjaga kejujuran, menjaga amanah, dan juga perbaiki dulu ilmu kita juga nih. Berarti kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kan harusnya memang kita hari ini harus lebih baik dari kemarin, bahkan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang, seperti itu. Yang kedua, kita juga harus memiliki karakter dalam diri kita bahwa kita mencintai ilmu. Karena tanpa ilmu, hidup kita itu tidak akan pernah menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang tinggi derajat yang di sisi Allah. Sehingga menyebarkan, dengan kita mempunyai ilmu, kita pun harus menyebarkan ilmu yang kita miliki, menyebarkan kebaikan. Kemudian bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya menjadi seorang ustadz, ustazah, kiai dan lain sebagainya, tapi juga menyebarkan ilmu bisa lewat tulisan, bisa lewat dengan pikiran-pikiran kreatif, dengan kreativitas kita yang dituangkan lewat kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Kemudian kita juga berusaha untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat dari bukan hanya dari segi harta ya, tapi juga dengan bermanfaat dari segi tenaga kita, dengan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita. Kemudian juga menjadi orang yang bermanfaat dalam hal ini adalah tidak membuat kerusakan, bahkan atau tidak membuat orang lain menjadi resah. Kalau misalnya kita tidak bisa menjadi orang yang manfaat, benar tadi yang dikatakan oleh almarhum ayah Bang Arif, minimal kita menjadi orang yang tidak membuat orang lain itu merasa terganggu dengan kelakuan kita, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita berusaha menjadi orang yang beramal soleh, sebagaimana firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, seperti itu. Jadi berusaha menjadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan kemudian kita juga menjadikan Rasulullah sebagai contoh terbaik buat kita, karena beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang sangat agung, sangat yang akhlaknya itu sangat tinggi, sehingga jadikan Rasulullah sebagai contoh kita, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita menjadikan Rasulullah contoh melalui sejarah sirah nabawiyah, hadis-hadis beliau, sunah-sunah beliau, dan melalui kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga dengan begitu balik lagi, kita harus menjadi orang-orang yang berilmu. Maka dimanapun berada, kita harus sempatkan diri, sesibuknya kita harus kita sempatkan diri untuk mencari ilmu agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Demikian Bang Arif,
2: baik.
3: Mohon maaf.
2: Baik, terima kasih Ustazah Linda untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini menjadi bekal kita ya Bang Po untuk menjadi umat terbaik. Gak perlu nunggu nanti, gak perlu nunggu waktu yang tepat. Hari ini, saat ini setelah mendengarkan kajian kita pagi hari ini, mungkin Abang Po sudah bisa memulai melakukan sesuatu untuk mewujudkan menjadi umat terbaik ya. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan menjadi pahala kebaikan untuk kita dan juga menjadi keberkahan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Linda untuk waktunya pagi hari
3: Selamat
2: ini.
3: Selamat malam Bang Arif.
2: Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Bu Ustazah.
3: Insya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bersabda, "Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kekuasaan bila tidak sanggup, maka dengan lisan. Apabila tidak dapat, maka dengan hatinya. Dan ini selemah-lemah iman." Hadis Muslim.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kiai Nuh. Kiai Haji Muhammad Nuh lahir pada 5 November 1909 di Ciputa, Tangerang Selatan. Ia meninggal dalam usia 57 tahun. Kiai Haji Muhammad Nuh adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Muawanah di Ciputat. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia merupakan ayah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Kiai Nuh, sapaan akrabnya, adalah ulama yang memiliki keilmuan yang luas dan mendalam. Ia belajar agama dari beberapa ulama besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Sanusi, pendiri Persis, Kiai Haji Abdul Halim Hasan, pendiri Persis, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri PSII, Kiai Haji Ahmad Rifai, pendiri Nahdlatul Watan, dan Kiai Haji Hasim Hasyari, pendiri NU. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 10 tahun. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat, toleran, dan berwawasan nasional. Ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersifat universal dan aktual, seperti tauhid, akhlak, sejarah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan dakwah Islam. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU, MUI, PERTI, Muhammadiyah, Persis, PSII, Nahdlatul Watan, dan Hizbullah.

0: Abang Po Palang Merah Indonesia Jakarta Timur menargetkan perolehan bulan dana PMI 2026 sebesar 15 miliar rupiah. Target tersebut resmi diluncurkan Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas Selasa kemarin, sekaligus menjadi yang terbesar dibandingkan wilayah lain di Jakarta. Munjirin meminta seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan bulan dana PMI, sebab dana yang terkumpul akan digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, mulai dari membantu masyarakat terdampak bencana alam, banjir, kebakaran, hingga kegiatan sosial lainnya. Manfaat dana tersebut nantinya tidak hanya dirasakan masyarakat di Jakarta, tetapi juga untuk misi kemanusiaan di berbagai daerah di luar Jakarta, termasuk Sumatera dan Aceh.
1: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Tabanan Bali mendorong pengembangan destinasi wisata pesisir melalui penyelenggaraan festival. Wakil Bupati Tabanan I. Made Dirga mengatakan, festival bisa menjadi sarana promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan. Sejumlah pantai seperti Pasut, Ieh Gangga, Kelating dan Soka dinilai memiliki potensi yang masih bisa dikembangkan. Festival juga menjadi wadah bagi seniman dan pelaku UMKM untuk memperkenalkan potensi budaya serta produk lokal. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Good morning, selamat pagi.
0: Akhirnya pagi hari ini kita sarapan bubur ayam lagi.
1: Enggak, hari ini aku puasa.
0: Puasa apaan hari
1: ini? Yang jelas-jelas entah minum gue. Puasa percaya aja lagi.
0: Puasa apaan hari ini? Di konteksnya
1: puasa tuh mah boleh hari apa aja,
0: boleh,
1: Bang.
0: Cuman kan katanya nih. Katanya. Kalau ibadah tuh kudu ada dalilnya.
1: Iya.
0: Iya, emang iya begitu.
1: Iya, Bang. Kita puasa sih aja dah. Kita puasa Daud. Kelang-kelang. Apa sih bahasa Indonesia kelang-kelang ya?
0: Selang-seling.
1: Selang-seling gitu. Iya, itu kalau mah buka puasa biasa makan kelang-kelang.
0: Kolang-kaling.
1: Oh, kolang-kaling. Salah dong.
0: Kalau kelang-kelang hitam semua.
1: Belang-belang. Bukan.
0: Keling-keling gitu.
1: Jauh, Pak. Pak, kalau Bapak bilang tadi kolang-kaling jadi keling-keling masih nyambung.
0: Oh, iya.
1: Ah, enggak asik. Kayak mesri kita sudah mulai memudar. Tapi hari ini Abang Pom balik lagi bareng sama Ayu Tiara Dinda.
0: Ada Bang Arif juga nih.
1: Di Kabar Jakarta untuk edisi hari ini lagi bener nih. Edisi hari ini 2 September 2026. Mana pernah kita nyebutin tanggal?
0: Ini kadang buka-buka langsung curhat.
1: Bener, karena ini masih awal bulan, Bang.
0: Emang.
1: Kalau awal bulan tuh bawaannya.
0: Bawaannya nunggu tanggal 10.
1: Salah narik ini. Tapi ini jadi pas loh sebenarnya. Karena kalau misalnya tanggal-tanggal segini nih buat beberapa yang gajiannya bukan tanggal 1, 2, 3 nemu sesuatu.
0: Benar.
1: Itu kayak
0: benar. Pokoknya gitu nih, di grup kalau ayo rewel tanggal-tanggal segini berarti lagi gak punya duit. Kalau tanggal-tanggal segini adem ya kan.
1: Adem.
0: Oh berarti masih punya duit sampai tanggal 10.
1: Benar. Gak apa-apa sih.
0: Iyi.
1: Soalnya tagihan. Kok yang pengen curhat. Jadi gini ceritanya Bang Po tagihan aja gitu.
0: Gak usah, gak usah. Oh,
1: gitu. Mana tahu ada koin untuk Tiara gitu.
0: Ayah awalin nih dengan cerita.
1: Apa?
0: Kan kita kerja gajinya cuma 4 juta sekian nih.
1: Disebutin.
0: Lah kan kita bilang kerja, kan enggak nyebut kerja di mana.
1: Iya, benar-benar
0: kan? Kan kita kerja cuman gajinya 4 juta sekian.
1: Iya.
0: Tempo hari. Bini Ayu tuh ngelihat kan kalau di aplikasi banking di handphone itu ada fitur yang kita bisa ngelihat berapa pengeluaran per bulan.
1: Yes, ya kan? Pengeluaran gitu, berapa, kan? Pemasukan berapa.
0: Dengan gaji 4 juta sekian.
1: Iya.
0: Pengeluaran Ayu bulan kemarin.
1: Iya.
0: 42 juta.
1: Saya kok sesak napas ya mendengarnya. Bapak, saya langsung, feeling saya udah gak enak gitu.
0: Ayo juga, banyak ya ternyata ya. Tapi kok ketutup gitu ya, dari mana duitnya ya?
1: Karena ketika Allah
0: Allah kira-kira kalau dari bersabda, mana tuh Ustazah?
1: Oh jadi begini, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perlu, backsoundnya perlu ganti gak lagu Opik gak? Usah.
1: Tapi itu emang kehebatan apa namanya yang maha kuasa gitu ya. Manusia itu kan dikasih kesempatan, dikasih jalan, dikasih cara. Kita dikasih kesehatan,
0: dikasih
1: buat bekerja,
0: akal.
1: Dikasih hakal.
0: itu kok merek dimsum itu.
1: Emang ada ya?
0: Haka.
1: Iya.
0: Enggak pernah ya?
1: Enggak tahu. Itu dari mana enak, Kak?
0: Asalnya sih dari Bandung.
1: Oh, berarti kok enggak Haka dong? Haka?
0: Haka teh.
1: Ini teh Hatta. Nah jadi tuh ya itu dia, manusia tuh walaupun istilahnya kayak iya ampun gaji gue kok segini-segini aja gak naik-naik, tapi buktinya bisa membayar segala macam, mengeluarkan pembayaran segala macam. Jadi rezeki tuh bener kalimatnya datangnya dari mana aja, Bang. Abang mau mungkin gaji cuma 4 jutaan gitu yang sebelah sana gitu.
0: Bukan misalnya aja, ada orang.
1: Misalnya abang gajinya cuma segitu doang nih di sebelah sono gitu misalnya. Tapi di sebelah sini, sebelah pengkolan sono, pengkolan sini ya kan. Disabet. Ntar ngepet apa gimana?
0: Ntar lu, kalau di pengkolan disabet tuh kayaknya kena begal.
1: Iya. Takut.
0: Lagi di pengkolan kena sabet berarti dibegal tuh.
1: Tapi kalau misalnya satu ini nih, Bang. Ayah tuh baru berapa hari yang lalu menemukan uang 4.000 di kantong. Seneng banget, ayah bener. Karena ayah mesti bayar parkiran motor.
0: Itu bener, berharga banget. Masalahnya kalau kita ngasih duit pakai, kalau kita bayar pakai duit goceng, kembalinya cuma 2.000.
1: Benar.
0: Ya,
1: karena kembali 1.000,
0: iya.
1: Gak ada 2.000-an.
0: Ya, Bang, kata-kata si tukang parkirnya, Mbak ini buat 2 kali parkir ya, Mbak.
1: Yaudah boleh kalau gitu, saldo.

0: Kurang 1000.
1: Kenapa sih dia naik harganya 1000 tanggung
0: banget? Satunya 3000 sekarang. Mm-hmm.
1: Itu ayah menemukan duit itu ketika ayah ngangkat tas bini ayah yang jatuh.
0: Ngangkat tas bini.
1: Jadi tas bini ayah ini dari meja rias nih, jatuh.
0: Jatuh.
1: Pas ayah angkat tasnya, ada duit 20.000.
0: Pak, itu berarti enggak nemu, Pak. Itu duitnya di dalam tasnya emang jatuh.
1: Oh, salah ya?
0: Iya.
1: Dia tapi kan adanya di luar tas gitu. Pas ayah angkat.
0: Iya kan dia jatuhnya ngeguling, Pak. Ngeguling blok-blok-blok-blok gitu, Pak.
1: Oh, berarti bukan ya?
0: Bukan.
1: Berarti bukan duit nemu ya?
0: Bukan duit nemu itu, duit jatuh.
1: Duit jatuh.
0: Enggak apa-apa sih. Bini abang pasti ngasih sih.
1: Iya, orang ayah ngambil di depan. Apa tuh katanya? Tangannya kok di depan? Gak ada apa-apa. Ini kertas. Tapi bukan yang tangan kanan, tangan kiri katanya. Gak ada apa-apa tuh.
0: Gini dong harusnya. Gak ada, gak ada apa-apa. Iya, harusnya gitu. Tapi pernah gak sih abang? Pasti pernah ngerasain ya?
1: Iya.
0: Pasti, gak mungkin gak pernah ngerasain namanya nemu duit nyelip di dalam kantong.
1: Iya.
0: Tapi kira-kira seringnya nemunya di mana?
1: Nah, ada teman ayah, dia sering banget nemu duit nyelip di kantong penumpang lain.
0: Copet, Pak. Copet.
1: Itu dia.
0: Iya. Copet mah kasihan, copet kalau ngomong sih begini.
1: Kenapa cepot? Deh, tokoh wayang yang paling pemalu deh. Apa pemarah?
0: Cepot.
1: Iya.
0: Karena dia merah. Merah. Karena dia pemarah.
1: Katanya dia masih keturunan nama kepiting.
0: Pak, kepiting aja dia direbus dulu, Pak, baru merah. Masa cepot direbus dulu baru merah?
1: Dia kalau kena air panas berubah putih tau.
0: Apa-apaan sih? Saya kan capek mikir ya, Pak. Ini otak saya masih ketinggalan sama hari kemarin.
1: Pernah gak punya tempat minum yang kalau diisi air panas sama air dingin beda warnanya?
0: Iya benar-benar. Kalau misalnya dia isi air panas, dia berubah merah. Jadi warnanya lebih cerah.
1: Yeah.
0: Air dingin warnanya lebih gelap gitu. Air biasa-biasa dia enggak berubah. Makanya emang enggak boleh memberikan perlakuan tuh biasa-biasa aja sama orang yang spesial.
1: Harus hangat.
0: Hangat. Suam-suam kuku.
1: Kayak Kong Dani kalau pagi-pagi dia terapi air hangat.
0: Oh.
1: Jadi Kong Dani itu kalau pagi, ini cerita dia kemarin. Dia kalau pagi dia bangun tidur ya kan, duduk sebentar, salat, habis itu habis subuhan tuh dia masak air
0: biar matang.
1: Biar matang. Habis itu dia pantun.
0: Cakep. Dosa pagi-pagi ngejar aki-aki lu, ngusipin aki-aki.
1: Udah masaknya airnya udah matang. Nah, dia nyembur dia ke dalam gentong.
0: Air diapain?
1: Buat mandi.
0: Buat mandi.
1: Kagak buat minum.
0: Atuh mah tadi kata terapi air anget. Ayah kan mikirnya dia mandi pakai air anget.
1: Harusnya kan gitu.
0: Iya.
1: Ini diminum.
0: Oh.
1: Jadi udah matang airnya ditunggu anget diminum.
0: Oh.
1: Cuma minumnya dalam gentong.
0: Terapi gentong namanya.
1: Bukan terapi air anget.
0: Bukan air anget, terapi gentong hangat.
1: Iya. Apa lagi nih?
0: Ini mau cerita baru inget.
1: Apa lagi nih?
0: Jadi ini maaf ya Bapak di luar tema, tapi gak ngomongin gentong. Jadi ayah itu kan punya kegiatan sampingan, Bapak tahu ya. Jadi ayah itu suka mampir ke rumah orang buat mengantarkan sesuatu. Ayah antarkan lah itu, antaran tuh. Buka gerbang guys, segrek gitu. Terus ada tempat khusus buat naruh barang-barang kan. Saya taruh lah di sebelah situ bang. Set.
1: Nah, bentar lu cerita dulu baru ketawa.
0: Tiba-tiba ada orang
1: di dalam,
0: dalam gentong. Suara. Dan itu ditutupkan.
1: Kayak video-video itu,
0: lucu. Tutupan atasannya itu teh cuma sepertiga doang yang gak ketutup. Tiba-tiba dia buka. Siapa?
1: Takut dong, kaget.
0: Bang itu benar kayak enggak bohong. Makanya dia enggak, dia mau pakai underwear, bukan underwear kayak bukan swimsuit juga apa sih pakaian yang ketat gitu.
1: Iya, iya.
0: Gue bilang gitu kan. Terus dia langsung kayak, "Oh, enggak ini saya lagi terapi," kata dia. Emang terapi. Jadi airnya itu ada rempah-rempah apa segala macam gitu.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Tapi iya ibu-ibu. "Oh iya, Bu, aku titip ini di sini ya." "Oh iya, silakan," kata dia. Ayah tutup lagi gerbang, dia kembali masuk ke dalam gentong. Tutup lagi zrek gitu. Aduh, ayah takut banget, Bang.
1: Takut direbus.
0: Makanya ayah bingung kok setiap ayah datang ada gentong kembali gitu. Kali ini gentongnya enggak kembali sama tutup.
1: Ternyata ada dia ada di dalam. Dia di dalam.
0: Aduh, tak kalau ayah nganter situ lagi ya, ayah fotoin gentongnya.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi emang bener ya terapi. Tapi ngomong-ngomong katanya Bang Haris juga pernah tahu dulu Bang Haris dia diterapi gitu.
0: Oh.
1: Kalau itu
0: ada rempah-rempahnya.
1: Ada rempah-rempahnya dan bener nyala di bawahnya.
0: Oh, iya. Ya ampun. Bener. Bang Haris rebus.
1: Iya makanya matang.
0: Sup Haris. Buat abang Boy dah.
1: Kita pengen nanya sama abang Boy ya.
0: Ya.
1: kita nggak ngomongin gentong sih.

0: Kita pengen nanya sama Abang Po, pernah gak sih Abang Po lagi beberes nih ya, tiba-tiba nemu duit nyelip ya?
1: Bener.
0: Walaupun duitnya gak banyak mungkin. Tadi kayak misalnya kayak mungkin sekali ketemu 5 juta gitu ya kan, gak banyak sih.
1: Bapak kalau nyelip tuh kalau uang 50 ribu segepok pak, gak nyelip namanya pak, itu menyangkut.
0: Iya iya kan, kalau kalau di kalau ukurannya Atta Halilintar mah 5 juta enggak banyak.
1: Iya iya benar. Kalau kita kan lumayan.
0: Makanya apalagi kalau ukuran Reza Arab 5 juta mah dikit gitu. Ya, Abang kok biasanya paling sering nemu uang nyelip di mana nih?
1: Iya.
0: Iya kan? Sama barangkali kayak teman ayah tadi dia nemu uang nyelip di kantong penumpang lain.
1: Iya, gitu, bisa gitu, jadi.
0: Bisa jadi.
1: Dia nongol ya kan dalset doang.
0: Itu dia, bukan salahnya dia sih. Kenapa tuh duitnya genit banget pakai ngintip.
1: Buat apa-apa tinggal gabung aja ya di WhatsApp 08 12 11 24 928 021 35 0451 0. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kita buka line teleponnya 021-350-4510.
1: Pagi hari ini sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Good morning, selamat pagi, kabar Jakarta?
0: Pak Mahrum.
2: Selamat pagi juga, kabar Jakarta? Apa kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Mahrum gimana kabarnya?
2: Kabar saya baik, Alhamdulillah.
1: Lagi ngapain Pak Mahrum?
2: Saya ya habis ngopi sambil dengerin
1: Lompat. Enak dong.
0: Ngopi kagak ada yang didorong tuh kopinya.
2: Ada, biskuit dong aja, biskuit ini.
1: Biskuit, bapak, udah kayak balita. Lagi-lagi makan biskuit.
2: Dari depan nggak ada.
0: Iya juga sih,
1: bener. Aduh, nggak bisa komen dah gue.
0: Iya.
1: Tapi Pak Mahrum,
0: iya.
1: Itu
0: biskuit. Oh iya, biskuitnya yang kalau dicelup potek ya.
1: Kan biskuitnya macam-macam tuh.
2: Gigi sama siapa tuh kan?
0: Iya,
1: digigit.
0: Kalau jadi gigit sama makan biskuit mah.
1: Iya, di emut aja udah kelar.
0: Kan sering tuh kita kalau nyelupin biskuit ke teh,
1: iya.
0: Belum kita angkat.
1: Iya, udah jatuh dia.
0: Iya kan, kayak gitu juga enggak biskuitnya?
2: Iya, biskuit biaris itu royal.
1: Oh, emang suka ini ya. Suka
0: bagi-bagi
1: iya. Royal soalnya.
0: Iya.
2: Iya, royal.
1: Pak Mahrum.
2: Ya,
1: kalau misalnya Pak Mahrum lagi beberes nih,
0: ya.
1: Suka nemu duit nggak ya. Nyelip gitu di mana gitu Pak?
0: Iya.
2: Suka saya di tempat tidur. Suka.
1: Oh, bentar. Bapak, 2026 nemu duit nyelip di tempat tidur, emang banknya masih di bawah tempat tidur apa gimana? Iya.
0: Apa nggak punya rekening bank?
2: Kalau kan saya kamar cuma dua sama ibu. Ibu tuh kalau naruh duit sembarangan gitu.
1: Oh, gitu. Bapak senang nggak?
2: 100. Gitu. Oh. 50 kadang-kadang.
1: Oh. Bapak seneng gak kalau punya istri naruh duit sembarangan, seneng gak Bapak?
0: Nah iya.
2: Iya seneng sih.
0: Kalau bisa sering-sering aja begitu ya naruh duit sembarangan ya.
1: Iya. Tapi istri suka enggak sih Pak Mahrum ketika ini kayak perasaan ayah naruh duit dari sini kok enggak ada gitu.
0: Enggak ada ya.
1: Suka enggak?
2: Kalau saya sih enggak.
1: Oh enggak.
2: Kalau ibu tuh sering.
1: Rumah. Oh gitu. Oh,
2: yang apa aja di mana aja deh mah.
1: Oh, tapi dia nggak nyariin ya?
2: Enggak, dia mau nyariin karena bukan mau duitnya juga banyak juga gitu.
1: Oh
2: karena
1: gitu.
2: Kan dia arisan juga.
1: Oh,
2: gitu.
1: Pak Mahrum mau tukeran nggak istrinya sama Pak Aye?
2: Enggak ada buat tambah aja saya.
1: Oh, enggak ada buat tambah.
0: Enggak ada buat nambahnya.
1: Iya. Oi, enggak kita enggak pakai tukar doang kok gitu.
0: Enggak pakai nambah,
1: tukar doang. Nuker doang.
2: Ya enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
0: Enggak bisa.
2: Kan harus aja.
0: Oh, yang itu aja udah pas ya.
2: Iya, udah pas ya.
0: Iya. Pak Mahrum. Makasih Pak Mahrum ya.
1: Pak Mahrum makasih loh Pak Mahrum ya.
0: Lanjutin dah.
2: Iya.
1: Selamat ngopi.
2: Iya. Salam-salam ya.
1: Iya.
2: Bu Umi, Ibu Sanggraha.
0: Iya.
2: Bapak Tupar. Sama Bu Uti itu yang di sama yang asal
0: Solo. Yang di Kalimantan.
2: Yang di Kalimantan
1: ya. Aku juga sama yang Uti.
2: Iya. Mudah-mudahan udah sehat semua ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Iya. Makasih Pak Mahrum.
0: Iya.
2: Adanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, katanya nemu duit di sembarang tempat. Itu ya orang zaman dulu kan gitu ya, nyimpen duit di bawah kasur gitu ya kan ya. Kayak time itu bukan celipan, emang sengaja diselipin di situ ya.
1: Makanya pas lagi diambil dia enggak nge. Karena kemana ada duit banyak ya udah gitu.
0: Ah, kita ke telepon lagi dah. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, Pandang.
1: Sehat Pandang ya, Pandang.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Udah sarapan juga nih, Pandang?
3: Iya, itu sarapannya.
1: Apa?
3: Kita lagi makan biskuit dan terinain nasi nih.
0: Oh, tadi udah habis makan biskuit. Jangan-jangan kalian berdua duduknya bareng nih.
1: Jangan-jangan sebelahnya Pak Mahrum.
0: Sebelahnya Pak Mahrum.
3: Oh, iya.
0: Mahal banget nih. Sama-sama.
1: Jadi makan biskuit, abis itu diantarin nasi.
0: Nasi, terus makan biskuitnya pakai nasi.
1: Digadoin deh tuh.
3: Udah.
1: Tapi nasi sebelum dimakan.
3: Sebelum diantarin nasi, dia makan biskuit itu udah.
0: Udah nih biskuit udah habis, terus
1: nasi
0: makan nasi.
1: Dimakan juga enggak?
0: Nasinya dimakan sama Pandang, apa dimakan ayam?
3: Itu biskuit bahkan 2 biji itu nasi datang.
1: Oh.
0: Nasi doang, lauknya kagak.
1: Pakai biskuit.
3: Ada.
1: Lauknya apaan sih, Pak? Pandang.
0: Pagi-pagi gini.
3: Iya, bising banget tepuk saya. Nang judulnya.
0: Itu duit.
1: Oh, duit. Lalu duit.
0: Pulsanya keburu habis.
1: Oh iya iya iya. Pandang tuh pernah nemu duit enggak, Pandang?
0: Pernah nemu duit di selip-selipan enggak?
3: Sering.
0: Oh iya, di mana?
3: Iya, di kantong itu berlipat-lipat gitu, ada 20.000.
0: Oh, kantong baju celip.
1: Oh. Iya. Kantongnya Pandang kan?
3: Lupa. Orang nitip. Ini duit dari mana ini?
0: Oh, lupa. Udah sekian lama baru ingat.
1: Oh. Tapi kalau Pandang itu tuh
3: orang, orang nitip.
1: Nitip.
3: Nitip dia kasih kena umpamanya ke.
0: Oh, oh gitu. Jadi misalnya
3: itu lupa duit.
0: Ada orang datang. Ketemu mau ketemu siapa gitu si Pulan. Si Pulannya enggak ada. Adanya Pak Endang.
1: Nitipnya ke Pak Endang.
0: Pak, nitip ya ini duitnya buat si Anu gitu ya kan. Pak Endangnya mah lupa. Orangnya juga lupa gitu ya kan. Si duit siapa ya? Gitu. Gitu ya, Pak ya?
3: Apa kita nggak punya duit, orang nitip.
0: Oh gitu. Ternyata orang nitip. Tiba-tiba ada tuh duit. Akhirnya dikemanain tuh duit?
1: Dipakai ya? Apa dikasih ya, ke orangnya?
3: Dikasihin.
1: Oh dikasihin. Anu, nitip sama
0: kita. Oh akhirnya inget. Oh iya si ini nitip buat si Anu gitu ya.
3: Jangan ngomong, iya. Nah, Pandang ngomong duit nggak dikasihin, jangan begitu.
0: Ah gitu.
3: Ya, dah. Udah dulu Bang Arif.
0: Iya dah.
1: Iya dah.
3: Itu di atas. Di bawah lemari ini duit dari mana ini? Berapa duit? 700.
0: Ya 700 lah banyak.
3: Iya.
1: Iya. Mau lupa dong?
3: Kita.
0: Besok besok kalau nemu duit ingat sama kita ya.
3: Iya.
0: Daripada bingung.
3: Apa dulu Bang Arif tahun 95 700.000 gede ya?
0: Oh ya iya benar Pak, tahun 95 atau 700.000 mah gede.
1: Iya.
3: Iya.
0: Bisa buat beli motor, Pak.
1: Itu mah gajinya Bapak aja dulu itu.
0: Iya. Tahun 95 gede Pak itu, Pak.
1: Gede.
3: Beliin aja bisa itu, tanah ke dulu mah.
0: Hah?
3: 1.500
0: kan. Enak ya. Nemu duit 700.000, kayaknya bisa nih beli tanah.
1: tapi emang iya loh. Duit segitu tuh zaman dulu bisa beli rumah, bisa nyicil rumah,
0: beli tanah. Iya ya.
3: Dulu Bang Arif bikin rumah enggak jual-jual ini, ya ngetik aja sedikit-sedikit lah.
0: Oh iya bangunnya sedikit-sedikit itu, bener.
3: Iya. Teman karam mah jual anu enggak. Dulu mah kita mah payungnya banyak.
0: Iya. Wah, enak lah kalau begitu mah.
3: Ya, sampai sekarang ya kayu kita bun kacapi, bun nangka masih ada.
0: Jadi kalau mau apa juga tinggal menebang aja ya.
3: Iya.
0: Enak, berarti besok-besok saya kalau butuh kayu mah ke rumah Pandang aja, Pak, minta pohon satu, Pak, gitu ya.
1: Mohon maaf kan repot. Bapak mau bangunnya di mana? Bapak mampir dulu ke rumah Pandang.
0: Iya kan. Minta pohon satu
1: pas mau bangun rumah. Minta pohon. Kan aja minta duitnya aja sekalian, mentahnya aja Pandang gitu, kenapa? Heran aja.
0: Kan kata Pandang. Hah? Boleh.
1: Boleh.
0: 20.000. Ya ya udah tuh. Ya udah. Iraha.
1: Apaan ya, lagi hari ini?
3: Ya hai aduh kadiona.
1: Pandang, makasih banyak ya Pandang.
0: Terima kasih Pandang.
3: Ya. Salam itu.
0: Iya.
3: Si Adi.
0: Iya.
3: Sama Pak Haji Suanda, sama Kong Dani itu ya.
1: Iya.
3: Wardi.
0: Iya.
3: Ibu Umi, Ibu Ani itu lupa kita lupa aja.
0: Ibu Ani. Iya.
3: Iya. Lupa. Ibu Wigati tuh.
0: Iya.
3: Ada Ibuin ada lagi tuh.
0: Ada lagi betul. Siapa lagi? Ayo.
3: Ya semua aja.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Ya. Makci ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: selebriti rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ya. Sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpo. Mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu dong.

0: Suara Budaya Jakarta. Kita langsung aja ke Bang Haris yang ada di Kali Anyar. Kira-kira.
1: Morning, selamat pagi Bang Haris.
2: Selamat pagi, Potiara.
0: Apa kabar? Ya. Bang Haris.
2: Ya, ya,
0: Bang. Waktu
2: ya.
0: Direbus di dalam gentong nemu duit.
1: Kus, takut banget dengernya. Waktu direbus.
0: Lah emang begitu.
1: Keluar dia merah.
0: Emang dia ceritanya begitu, Bang ya? Benar kan, Bang?
2: Iya.
3: Benar.
0: Makanya keluar-keluar dia kulitnya putih. Melepuh.
1: Dia ini ya, pengelupasan kulit ya. Takut.
2: Iya, darah aja, Bang.
0: Hah?
2: Di daerah Belaraja.
0: Belaraja Tangerang.
2: Enggak salah itu di apa sih? Al-Hikmah gitu, Bang.
0: Apaan tuh Al-Hikmah?
1: Enggak tahu. Yayasan.
0: Ini memang yayasan. Oh, tempat berobatnya.
1: Oh, gitu. Al-Hikmah.
2: Tapi Al-Hikmah
0: gitu. Oh iya.
1: Pasti banyak dapat hikmah ya? Kesehatan,
0: hikmahnya kan, kesehatan.
2: Ya,
0: kesabaran.
1: Ya, kan? Itu berapa lama sih direbusnya?
2: Ya lumayan lama, kok.
1: Emang nggak
2: jeman gitu?
0: Sampai empuk ya, Bang.
1: Tapi nggak ini ya, Bang. Apa namanya? Kagak perih ya? Apa sih namanya?
0: Iya, Pak. Kan itu perih dong pastinya. Kan panas,
1: Bang. Panas.
2: Anget gitu, Bang. Anget.
1: Oh, apinya berarti kecil.
0: Api kecil. Jadi direbus sampai akhir biar nggak gosong. Api kecil. Kalau udah mateng, ya warna agak kecoklatan dibalik. Gitu.
1: Yang tadi telentang itu lungkup. tapi mau coba ah. Itu efeknya ke Bang Haris apa waktu itu?
0: Iya. Yeah.
2: Ya enak banget itu, Po. Jadi badan enteng gitu.
1: Oh. Cocok buat ayah.
0: Membayangkan diri, lemaknya luntur. Oh, pantesan Abang jadi agak kurusan nih, Bang, abis itu ya, Bang. Berarti kalau buat saya sama Po Tiara cocok nih. Saya kan berarti kan 90 nih, 90 91 lah kira-kira. Berarti kira-kira kalau saya terapi itu 3 kali jadi 70 enggak, Bang, kira-kira, Bang? Berarti pulang dari situ, Bang.
1: Itu 70 udah member belum? Kalau member baru 70, kalau enggak. Kalau enggak tuh 90.
0: Ke member. Iya. Itu kudu daftar member dulu.
1: Discount. Iya, Bang Haris. Tapi ini kita nggak ngomongin soal gentong yang direbus.
0: Iya. Yeah. Kita mau ngomongin, Bang. Selain itu, selain ada terapi rebus, ada nggak terapi yang jalan di atas bara, Bang? Ada nggak, Bang?
1: Mau terapi apa debus? Takut banget.
0: Gak ada yang terapi di atas bara atau jalan di atas beling gitu, nggak ada, Bang?
2: Iya, tadi yang Potiara bilang itu mah debus, nggak tahu.
0: Makanya kita nanya,
1: namanya orang
0: nanya.
1: Takut banget tiba-tiba ternyanyi itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Bahaya banget. Bang Haris.
2: Iya, ya, Pak.
1: Jadi pernah nemu duit nggak di kantongnya Posit Mai? Mumpung Posit Mai nggak denger nih.
0: Iya.
2: Apaan ya, Ade?
0: Kirain lagi beli sarapan gitu. Ada orang diem-diem aja dia. Diem aja lagi gak ada suaranya.
1: Tensin gua.
0: Kita ngomongin orangnya ada.
1: Halo Pesit Mai, maaf ya.
4: Kalau ya. Dia gak pernah, tapi kalau saya pernah.
0: Oh, kebalikannya.
1: Kebalikannya.
0: Gitu.
1: Ya, nemunya berapa nominalnya biasanya?
4: Kadang 50.
1: Ya. Paris enggak tuh masalahnya.
0: Itu 50-nya yang gambar ini ya, cendrawasih.
1: Jodoh batung. Gimana?
0: Logam.
1: Yang gimana, Pak?
4: Iya, kalau dia mah enggak pernah. Kalau saya sering, kalau nyuci celana, baju dulu tuh.
0: Oh iya. Kerja.
1: Tapi dia pernah ngeh enggak kayak, "Ayang, kemarin kayaknya Abang naro duit di kantong kok enggak ada." Gitu pernah enggak? Iya,
0: kayak gitu.
4: Pernah sekali gini, "Ibu, lihat duit Ayang enggak yang kemarin bekas gitu ngerjain orang mobil?" Enggak.
1: Duitnya udah berubah. Duitnya udah berubah jadi cilung. Gitu. Bang Haris, berarti kemarin waktu Bang Haris nanyain ada duitnya.
0: Ada, cuman udah berubah jadi ikan selar.
1: Ikan selar.
0: Ame erode.
4: Kan kalau dia minta, "Bu, beli bakso dong." Ya udah,
0: Oh gitu. Dia gak tahu tuh duit-duitnya sendiri.
1: Harusnya kayak ini gini, bini gue sayang banget sama gue. Gitu ya. Ini bini gue mah the best.
0: Perhatian
1: gitu.
0: Perhatian banget bini gue, Allah.
1: Gak pakai babi gue langsung bilang iya gitu.
2: Masya Allah. Saya sendiri.
0: Iya. Pantesan baik.
1: Iya sih. Tapi kan tuh istilahnya kan duit nemu.
0: Bener. Lagian kan katanya gitu, kalau di dalam Islam kan uang suami sama dengan uang istri.
1: Betul.
0: Uang istri ya uang istri. Gitu bang.
1: Gak apa-apa bang. Berarti
2: kalau pagi-pagi jalan di lapangan tuh bang, kalau habis ada acara apa di lapangan kan ada keramaian, itu kadang suka nemu gitu.
1: Nemu duit juga.
2: Iya, kalau jalan-jalan pagi gitu kan
1: lapangan tuh.
2: Ada acara apa gitu keramaian di lapangan.
1: Iya.
0: Terus diambil.
1: Diambil duitnya.
2: Jadi
1: buat jajan juga ya.
0: Iya.
1: Pantes jangan
2: 20.
1: Tuh, berarti waktu itu kan pernah datang ke sebuah keramaian di daerah Kalianyar.
0: Iya.
1: Uang 50.000 aja hilang.
0: Bang Haris enggak nemu tuh. Bang Haris enggak nemu tuh.
1: Ada tulisannya di situ, Budi Love Emmy tulisannya.
0: Ada
1: forever. Aduh ya Allah.
0: Ini kayak tulisan di bangku SD ya.
1: Iya kan, kalau zaman dulu kan mesti coret-coret duit tuh.
0: Iya.
1: Suka banget gitu.
0: Enggak nemu bang, itu bang yang ada tulisannya Budi Love Emmy bang.
2: Iya. Ada.
0: Kalau nggak ada.
1: Ya wes kalau gitu Bang Haris Positif me makasih.
2: Pernah juga tuh.
1: Kenapa tuh?
2: Di jok mobil customer dulu tuh.
1: Berapa juta?
2: Segepokan gitu po di tahun 98
1: tuh. Bener tuh. Emang kalau zaman-zaman segitu ya, tahun-tahun segitu, itu duit suka nor
2: di selipan jok apa namanya? Cendrawasih itu 20-an tuh.
1: Oh, yang ijo lama ya, yang nolnya masih bulat banget. Nolnya enggak lonjong.
2: Mobil grade Corolla.
1: Iya.
2: Nah, waktu itu kan saya bongkar shockbreaker belakang.
1: Iya.
2: Itu kan bongkar joknya juga kan belakang.
1: Iya.
2: Nah, itu di customer itu emang dia baru beli mobil second gitu, Bang.
1: Oh, dia beli mobil second, bukan duit dia berarti.
0: Bukan duit dia berarti duit si pemilik mobil sebelumnya.
1: Iya. Itu duitnya dibalikin balikin ke mana?
2: Ayah manggil tuh yang punya mobil namanya si Arga, customer aja juga.
0: Oh, apa kata Bang?
2: Ini saya panggil dulu. Ini saya nemu uang nih, uang Mas Arga bukan.
0: Bukan. Loh,
2: bukan, Des. Bukan uang gue di manggil tuh.
1: Ayo kita ngebakso gitu.
0: Iya.
2: Masih boleh beli mobil second nih Bang ini.
0: Terus akhirnya yang punya mobil sebelumnya nanyain enggak?
2: Ya enggak tahu itu mah.
0: Oh, tapi akhirnya dikasih ke Bang Arga.
2: Iya, 5 juta itu bang.
0: Oh, 5 juta. Tahun berapa itu 5 juta?
2: Ikatan BCA-nya gitu.
1: Oh, ada bal-balan
0: ada BCA-nya.
1: Ada ikatannya. Ikatan iya.
0: Ada BCA-nya.
1: Kalau 5 juta berarti kan 2,5 gepok itu.
0: Iya benar. Segepok.
1: Segepok 5 juta.
0: Segepok yang 50.000.
1: Oh, katanya 20.000.
0: 20.000.
2: 20.000-an
1: bang. 20.000 berarti 2 gepok setengah. 2 gepok
0: setengah.
2: Iya.
1: Itu akhirnya duitnya gimana? Nah,
0: setengahnya kemana yang jadi pertanyaan saya? Harusnya kan 6 juta bang. Iya kan? Masa bisa 5 juta? Kan 20.000 nih bang. Iya kan? 20.000 itu kan kudunya berarti kan kalau seikat itu kan 2 juta.
1: Iya.
0: Kenapa bisa 5 juta bang? Yang setengahnya kemana bang? Jujur aja dah.
1: Kata saya mah bener. Itu bang Haris. Oh jadi gue. Pokoknya
2: nemunya pas segepok gitu aja bang.
0: Tapi 5 juta nilainya.
1: Mungkin diiketinnya sekali langsung 5 juta kali.
0: Oh, iya.
1: bisa jadi. Iya. Ya pokoknya gitu. Bisa kan duitnya gimana dibalikin ke orangnya, ke Udah. Mobil sebelumnya Apa atau
0: Abang barangkali dapat persekot kali.
2: Sama Mas Arga itu dikasih aja tempo hari 1 juta.
0: Oh, alhamdulillah. Dikasih persekot 1 juta.
1: Lumayan.
2: Ini Mas Arga aye yang lain gimana nih pada ngelihat nih di orang nih akhirnya dikasih lagi sama Mas Arga.
1: Bisa
0: aja uang tutup mulut
1: nggak uang tutup mata.
0: Oke deh Bang Haris.
1: Bang Haris makasih banyak Bang Haris, ya.
0: Iya.
1: Kalau segitu 1 juta gede tau.
0: Lumayan nih.
1: Makasih ya Bang Haris. Salam buat Posit Mai.
0: Ya.
2: Iya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Abang Pos sebanyak 75 pelajar kelas 3 hingga 5 SD Negeri Pademangan Timur 03 Jakarta Utara Selasa kemarin mengikuti edukasi tentang cara merawat hewan peliharaan. Kegiatan yang digelar Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara bersama komunitas Let's Adopt Indonesia ini mengajarkan siswa cara memberi makan, menjaga kebersihan hingga merawat kesehatan hewan peliharaan. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Utara, Adil Abdillah berharap ilmu yang diberikan bisa diterapkan para siswa di rumah dan dibagikan kepada teman-temannya. Sementara itu, Kepala SDN Pademangan Timur 03 Iman Widi Lestari mengapresiasi kegiatan interaktif tersebut karena dinilai bisa menanamkan rasa peduli dan kasih sayang kepada makhluk hidup sejak dini.
1: Beralih ke berita yang lain, pendakian Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat dibuka secara terbatas mulai 1 September kemarin untuk mencegah kebakaran saat musim kemarau. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Budi Kurniawan mengatakan, pengawasan kawasan Taman Nasional akan diperketat selama pembukaan terbatas. Layanan booking online melalui aplikasi Erinjani juga dihentikan sementara hingga resiko kebakaran dinyatakan aman. Nantinya pembukaan kembali akan dievaluasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran dan kondisi kawasan Rinjani. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.